0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Oke, sahabat itu selamat pagi at the station of Silvestan 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari ini. Luar biasa, di pagi ini di Morning Blessing, mana is Wonderful Blessing, kita bersama Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto, dan pagi hari ini Dr. Yusuf Chandra sudah siap untuk menemani kita. Halo, selamat pagi dokter. Iya, ini sudah masuk
1: Selamat
0: belum ini?
1: pagi, Mbak
0: Iya,
1: Ani dan
0: selamat
1: sahabat
0: pagi.
1: itu semua.
0: Iya. Oke, selamat
1: Semoga
0: pagi
1: kita
0: hari.
1: semua sehat-sehat selalu ya.
0: Iya dokter, pagi yang luar biasa kan pagi ini. Cerah dan kita sudah mulai beraktivitas. Nah, mungkin pagi ini dokter akan menyapa dulu sahabat Iktus yang pagi ini sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan dokter. Halo?
1: Ya, ya baik.
0: Iya.
1: Ya baik, Mbak Ani, hari ini saya akan cerita tentang kesehatan pada usia lanjut.
0: Oh, iya.
1: Jadi pasien-pasien usia lanjut tuh kesehatannya bagaimana itu ya?
0: Iya,
1: Kita akan
0: kebetulan.
1: membahas itu ya, Mbak Ani, menjaga
0: Iya.
1: kesehatan pasien-pasien usia lanjut ya.
0: Iya, oke.
1: Karena biasanya yang mendengarkan tuh banyak juga yang apa?
0: Lansia ya.
1: Pasien-pasien dengan usia lanjut gitu ya
0: Iya.
1: di sini.

0: Oke, selamat pagi, dokter. Dokter Yosep. Halo. Sudah nyambung? Halo, selamat pagi, dokter Yosep. Halo. Iya. Selamat pagi, dokter. Kok belum masuk ya? Baik, pagi hari ini kita bersama Dr. Yosef Chandra dari Rumah Sakit Pantiwelaso Dr. Cipto Semarang yang pagi ini akan pagi ini akan membicarakan tentang bagaimana
1: Kesehatan
0: kesehatan
1: lansia.
0: usia
1: Lanjut.
0: lanjut lansia. Silakan. Iya, silakan dokter ya.
1: Ya, suara saya kedengaran ya, Mbak?
0: Dengar,
1: Wah.
0: dokter.
1: Ya, baik. Baik, sahabat semua. Hari ini kita akan diskusi atau omong-omong lah ya tentang menjaga kesehatan pasien-pasien atau usia lanjut ya. Nah, sahabat itu semua. Jadi, yang disebut apa? Jadi usia lanjut itu adalah kalau orang itu umurnya sudah ya.
0: Ini kok agak putus-putus ya, dokter? Halo.
1: Yaitu tanggal 9 Mei ya. Nah,
0: Suaranya nggak masuk.

0: jaringannya kenapa tak ganti wifi-nya, coba wifi-nya diganti yang satunya lagi.
1: Kita tunggu ya dokter ya.
0: Apakah yeah. lebih jelas mbak ini mbak suaranya?
1: Oke, okay. Ya.
0: Mbak lebih jelas okay, mbak Ani suaranya?
1: Ya, yeah. Oke, okay, jelas dokter. Silakan.
0: Ya, jadi lansia itu umur di atas 60 tahun ya. Dan dirayakan setiap tanggal tadi, tanggal berapa? 29 Mei ya. Saat ini, sahabat tuh semua, jumlah lansia kita tuh lebih banyak daripada balita loh gitu ya. Jadi jumlahnya sampai 33,94 juta orang ya. Jadi kalau ada 100 orang Indonesia itu 12 orangnya itu adalah lansia. Usia lanjut.
1: Iya.
0: Nah sahabat Iktus, nah orang usia lanjut itu tuh bisa-bisa aja sehat, gak apa-apa ya. Tapi ada orang usia lanjut tuh tapi dia dengan penyakit. Penyakitnya tuh lebih dari satu gitu ya. Bisa darah tinggi, kolesterol, diabetes ya. Dan membutuhkan pelayanan kesehatan yang terpadu. Nah, itu namanya pasien geriatri. Jadi artinya kalau pasien geriatri itu adalah pasien usia lanjut tapi dengan penyakit ya. Nah, jadi kalau pasien geriatri itu udah pasti usia lanjut. Tapi kalau usia lanjut belum tentu geriatri. Misalnya ada umur 65 seger buger ya bukan geriatri. Tapi sebaliknya umur 62 kok ada diabetes, ada gejala stroke, ada jantung, dia masuk ke dalam pasien geriatri gitu ya. Nah, sahabat Iktus, di Indonesia itu harapan hidup kita tuh 71 tahun kira-kira ya. Cuman perbedaan dengan negara lain, di umur 62 penduduk Indonesia tuh udah sakit-sakitan. Jadi dia dari umur 62 tuh udah berobat, udah masuk jadi pasien geriatri ya. Selama 8 tahun, nah 8 tahun itu kemudian meninggal dunia itu ya. Nah sahabat Iktus, memang menjadi usia lanjut tuh ya pasti ya. Tapi kita harus hati-hati, ada kondisi-kondisi khusus di mana kita tuh gak boleh menganggap, ah udah wajar, ah itu mah udah tua gitu ya. Padahal itu sebetulnya tuh bahaya ya. Nah, kan keadaan itu namanya adalah sindroma geriatri. Jadi kumpulan gejala sindroma geriatri. Nah kalau itu ada, itu nggak boleh kita anggap ini memang penyakitnya orang usia lanjut, dia jangan diapa-apain. Nah itu nggak boleh ya. Nah seperti itu, jadi sindroma geriatri itu banyak dialami loh ya oleh pasien-pasien usia lanjut. Memang berkaitan dengan proses menua, tapi ditambah dengan gangguan dari organ-organ bermacam-macam organ. Nah itu disebut dengan sindroma geriatri. Nah, sahabat Iktus, sindroma geriatri itu penyakitnya nggak satu ya, jadi mesti beberapa yang saling berkaitan. Jadi misalnya orang lansia itu nyeri lutut, malas bergerak ya. Kalau malas bergerak, apa yang terjadi? Ototnya menjadi mengecil, lemah. Kalau ototnya lemah mengecil, dia ke kamar mandi, kepleset, jatuh. Udah jatuh, patah tulang. Nah, itu jadi mereka tuh menjadi satu kelompok penyakit yang saling berkaitan ya. Nah sahabat Iktus, memang kalau kita penuaan tuh prosesnya jalan ya. Nah tapi sebetulnya kalau yang sampai ibaratnya empuk ya, jadi tua renta, itu sebenarnya ini jangan sampai menjadi lansia tapi yang nanti jadi yang renta ya, tua renta atau yang fragile tuh apa ya, ringkih itu ya. Nah, bagaimana iya. kita mencegah dan mengendalikan untuk geriatri ini ya. Nah, sahabat Iktus, untuk geriatri itu ada 14 masalah ya. 14 masalah itu apa saja? Yang pertama itu kalau lansia kurang bergerak. Kurang bergerak itu kalau kerjaannya cuma duduk-duduk, leyeh-leyeh ya. Karena capek, karena takut.
1: Ya, terus lagi dokter ya.

0: dengar suaranya ini ya.
1: Sampai di mana tadi Mbak Ani?
0: Iya, kalau nggak dengar suaranya.
1: Sampai di mana Mbak Ani putus tadi?
0: Iya, putus sampai di kalau jangan apa jangan malas untuk gerak gitu ya. Kemudian di 12.
1: Ya, jangan untuk bergerak.
0: Nah, 12. Yang 12 gitu yang geriatri. Yang di geriatri. Suara penyakit
1: 14. Gitu. 14 gejala dari geriatri ya.
0: Ya, oke. Okay.
1: 14. Yang satu imobilisasi, malas bergerak ya. Malas bergerak itu saya pakai video biar nanti sinyalnya lebih hemat. Ya, jadi yang pertama itu kurang bergerak ya. Nah, kalau kurang bergerak itu nggak bagus ya. Nah, menyebabkan tadi ototnya mengecil, kemudian ototnya nanti jadi kaku. Dan yang sering itu lansia itu datang dengan luka di pantat ya. Dan nantinya itu cikal bakal butuh itu ketergantungan orang. Jadi harus pakai caregiver. Nah, jadi jangan nanti lansia itu udah tua mah biarin gitu ya. Tiduran aja lah si oma, jangan ya. Karena dia nanti cikal bakal menjadi penyakit yang meremen kemana-mana itu ya. Yeah. Nah, jadi memang sahabat tikus, pada orang tua tuh betul sih ya. Udah kadang-kadang linu-linu ya, males ya. Tapi gak boleh banyak imobilitas, berbaring tuh gak boleh. Tadi bisa luka pada bokong ya, jadi tuh lecet. Bahkan sampai busuk gitu ya. Karena apa? Dia tertekan pantatnya terus-menerus ya. Kedua, orang yang tiduran itu lendirnya numpuk di dada. Jadi gampang banget kena infeksi paru-paru. Jadi kalau bisa, lansia itu kudu bergerak. Nggak boleh tiduran. Jadi nanti diajak apa ya, untuk berjemur. Diajak jalan-jalan. Ya, orang-orang sedikit tetap harus bergerak ya. Dan otot-otot itu karena dia tuh tiduran, jadi lemes. Lemes akibatnya nggak bisa nopan tubuh lagi. Jadinya bisa jalan, jadi nggak bisa jalan gara-gara terlalu banyak berbaring ya. Jadi musuh imobilisasi itu hati-hati ya. Kalau lebih dari 3 hari itu, wah itu udah mulai otot-ototnya mengecil.
0: Berarti harus bergerak ya dokter ya pokoknya. Harus mau untuk bergerak. Halo? Ayo dok, iya. Oke dokter, silakan untuk dilanjut. Ini intinya kalau lansia itu tidak boleh diam saja, ya. Jadi harus mau menggerakkan badan.
1: Terus lagi, iya. Mbak, lagu dulu saya tak ini apa, tak ganti sinyal, tak ganti
0: okay,
1: sinyal.
0: Ya. Oke, kita akan sinyal dengarkan ininya. Dulu. Iya, pujian
1: sinyal
0: yang
1: dari Wi-Fi-nya Mbak, coba tak ganti.
0: Oke, okay, iya, oke, okay, kita dengarkan.
1: Kita lagu satu dulu ya.
0: Ya, oke. Okay.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Oke, masih bersama Dr. Yosef Chandra yang pagi hari ini sudah siap untuk memberikan informasi yang banyak tentang bagaimana lansia itu harus menjaga kesehatan. Dok, kalau tadi disampaikan bahwa usia harapan hidup Indonesia ya, para sekarang betul, sudah naik ke 71 tahun ya?
2: Betul.
1: Ya, luar biasa nih, berarti cuman, kan meningkat gitu.
2: Cuma ya, masalahnya tapi, ya, dari umur 60 udah sakit-sakitan.
1: Nah itu
2: yang 22 tuh udah berobat sakit-sakitan selama 8 tahun terus meninggal aja gitu. Nah, jadi artinya tuh dengan tidak sehat dulu gitu loh Mbak.
1: Nah makanya harus dijaga kesehatan supaya bisa mencapai 71 tahun itu sehat gitu ya Dok.
2: Betul, karena Vietnam 74, Vietnam, Singapura 80, kita tuh masih kalah sama negara mereka karena kita kurang menjaga kesehatan kita itu Mbak Ani ya.
1: Iya, ya silakan dilanjut dokter tadi setelah.
2: Iya. Jadi yang pertama tadi kita nggak boleh mager ya, gampangannya gitu ya. Nah, tapi hati-hati kalau kita mager itu jangan-jangan memang ada penyakit. Jangan dimarahi lansianya, tentu ada stroke. Ternyata dia tuh ada radang paru-paru, memang dia nyeri lututnya. Dia memang kurang gizi. Ya, ada efek obat kantuk. Nah, itu harus kita waspadai ya. Jadi yang walaupun yang pertama tuh tadi kita bahas tentang lansia itu nggak boleh mager ya. Nah, tapi kalau memang sudah terjadi, ya memang harus dicari penyakitnya. Bahkan kita harus manggil fisioterapi gitu ya untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut ya. Nah, yang kedua adalah sahabat itu adalah mudah jatuh ya. Jadi pada orang lansia tuh mudah jatuh. Kalau mudah jatuh, biasanya saya ada pasien jatuh di kamar mandi, itu biasanya tulangnya patah ya. Nah, untuk mudah jatuh tuh bisa karena apa? Lantai rumahnya licin ya. Jadi kita harus kalau punya pasien lansia atau kita sendiri lansia, kita nggak boleh lantai rumah tuh banyak sabun licin ya. Atau kita geliang, kalau kita geliang kita kudu minta tolong. Jadi jangan dipaksakan, terutama vertigo ya. Atau kita punya gangguan mata, misalnya ada katarak. Itu jangan dibiarkan. Nah, kalau katarak dibiarkan, bisa nanti nggak jelas ya. Kita jadi mudah jatuh, jadi kepleset, patah tulang ya.
1: Jadi, dokter.
2: Sobat,
1: Kalau maka orang-orang itu mengatakan ya, kalau sudah usia lanjut itu, pokoknya jangan jatuh. Gitu.
2: Betul, karena kalau jatuh rata-rata patah gitu ya. Nanti penyebabnya apa? Ya penglihatan, matanya jangan misalnya katarak dibiarkan ya, atau lagi vertigo malah dia jalan sendiri nggak didampingi ya, atau pada pasien dengan diabetes, kalau diabetes tuh kakinya sering nggak baal gitu, dia kalau napak tuh nggak jelas gitu ya. Nah jadi kepleset jatuh aja, cuman masalahnya kalau udah sekali jatuh jadi trauma, jadi dia pasiennya jadi kadang-kadang kecemasan ya, jadi malas bergerak. Nah malas bergerak nanti radang paru-paru, ya, jadi tambah mudah jatuh lagi, jadi muter pada pasien-pasien lansia itu, ya. Nah, jadi untuk supaya nggak jatuh itu, memang rumah kudu terang, ya. Nggak boleh ada kabel-kabel komputer, kabel-kabel TV berserakan, gitu, ya. Kita juga menggunakan keset anti-slip di depan kamar mandi, ya. Dan pastikan lantai kamar mandi itu disikat, nggak boleh berlumut, ya, nggak boleh licin. Nah kalau perlu memang lansia itu harus pakai tongkat kalau perlu ya, nggak usah malu kalau memang jalannya susah, dan ya harus menggunakan sendal di dalam rumah ya, sendal karet ya. Dan lansia itu nggak boleh kalau bangun tidur tuh kecepetan, nah nanti gelir jatuh, jadi pelan aja karena beda dengan masih muda kita dari duduk berdiri, dari tidur berdiri tuh bisa. Nah udah usia lanjut tuh nggak boleh gitu. Seperti itu Mbak.
1: Nah, itu ya sahabat. Nah, kemudian, itu. Jadi nggak usah malu pakai tongkat gitu kan tadi ya.
2: Betul. Demi kesehatan, karena pada jatuh nanti ya. Ya. Yang ketiga itu adalah sering namanya inkontinen. Jadi inkontinen itu sering beseran gitu ya. Nah, walaupun sering beser itu jangan dimarahi lansianya ya. Karena lansia itu seringkali kalau udah usia sulit menahan tipis ya. Nah, bisa ngompol. Nah, kalau dia ngompol kan jadi malu ya. Nah, jadi malas keluar rumah. Nah, jangan dimarahi. Karena kalau dia ngompol, itu gejala biasanya itu ada infeksi bisa. Otot-otot panggulnya juga melemah ya. Jadi harus dibawa ke dokter untuk diperiksakan kalau ngompol ya. Nah, pada lansia itu memang kalau dia sampai takut ngompol, ngurangi minum. Nah, hati-hati. Jadi dehidrasi ya. Atau kalau dia kemerungsung, jadi cepat-cepat kamar mandi jatuh. Jatuh, kepleset, ya. Seperti itu. Jadi artinya memang kompleks pada orang tua itu. Tapi gak usah khawatir, sebetulnya kalau pada kandung kencing, memang pada usia lanjut itu sering kali overaktif, ya. Yang disebut overaktif tuh malam itu berkemihnya sering banget gitu ya, kalau malam hari, ya. Nah, kalau sering banget, memang harus diberi obat-obatan, ya. Jadi obat-obatan yang bisa mengatasi overaktif dari kandung kemihnya, gitu ya. Atau kalau memang dia batuk sedikit kompol, harus latihan namanya Kegel exercise, ya.
1: Apa
2: jadi
1: itu?
2: Memang sahabat itu yang pertama, kalau bisa itu menghindari lah minum kopi di tengah malam, minum teh, nanti kan marah kepingin pipis, ya. Kedua adalah latihan Kegel. Kegel itu gampangnya gini, orang seperti mau kentut ditahan itu. Nah, itu kan berarti otot yang menahan kentut itu namanya otot pubic pubococcygeus, itu ditahan. Jadi dilatih gitu ya. Jadi walaupun nggak pengen kentut, dilatih ototnya berkontraksi sehingga nanti bisa menahan pipis akibat batuk, akibat ngeden gitu ya. Nah, obat-obatnya juga banyak ya. Ya, Mbak Ani.
1: Kalau tadi menahan pipis itu biasanya kan orang malah takut, katanya nggak boleh tahan pipis, nanti malah sakit kalau tahan pipis, begitu dok?
2: Betul, jadi nanti infeksi saluran kencing. Nah, tapi kadang-kadang si lansia itu ya karena dia sering ngompol kan jadi berusaha menahan gitu loh. Nah, menahan nanti malah infeksi. Jadi penyebab kenapa dia sering ngompolnya itu harus diobati, yang maksud dengan ya, dan nggak boleh makan minum kopi teh itu sebelum tidur itu. Jadi kalau pengen kencing ya dikencingkan ya. Tapi nggak usah khawatir juga, ada obat-obatan yang bisa mengatasi ngompolan ini ya, inkontinen ini. Ada mesolavenasin, ada mirabegron, ya ada imipramin, itu bisa mengatasi hiperaktif dari kandung kemih ya. Nah, yang keempat adalah intellectual impairment, gejala lupa ya. Tapi jangan dibilang oh udah tua biar aja lupa gitu ya, gitu. Nah, itu bukan, itu salah ya. Jadi pikun itu gejala penyakit di mana otaknya itu mengalami penurunan daya ingat yang parah gitu ya. Sehingga nantinya itu untuk aktivitas sehari-hari juga nggak bisa ya. Mandi lupa mana dulu yang harus di bisa dia siapin anduk ya. Malah masih pakai pakaian digebyur gitu ya. Nah, jadi kalau lupa biasa itu, lupa naruh kacamata, lupa naruh kunci, tapi ingat lagi ya. Lupa nama orang yang jarang ditemui itu wajar ya. Masih bisa mandi, makan, pakai baju tanpa bantuan. Nah, kalau lupa yang udah kepikunan itu udah misalnya cara pakai kacamata, cara masak nasi, cara bikin teh itu udah nggak bisa ya. Lupa nama anak kandung, lupa nama suami atau istri, tersesat dalam rumah sendiri, lupa cara mandi tadi ya, atau cara makan tuh bagaimana udah lupa aku disuapin. Nah, itu adalah pikun yang beneran ya. Jadi sahabat itu, jadi gejala pikun itu bisa diobati sekarang ya. Bisa diobati, dicegah supaya tidak tambah parah. Jadi mulai gangguan gaya ingat, sulit fokus, nggak bisa melakukan lagi kegiatan yang biasa familiar, nggak tahu ini di mana, ini pagi apa malam, tanggal nggak tahu ya, kesulitan memahami fisiostasial. Jadi misalnya dia itu nuangkan air aja keliru gitu ya, bedakan sendok sama garpu nggak bisa, gangguan komunikasi misalnya pak ambilkan itu loh maksudnya remote gitu ya, itu loh itu ambilkan. Nah, itu hati-hati ya. Terus menaruh barang tidak pada tempatnya, terus lupa toh, setelah itu yang dianggap anaknya mencuri itu ya, salah ngambil keputusan. Jadi misalnya beli 100.000 nanti dikasih uangnya 200.000 itu ya, kembaliannya keliru ya, menarik diri dari pergaulan karena kan ngomongnya nggak nyambung gitu ya. dan perubahan perilaku. Tentu jadi aneh, jadi suka omong-omong yang omong kasar gitu ya. Nah itu hati-hati gejala daripada kepikunan. Jadi cepat-cepat kok diobati ya. Nah kemudian yang kelima adalah mudah infeksi. Jadi kalau pada orang lansia itu sistem imun nggak kayak waktu muda, gampang batuk pilek ya. Dan kalau batuk pilek tuh bisa nanti masuk ICU pakai mesin napas, sahabat Iktus ya. Jadi kalau sakit baru sedikit, kudu segera berobat. Dikasih antibiotik, jangan sampai kebelandang gitu ya. Nah, untuk lansia paling bagus divaksin memang ya. Ada vaksin influenza, vaksin pneumonia ya. Jadi jangan vaksin untuk anak-anak. Lansia juga diberi vaksin. Terus kalau ada cucunya lagi batuk, ya harus pakai masker ya. Jangan diciumin oma-opanya. Pasti ketularan ya. Dan seringkali juga infeksi itu masuk dari gigi. Jadi kudu periksa giginya, kalau lubang kudu ditambal gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya gigi, ah biar aja lah udah tua, udah ompong, jangan, itu harus diperbaiki. Nah, saat ini vaksin yang penting menurut saya sih cukup pneumonia sama influenza ya. Tapi kalau memang uangnya cukup, bisa diberi vaksin untuk herpes zoster, vaksin dompo ya. Atau vaksin infeksi paru-paru yang khusus namanya Arecvix ya. Agak mahal ya, sekali-sekali, 3 juta sekali. Tapi kalau uangnya ada, ya kita pakai vaksin itu ya. Kemudian, sahabat Iktus, gangguan penglihatan dan pendengaran. Jadi lansia itu kalau gangguan penglihatan, ya harus dibawa ke dokter. Kadang-kadang isinya itu adalah katarak. Dioperasi 15 menit selesai ya. Karena kalau enggak, dia akan gampang jatuh ya. Kalau dia enggak bisa dengar tuh, kalau orang ngomong, dia dianggap curiga lagi ngomongin dia gitu ya. Dan merasa terasing ya. Nah, memang kalau udah ada gangguan pendengaran ya jangan sungkan untuk pakai alat bantu pendengaran. Nah, kemudian pada usia lanjut juga seringkali sulit BAB karena gerakan ususnya menjadi lambat. Kedua, gigi yang tanggal itu membuat lansia tuh malas makan sayur ya. Jadi dia malas ngunyah, jadi kurang serat ya. Solusinya ya kita harus beli sayur yang dimasak lunak ya. Atau kita beri buah-buahan yang di blender aja supaya bisa PAP ya.
1: Iya,
2: selanjutnya
1: berarti,
2: pada usia ya.
1: Metabolisme tubuh sudah menurun ya, sudah
2: berkurang, betul. Jadi ya, harus diberi sayuran juga. Ini agak tedas giginya ya, di blender buahnya, buah kates, buah naga di blender suruh minum gitu ya. Sehingga ada bebelan, bebelan kan enggak perutnya sakit. Nanti gelisah kalau putih nggak bisa BAB ya. Nah, yang selanjutnya dari 14 itu adalah isolasi. Jadi pada pasien usia lanjut itu hati-hati jangan dibiarkan di rumah, nggak boleh kerja ya. Akibatnya dia merasa nggak berguna ya. Pasangannya meninggal, anak-anaknya sibuk, jadi sendirian. Nah, sendirian timbul kesepian dan depresi ya. Jadi pasiennya jadi malas makan, ngurung diri kamar, mudah marah, mudah nangis ya. Nah, caranya gimana? Ya, sering diajak ngobrol. Ya, minimal tiap-tiap makan diajak makan bersama. Ngobrol-ngobrol sederhana aja. Jadi mereka merasa masih dihargai, masih dihormati, ya. Atau diantar, kan jelas mereka nggak bisa. Yuk, ikut senam lansia. Diantar pengajian atau kebaktian, ya. Atau dibantu video call dengan cucu yang tinggal jauh. Jadi kalau udah tua, jangan terus dibiarkan, gitu ya. Udah tua lah, udah. Disuruh diem aja di kamar, nah itu juga nggak boleh ya. Kemudian gangguan lain pada lansia itu adalah inanisi itu kurang gizi. Karena apa? Karena memang lidahnya tuh udah beda, udah hambar ya. Pencernaannya juga lambat ya. Nah kemudian kalau dia kurang gizi, ototnya mengecil. Nah daya tahannya hancur, jadi gampang sakit. Ya kalau kita sehat gak makan aja sehari kan lapar lemes ya. Kalau orang tua tuh nggak lapar loh, jadi kalau nggak dikasih makan, dibiarkan terus ya nanti tambah kurus dan gampang sakit ya. Ya caranya gimana? Ya dikasih kaldu-kaldu rempah yang aromanya wangi ya, bubur dikasih kuah gitu ya. Porsinya kecil-kecil aja, dikit-dikit tapi sering, tiap 3 jam dikasih ya. Dan kalau udah usia lanjut juga kudu tetap makan daging ya, sahabat Iktus, dengan cara itu daging-daging yang keras itu digantilah dengan ikan-ikan filet direbus ya, telur juga direbus, telur dibuat cincang ya, sehingga tetap ada asupan protein ya. Nah, memang kalau udah aku nggak bisa tetap makan yang keras, terpaksa dibantu dengan namanya tuh enteral nutrisi susu. Jadi bukan susu ya, tapi sejenis susu yang mengandung protein. Tapi harganya cukup mahal ya. Jadi ada mesuportan, ada gold sure ya, dibantu. Kemudian masalah yang lain adalah efek dari kebanyakan obat ya. Nah, jadi dia misalnya nyeri, minum anti nyeri terus, bisa lambungnya berdarah. Jadi seringkali pada lansia itu dokternya nggak satu. Biasa kalau udah diabetes, kena mata, kasih obat dokter mata. Ke saraf, kasih dokter obat saraf. Ke jantung, kasih jadi obat jantung. Jadi kalau obatnya banyak itu, jadi nanti bisa berinteraksi gitu ya. Nah, sebab itu setiap kali ke dokter mesti diantar. Terus dibawa, ini obat dokter jantung, ini dok. Obat di dokter saraf, ini dok. Kalau ini dari dokter, kemudian dari dokter kulit, ini dok. Ya, jadi dokter, jadi kita tuh harus mencatat resep-resep apa saja yang diminum oleh usia lanjut tadi ya. Terus insomnia, nah sering nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur tuh harus bisa tidur ya. Karena kalau nggak nanti dia akan gampang capek, gampang jatuh gitu ya. Nah tentunya kalau supaya bisa tidur tuh jangan minum kopi lah di tengah malam hari. Terus kalau malam tuh jangan bolak-balik minum. Nah kalau bolak-balik minum nanti bangun lagi pengen pipis. Dan kalau memang nggak usah tidur, siang jangan tidur. Jadi siang biar aja ditahan. Sehingga malam ngantuk bisa tidur. Dan kamarnya pastikan kudu nyaman ya. Kalau udah mau tidur agak gelap, sejuk, nggak boleh bising ya. Seperti itu. Cucunya pada jerit-jerit gitu ya nggak bisa tidur ya. Nah kalau memang nggak bisa tidur, saat ini ada obat tidur yang spesial untuk lansia ya. Namanya Lemborexa, namanya Dayvigo. Dayvigo itu membuat tidur lansia itu menjadi nyenyak tapi tanpa ketergantungan ya. Kemudian ada juga imun defisiensi. Jadi gampang sakit karena daya tahan tubuh menurun. Kenapa menurun ya? Tadi makannya kurang ya. Kurang bergerak, kurang berjemur. Rumahnya kotor, nah itu dibersihkan ya. Dan yang terakhir ada juga yang memang biasanya kaum pria udah lansia mengalami penurunan fungsi seksual. Dan itu sangat ganggu banget gitu ya. Nah kalau ganggu banget memang saat ini juga ada obat-obatan ya untuk gangguan fungsi seksual. Jadi misalnya pada laki-laki hormon testosteronnya kurang, disuntik testosteron ya. Atau mengalami disfungsi ereksi. Jadi gangguan daripada ereksi bisa juga diberi pengobatan ya. Dan saat ini juga kalau di Panti Wiloso juga tersedia untuk meningkatkan vitalitas itu ya, terutama jangan mudah sakit, yaitu pemberian sekretum. Jadi sekretum itu adalah gampangnya saripati dari stem cell. Jadi sel kita itu menua. Nah, kita beri cairan yang berasal dari stem cell. Stem cell itu sel-sel muda. Yang tujuannya apa? Imunnya jadi baik, mengurangi peradangan, melakukan regenerasi. Jadi sel kita yang udah rusak dilakukan di regenerasi ulang, meregenerasi sel saraf, meredakan nyeri-nyeri sendi ya. Kalau sakit cepat sembuh, kulitnya jadi lebih baik lagi, kalau ada luka cepat sembuh dan merangsang juga pertumbuhan rambut ya. Tapi saat ini masih cukup mahal ya. Jadi pemberiannya satu minggu sekali, harganya 1,2 juta ya. Jadi itu adalah senyawa bioaktif yang berasal dari sel puncak, dari stem cell. Namanya sekretom ya. Jadi sekretom ini bisa membantu kalau memang aduh aku kok benar-benar lemes badannya gitu ya, bisa. Dan kalau tadi kalau memang benar-benar libidonya hilang ya, kemudian benar-benar dia merasa menderita dan nggak bisa ereksi, itu juga ada obat-obatan yang bisa diberikan ya. Jadi sahabat Iktus, untuk usia lanjut ya, untuk geriatri itu nggak bisa cuma diobati dengan obat ya. Jadi mesti ada dokter, dan yang penting itu keluarga ya. Dan jangan lupa harus ada temannya. Jadi jangan kita itu menyendiri ya. Jadi harus rame-rame ya. Nah, dan kuncinya sweater ya.
1: Iya, kita nanti sambung lagi ya. Karena mungkin banyak hal yang mungkin perlu untuk diperjelas lagi untuk sahabat-sahabat itu bisa paham bagaimana menjaga kesehatan lansia. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, dokter, kita dengarkan.
2: Ya, baik ya.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan sehat.

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Masih bersama Dr. Yosef dari Rumah Sakit Pantiuloso Dr. Cipto. Nah, kita akan lanjut pagi hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu saya tanyakan ya dok ya.
1: Ya, silakan Mbak. Ya, silakan Mbak
0: Iya.
1: Ani.
0: Tadi kan disampaikan kalau lansia ada sih untuk vaksin influenza, vaksin pneumonia, dan juga yang lainnya. Nah, apakah
1: Ya.
0: itu bisa melalui BPJS ataukah memang harus berbayar gitu, dok?
1: Ya, kalau vaksin saat ini belum ditanggung BPJS itu, Mbak Ani. Jadi BPJS itu gampangannya tuh menanggung penyakit-penyakit kasta tropik. Jadi penyakit-penyakit yang kencing manis, darah tinggi, yang sifatnya tuh udah jadi penyakit gitu. Nah, kalau sifatnya pencegahan, sementara belum bisa menanggung gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi artinya harus membayar pribadi. Tapi
0: Padahal
1: untungnya kalau si influenza satu 270.000 ya. Kalau pneumonia agak mahal, pneumonia itu 800.000 pneumonia.
0: Berapa?
1: Tapi
0: 800.
1: seumur sekali toh seumur hidup. Kalau influenza tiap hari. Cuman yang agak mahal tuh yang untuk cacar api itu 2,5 juta itu. Dua setengah juta dua
0: Cacar
1: kali.
0: api.
1: Api. Cacar api itu herpes zoster.
0: Oh, yang
1: Jadi
0: itu.
1: yang nyeri tapi yang apa timbul kayak cacar air cuman separuh badan itu Mbak Ani. Cuman
0: Wow.
1: silakannya kalau sampai terkena pada usia lanjut itu tuh walaupun dia udah kering si apa pelendingannya
0: Lukanya
1: itu
0: itu ya.
1: cekut-cekutnya tuh masih gitu dan
0: Oh,
1: cekut-cekutnya tuh bisa
0: gitu.
1: sampai dicucuk kayak orang cucuk jarum gitu loh
0: Wala.
1: jadi kesakitan
0: Sakit
1: cucuk
0: ya.
1: jarum. Nah, padahal udah tua, nggak bisa tidur kayak cucuk jarum. Nah, tambah putus asa jadinya itu ya.
0: Ya.
1: Sehingga adalah vaksin untuk cacar api. Cuman kekurangannya harganya masih 2
0: Ya,
1: jutaan
0: harga.
1: ya. Jadi dua
0: Lah ya.
1: kali itu 4 juta.
0: Padahal
1: Dan yang
0: dokter,
1: terakhir, ya,
0: ya.
1: ada juga namanya Arexvi. Arexvi itu, jadi pada orang tua itu sebenarnya itu banyak banget gegara dia itu pneumonia. Akhirnya kan sesak napas. Tapi ternyata penyebabnya tuh virus namanya tuh RSV gitu ya.
0: Oh,
1: RSV itu
0: RSV.
1: virus khusus gitu ya. Yang nyerang lansia. Nah biasanya mereka itu saya batuk, sesak, masuk ventilator, masuk ICU itu. Bisa berkepanjangan. Kalau udah masuk ICU itu, nah, jadi komplikasi ke cuci darah, macam-macam. Nah ada vaksinnya juga, harganya 3 juta itu, Arexv itu ya. Untuk virus RSV. Nah itu
0: RSV.
1: seumur hidup sekali. Jadi ternyata kebanyakan tuh lansia itu meninggalnya kan karena kok nggak infeksi, karena penyakit-penyakit metabolik ya. Jadi karena kencing manis, darah tinggi, stroke ya. Nah tapi kedua tuh infeksi masih masih mengintai pada lansia itu karena sistem imunnya turun ya. Nah cuman
0: Iya.
1: sedihnya belum di-cover BPJS, tapi karena kesehatan tuh penting, jadi menurut saya untuk teman-teman lansia di atas 60, yuk vaksin aja, dilengkapi. Loh kayak bocah meneh kok divaksin. Lah memang beda imunnya dengan masih umur 20. 20 tuh tambeng ya. Kecapean dia akan sakit. Tapi kalau udah seumur 60, misalnya dari sini ke Jogja aja, boyoknya pegel, nanti pileken. Nah beda itu. Nah perlu diberi vaksin agar tidak menjadi komplikasi itu.
0: Iya, dok. Berarti walaupun lansia sehat, ya, nggak ada penyakit yang seperti apa, gula, hipertensi dan lain-lain itu, tapi tetap harus vaksin itu penting, ya.
1: Betul, karena kan dilatih imunnya yang secara spesifik gitu. Jadi tetap harus dilatih ya. Nah jadi
0: Iya.
1: karena apa? Penyakit spesifik itu kadang menyebabkan meninggal dunia itu ya. Kalau zamannya Mbak Ani, zaman saya tuh namanya tuh onasis. Onasis tuh orang terkaya zaman dulu itu loh Mbak. Belum adanya Bill Gates, onasis. Itu meninggalnya karena influenza itu. Nah jadi ya jangan sampai hanya penyakit sepele kita
0: Itu ya.
1: akibatnya harus berkepanjangan ya.
0: Yeah.
1: Itu. Nah
0: Oke. Okay.
1: kebetulan ada vaksinnya. Nah jadi kalau lansia, aku ini ada uang untuk apa ya? A pilihannya untuk makan-makan ya. B untuk vaksin-vaksin aja. Ya
0: Nabung,
1: gitu.
0: nabung ya.
1: Jadi makan dulu ya. Iya.
0: Iya, oke dok ya. Memang pencegahan itu sebenarnya penting sekali ya. Kalau sudah dicegah kan nggak sakit. Dan sudah terlanjur sakit, nah, kita harus berobat dan nah, ternyata juga pakai walaupun pakai BPJS pun kan jadinya banyak juga kan yang keluar untuk obat
1: Ya,
0: itu.
1: Karena walaupun pakai BPJS, masuk orang-orang sing nunggu, kan masih ada yang nunggu tuh di sana. Berarti
0: Iya.
1: anaknya ndak kerja. Nah,
0: Iya.
1: yang nunggu masuk ndak makan, ya mesti uang lagi gitu ya.
0: Ya,
1: Gitu.
0: iya,
1: Lah kita biasanya cari
0: tergantung.
1: uang, buka toko, tokonya ya tutup. Nah, jadi kelihatannya kelihatannya mondok itu dibayari, tapi sebetulnya
0: Iya,
1: kalau
0: ada
1: sakit
0: orang
1: tetap
0: lain.
1: jadi rugi ya. Ya. Dan lagi kalau sering sakit tuh jadi kena komplikasinya lebih mudah kan. Misalnya tiduran terus ya 5 hari, kena radang paru-paru. Karena kita tuh gak boleh tiduran di atas 3 hari itu. Jadi kena penyakit lain
0: Gitu
1: gitu
0: ya.
1: loh Mbak Ani. Nah itu yang
0: Oh
1: kita
0: iya.
1: khawatirkan
0: Eh,
1: gitu ya.
0: halo sahabat-sahabat itu, terutama lansia. Nah, jangan di coba kita cerna apa yang disampaikan Dokter Yosep. Enggak boleh tidur berbaring 3 hari berturut-turut ya. Jadi harus
1: Itu
0: harus
1: mesti
0: ada
1: ya, nanti
0: konsultasi.
1: sakit nanti.
0: Oh,
1: Jadi kalau
0: gitu ya.
1: pasien-pasien saya yang itu mondok toh, barusan 3 hari, oh, mesti geloyoran tuh jalannya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi harus kita
0: Iya.
1: waspadai ya.
0: Iya, baik. Saya tanya lagi, boleh dokter?
1: Boleh, boleh, boleh Mbak Ani.
0: Iya. Tadi disampaikan kan, kalau lansia itu harus aktif dan harus punya kegiatan. Jadi
1: Betul.
0: mungkin bisa bersosialisasi atau mungkin yang lainnya. Pokoknya yang bisa memberikan aktivitas bagi lansia. Nah, biasanya kalau lansia yang di rumah itu kan kayaknya memang sendirian ya. Nah, berarti
1: Iya.
0: apakah memungkinkan atau memang ini baik sih, misalnya lansia itu diajak untuk kumpul dengan misalnya di, kalau di panti lansia itu kan mereka ada kegiatan, ada lain-lain, temannya
1: Betul.
0: banyak gitu. Apakah mungkin memungkinkan ya untuk lansia misalnya diantar panti kali sore pulang gitu, apakah itu baik juga ya?
1: Wah, itu bagus banget. Kalau di luar negeri udah ada tuh Mbak Ani. Jadi
0: Oh gitu
1: daycare
0: ya.
1: untuk lansia. Tapi di Semarang ini nggak ada. Karena
0: Belum
1: seringkali
0: ya.
1: apa ya, satu ya belum ada. Tapi kalau ada baik sekali. Jadi artinya itu pagi di drop kayak anak kecil itu daycare ya. Di sana kegiatan merajut, ada permainan, ada game, ada senam ringan, ya, makan bersama, ketemu teman, ngobrol. Nah, itu bagus sekali sebetulnya. Aduh, ada daycare seperti itu ya. Tapi belum
0: Ayo
1: ada
0: dok,
1: tuh di Semarang.
0: bikin dok
1: Iya.
0: ya, bikin dok.
1: Nah, betul. Berarti ada daycare
0: Yuk,
1: ya.
0: Panti Wiloso, apa, Dokter Cipto,
1: Dokter
0: silakan
1: Cipto
0: untuk
1: ya.
0: membuat, ya, untuk bisa
1: Daycare
0: membuat.
1: lansia ya.
0: Oh, gitu. Nanti saya lansia bisa ke sana gitu.
1: Iya, jadi kumpul rame-rame ya. Jadi di sana
0: Iya.
1: diantar jemput ya. Kalau saya lihat di luar negeri itu udah untuk yang sehat, maupun yang udah pikun, yang udah Alzheimer. Nah, udah pikun kan nanti kalau ditinggal di rumah, nanti dia tuh masak air, lupa
0: Nah,
1: matikan listrik
0: apa
1: api,
0: bahaya.
1: kebakaran. Nanti gak ada rumah, keluar rumah, gak bisa balik. Karena kan lupa.
0: Iya.
1: Nah, itu jadi urusan
0: Iya.
1: lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Itu baik
0: Oke.
1: sekali usulannya itu, Mbak.
0: Iya, bisa dipertimbangkan ya, Dok ya.
1: Betul. Ya, tapi kalau sementara ya, di drop dulu ke itu dulu aja. Ada persekutuan doa. Ada
0: Oh
1: apa
0: iya.
1: kebaktiannya usia lanjut. Jadi ya, anter. Jangan

0: akhirnya bisa sakit-sakit itu.
1: Betul, ya, betul sekali, ya.
0: Ini memang butuh perhatian dari anak-anak. Tadi dokter bilang betul sih, kalau dulu waktu kecil anak-anak bisa diurus ibunya satu orang ya, tapi ternyata satu ibu dengan anak lima belum tentu bisa mengurusnya.
1: Nah, bahkan sekarang lagi ada film rame loh, lagi rame.
0: Apa?
1: Katanya penontonnya banyak banget. Jangan buang ibu, katanya gitu.
0: Oh,
1: Film
0: gitu
1: udah
0: ya.
1: 2 juta orang yang nonton, jangan buang ibu. Jadi ibunya dibuang ke panti jompo gitu ya. Gitu.
0: Iya, oke
1: Ya.
0: ya. Inspirasi. Iya, Dok. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Dokter, untuk sahabat-sahabat
1: Iya.
0: kudus.
1: Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ya, sedikit lagi gitu ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang bagaimana sekarang kita sebagai anak membuang ibu apa tidak, itu ya, janganlah ya. Satu, si kalau udah lansia, kayak mau jadi lansia, latihan ringan. Jadi kudu jalan-jalan tadi ya, nggak boleh imobilisasi ya. Kalau bagus kena sinar matahari ya, bisa jam 8 sampai jam 7 sampai jam 9 sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Kemudian gizi, gizi itu tolong perbanyak protein. Jadi jangan kasih donat ya, itu kan cuman isinya
0: Karbo.
1: tepung. Jadi kalau makan telur, ikan, ayam ya, sama cukup air putih ya. Dan kita lihat obat-obatnya dibuatkan jadwal. Nah, ini udah kadaluarsa, ini nggak penting dipisah-pisahkan ya. Jadi di rumah tuh kita kudu membantu lansia itu, jadi makannya karbohidrat ya, nasi, udah misalnya tuh kentang rebus, jangan dikasih roti ya yang gampang ya, bakmi itu tuh tepung kurang bagus ya. Atau dikasih teh manis, jangan. Juga jangan dikasih bolu-bolu yang banyak mengandung tepung-tepung kurang bagus ya, atau dikasih minuman manis ya. Nah, jadi sebaiknya kita beri makanan-makanan yang real food. Real food tuh makanan yang alami, nasi, kentang, daging ya. Jadi jangan pagi dikasih bubur ayam, bubur to. Siang dikasih nanti risoles, nanti terus dikasih donat, nanti nasi goreng, terus kasih ke Bandung. Lo
0: Semua
1: gak ada protein, itu isinya karbo sama gula ya. Nah, itu akan merusak pembuluh darah, nanti dia akan tersumbat ya. Jadi untuk lansia itu kudu protein makannya ya. Nah, sahabat Iktus, dari semua penelitian-penelitian ya, ternyata hampir sama ya untuk rahasia lansia itu sehat dan umur panjang itu. Jadi makannya itu nggak boleh kebanyakan ke orang tua itu ya. Jadi nggak boleh makan nasi, roti, jadi obesitas, jangan ya. Kalau udah telanjur gimana? Nah, nggak usah khawatir, saat ini di Panti Wiroso ada klinik obesitas ya. Jadi orang yang makan berlebihan itu bukan orangnya tanda kutip rakus, itu bukan. Karena gangguan pada hormon lapar ya. Jadi makan nggak boleh berlebihan. Nah, tolong banyak makan itu, apa? Protein hewani ya. Sayuran, buah. Dan ternyata lansia yang sehat itu kudu tidurnya baik. Jadi jangan dibiarkan
0: Oh,
1: lelehan,
0: istirahat ya.
1: insomnia, tidak boleh. Dan keempat, harus aktivitas ya. Dan kelima, tadi gak boleh berantem dia sama keluarga, orang-orang sekitar. Kalau berantem tuh memperpendek umur gitu ya.
0: Iya
1: Dan
0: dong.
1: hatinya terus nanti saya gembira. Hal yang sepele lah, kita bisa sehat pagi ini. Terima kasih Tuhan, aku bisa bisa sehat, nggak ada nyeri, bisa bernapas dengan baik, itu tuh udah disyukuri ya, harus selalu bersyukur, hatinya kudu gembira. Jadi jangan kita bahagia tuh kalau ulang tahun ya, oh kalau nanti udah pencapaian aku ajak anakku ke Bandungan, nggak usah. Hal sepele-sepele itu kita syukuri gitu ya, yang kita bisa jalan tanpa nyeri, bisa ada nafsu makan, bisa tidur nyenyak, bisa ikut kebaktian, harus disyukuri ya. Dan
0: Bersyukur
1: memang
0: ya.
1: harus tergabung dalam kelompok ya, jadi kita harus punya kelompok apa ya, komsela ya, kelompok pertemanan gitu ya. Tapi jangan ada teman diajak berantem, nanti nanti memperpendek umur
0: Mal,
1: itu ya.
0: malah jadi
1: Nah,
0: sakit.
1: jadi ya, jadi tentunya kuncinya tuh selain tadi fisik, juga kita sebagai yang merawat itu jadi pendengar yang baik. Memang orang tua tuh ceritanya itu lagi, itu lagi.

0: Ya, dengarkan aja ya. Dan juga sangat penting sentuhan fisik yang ringan, digenggam tangannya gitu ya. Dan kita jangan galak ya. Nanti aja pernah satu pasien itu pikun tapi malah ditampak gitu ya. Malah kuncinya lupa, aku tampak. Eh jangan ya. Karena mereka itu kan udah lupa. Jadi kalau mereka lupa, mereka ngompol, jatuhkan barang, jangan dibentaki ya. Pasti mereka itu nggak sengaja ya. Nah, kalau dimarahi, mereka jadi trauma dan depresi. Jadi kita itu kalau bisa melakukan terapi namanya reminiscent. Reminiscent itu apa? Tiap kita kemana-mana tuh bawa kenangan, ya. Nah, diajak kenangan yang baik. Oma, coba ceritakan. Dulu waktu Oma sekolah tuh piye, Oma? Nah, dia ingat nah, masa lalu itu ya. Tuh, Oma dulu wah, jadi jago basket loh saya. Jadi dengarkan, ya. Jangan banyak omong, tapi kita mendengarkan, ya.
1: Iya,
0: Dan tadi lingkungan rumah, ya. Kamar mandi udah beda, sekarang aku dipasangin rel besi, klosetnya kudu kloset jongkok ya, tempat tidur gak boleh terlalu tinggi, lampu kudu terang, jalan gak, karpet-karpet yang mudah terlipat udah gak boleh lagi, yang mudah tersandung ya, tangga juga kudu pendek-pendek, jadi jangan anak tangga, ini menurut Hong Shui kudu 10 anak tangga, jadi tinggi-tinggi gitu, nah ya kepeleset orang tuanya ya, dan di setiap ujung tangga itu kudu ditandai dia. Karena bolak-balik jatuhnya tuh bukan di tengah, di bawah itu. Karena nggak jelas antara tangga terakhir sama lantai. Nah, jadi kudu modifikasi si lingkungan rumah, ya. Yeah. Dan kalau udah oma opa tuh keluar ada dua gejala, mulai sering susah susah jalan pulang, susah makan, sering jatuh, ya dibawa ke dokter, ya. Jadi obat yang terjadi di dokter itu nggak bisa maksimal kalau keluarganya nggak sabar, nggak ada kasih sayang, nggak ada perhatian dari keluarga di rumah, ya. Itu aja ya, Sobat Iktus, menjadi tua itu pasti kita menjadi tua, tapi jadi orang tua yang sehat, yang berkualitas itu pilihan kita ya. Dan caranya sudah saya jelaskan tadi panjang lebar itu ya. Saya kira itu ya, kita diskusikan ya di sini, mungkin ada oma opa, Pak Ibu sekalian yang pengen cerita-cerita tentang penyakit lansia silakan ya.
1: Iya. Baik, terima kasih dokter. Kita ke rehat dulu, nanti closing ya setelah rehat ya.
0: Ya, baik.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, Mas Di, morning blessing, morning is wonderful blessing. Oke, Dr. Yosep, masih di sini?
2: Iya, Mbak Ani, ya.
1: Iya,
2: untuk closing
1: silakan.
2: Ya, sahabat itu semua.
1: Ah,
2: ya,
1: okay.
2: Ya, sahabat itu. Jadi, sahabat itu, lansia itu umur di atas 60. Tapi, kalau banyak penyakit, namanya pasien geriatri. Nah, dokternya ada khusus spesialis geriatri. Nah, geriatri itu punya gejala ya. Gejalanya itu adalah 14 Q itu ya. Jadi mulai tadi imobilisasi ya. Jadi imobilisasi, kemudian sering enggak bisa nahan pipis, inkontinen ya. Kemudian adanya juga gejala yang selanjutnya adalah instability, gampang jatuh ya. Kemudian I-nya lagi ada impairment pikiran, pikun, ya. Infeksi gampang, ya. Gangguan penglihatan, pendengaran. Gangguan irritable colon, sulit BAB, ya. Gangguan isolasi, kesepian. Gangguan inanisi, kurang gizi, ya. Gangguan iatrogenesis, kebanyakan obat, ya. Gangguan insomnia, sulit tidur. Dan gangguan imun defisiensi serta hipotensi ya. Nah, gangguan-gangguan tadi sahabat semua bisa terjadi dan harus kita atasi ya. Nah, kalau misalnya lebih dari dua keluhan, maka harus ke dokter ya. Dokter geriatri di Rumah Sakit Panti Rosso ada, namanya Dokter Yosep Purwoko ya. Dia spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri sahabat Iktus ya. Nah, pada apa prinsipnya, ujung-ujungnya ya, ketua itu tuh memang harus, tapi kita bisa milih menjadi lansia yang sehat. Caranya gimana? Satu, makan nggak boleh berlebihan ya. Kalau makan banyak protein hewan, jangan tepung-tepung sama gula. Harus bisa tidur yang sesuai, yang baik, 7 jam. Harus olahraga, nggak boleh mager. Harus punya tujuan hidup. Tiap hari itu harus apa aku ya, jangan pensiun terus di rumah tengu-tenguk, nanti gampang sakit. Dan punya ikatan emosi dengan orang sekitarnya ya, tergabung dalam kelompok gereja ya, arisan, persekutuan doa ya, dan jangan berantem, dan harus setiap hari itu hatinya gembira dengan cara mengucap syukur. Nggak harus hal yang besar, hal-hal yang kecil aja. Terima kasih aku sekarang ini bisa makan, merasakan makan enak, bisa napas nggak pakai sesek, bisa jalan nggak pakai sakit, itu tuh udah terima kasih, nggak harus tunggu nanti ulang tahun dirayakan seperti itu ya. Dan yang penting juga dari orang-orang di rumah ya, dokter canggih pun nggak bisa kerja maksimal kalau nggak mau sabar, nggak ada kasih sayang, nggak ada perhatian dari keluarga di rumah ya. Kalau satu ibu bisa ngurus 5 anak, tapi kenapa 5 anak nggak bisa ngurus satu ibu ya? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Oleh sebab itu, ya kita mau lansia siap-siap, harus hidup sehat. Kalau kita merawat lansia, kita harus merawat orang tua kita, nenek kita dengan baik ya. Itu aja Mbak Ani yang bisa saya sampaikan.
1: Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih Dr. Yosep untuk informasi yang begitu penting buat kami, sahabat-sahabat itu, terutama yang masuk di usia lansia. Dan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain ya dok ya. Mungkin ada masalah lain
2: nanti. Baik, Bani.
1: Baik. Oke, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

0: Channel Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bertemu lagi bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda. Pagi hari ini sudah masuk Kamis keempat ya. Halo-halo semuanya, selamat bergabung bersama Itusnya. Senang sekali bila pagi hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu Ani Wijaya yang siap menemani sahabat semuanya hingga pukul 10 nanti. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Kak Eri.
0: Ada di Semarang lagi nih ya. Oh, harus dong ya, kan mau membagikan pelajaran ya. Baik sahabat semuanya, Together Forever setiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Nah sahabat itu, kalau kita mereview sedikit ya, di dua minggu yang lalu masih dengan topik family management. Nah tunggu dulu nih sahabat itu sih ya, nanti apa sih akan dibagikan untuk hari ini bersama Ibu Ani Wijaya. Kita akan simak dulu untuk membuka perjumpaan kita. Pujian untuk sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti

0: keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: sekalian, yuk kita akan langsung saja membahas topik kita masih dalam bulan yang sama ya, family management. Bu, hari ini akan berbagi topik tentang apa nih, Bu?
1: Ya, seperti yang tadi Kak Eri sudah sampaikan, kita akan membahas tentang manajemen keluarga. Nah, khususnya kalau hari ini kita akan membicarakan tentang kerjasama dalam keluarga. Bagaimana kita itu dari aku menjadi kita.
0: Jadi sebetulnya itu satu kata yang satu kata sama-sama satu kata ya, bah, dari aku
1: menjadi kita.
0: Oke, ya, bagaimana keluarga dapat menjadi dalam satu sebuah tim ya. Oke, simak ya sahabat semuanya. Ya, kita akan bersama-sama belajar dari sini. Nah, mengapa kerjasama dalam keluarga itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan? Kita tanyakan sama Bu An ya. Gimana Bu, mengapa kerjasama dalam keluarga itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan?
1: Nah, ini dia. Kalau dibilang rumah itu kan memang dibangun bukan hanya satu orang yang bekerja paling keras. Rumah itu dibangun oleh dua orang, suami dan istri, yang belajar saling menopang. Dan hari ini kita belajar bagaimana keluarga kita, pernikahan kita dapat menjadi satu tim yang bisa saling menopang satu dengan yang lain, gitu. Biasanya kadangkala itu yang terjadi ya, misalnya ini suami pulang dari kerja, kemudian dia ngomong, wah aku capek nih sudah bekerja seharian. Terus istrinya juga jawab, ya aku juga capek gitu. Nah suaminya itu kan bingung, biasanya kan gitu. Nah kamu kan di rumah aja. Nah istrinya ngomong, ya memang aku tidak pergi ke kantor, tapi sejak pagi aku tuh belum berhenti bekerja. Nah sama kan seperti itu, seringkali bukan karena salah satu tidak bekerja, tetapi karena suami istri itu tidak melihat pekerjaan pasangannya. Akibatnya yang tumbuh itu bukan penghargaan, tetapi rasa lelah, capek, karena rasanya dipikul sendirian. Nah itulah sebabnya, salah satu sebab bahwa kenapa kerjasama dalam keluarga ternyata lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Karena banyak pasangan masuk ke dalam pernikahan itu dengan harapan, ini kan yang kami selalu ya, harapan bahwa semuanya itu akan berjalan otomatis. Padahal keluarga itu bukan organisasi yang bisa berjalan autopilot otomatis. Keluarga itu ada sebuah tim yang perlu belajar berkomunikasi, berkoordinasi, saling menyesuaikan, saling menopang satu sama lain. Jadi kerjasama bukanlah sesuatu yang bisa bekerja begitu saja. Makanya kan ini termasuk dalam forever, empat keterampilan yang perlu dipelajari dan perlu dilatih terus menerus. Termasuk kerjasama ada keterampilan yang terus menerus perlu dipelajari.
0: Kalau tadi contoh tadi nih ya, suaminya menyampaikan, saya pulang dari kerja capek. Lalu istrinya menjawab, saya juga capek gitu ya, kok bisa? Nah sekarang banyak Pak Sutri tuh merasa bekerja sendirian. Dari obrolan itu merasa bahwa bekerja sendirian. Mengapa itu Bu?
1: Nah kenapa itu bisa terjadi, bisa muncul ya? Karena gini, seringkali kita tuh hanya melihat apa yang sedang kita kerjakan, tapi kita tidak melihat beban yang dipikul oleh pasangan. Ada pekerjaan yang tidak terlihat, ada yang terlihat. Bekerja di kantor dapat duit itu kelihatan kan. Ya. Tapi kalau pekerjaan rumah itu tidak dianggap pekerjaan, tidak terlihat dan tidak dapat duit. Padahal kerjaannya banyak itu, misalnya mengingat jadwal sekolah anak, mikirin kebutuhan rumah tangga yang perlu dibeli, mengatur keuangan, menghubungi keluarga besar kalau ada acara, merencanakan mau belanja beli apa, memikirkan kesehatan anggota keluarga. Lah itu juga beban mental kan yang sering tidak disadari oleh pasangan. Dan kalau hal-hal seperti ini yang tidak kelihatan itu rasa-rasanya hanya dipikul satu orang, lama-kelamaan dia pun merasa sendirian.
0: Oke, baik sahabat Itus. Kalau tadi Bu Ani menyampaikan banyak Pak Sutri merasa bekerja sendirian, mengapa ya? Nah sekarang apakah kerjasama itu berarti semua pekerjaan harus dibagi sama rata? Kan pasangan itu kan pasangan suami istri ya Bu ya. Nah sekarang apakah pasangan itu harus dibagi sama rata Bu?
1: Ya ini pertanyaan menarik nih ya. Kan maksudnya dalam kehidupan pernikahan masa sama rata gitu ya. Nah ini atau bahkan orang bisa mengatakan begini, menghitung siapa sih yang bekerja lebih banyak. Nah ini akan membuat yang satu merasa, aduh kok aku enggak menghasilkan duit ya, aku tidak melakukan pekerjaan, padahal pekerjaan rumah tangga itu banyak. Karena itu dalam keluarga kita tidak perlu menghitung siapa yang bekerja lebih banyak, tapi hitunglah bagaimana kita itu sebagai pasangan saling meringankan satu sama lain. Karena tujuan keluarga itu bukan pembagian yang selalu sama rata itu yang adil. Yang mungkin satu orang memberi lebih banyak. Tapi di musim yang lain pada saat sakit misalnya, pasanganlah yang mengambil bagian yang lebih besar. Nah kerjasama di sini berarti kita saling mengisi sesuai kebutuhan keluarga. Jadi kalau dibilang bahwa apakah pekerjaan itu harus dibagi sama rata, ya memang tidak selalu yang dicari bukan sama rata, tapi sama rasa.
0: Oh sama rasa.
1: Nah, sama ya. Rasa bukan nama apa warung makan ya. Setiap keluarga itu ternyata kan memiliki situasi yang berbeda. Ada masa ketika salah satu pasangan itu bekerjanya lebih panjang. Ada masa salah satunya itu sedang sakit misalnya. Ada masa ketika anak-anak itu masih kecil. Karena itu pembagian tugas perlu disesuaikan dengan musim-musim kehidupan dalam keluarga kita masing-masing.
0: Jadi saling meringankan begitu.
1: Saling ya? Meringankan sama rata, kata ya, kuncinya.
0: Sama rata.
1: Betul.
0: Kalau dibagi sama rata enggak bisa dong ya Bu ya?
1: Enggak bisa. Karena ini
0: bukan pekerjaan yang ada, tapi ini satu pasangan dalam Together Forever tadi ya. Oke. Baik, kita akan jeda dulu untuk sesejenak menikmati pujian dan nanti kita akan lanjutkan kembali masih dalam Together Forever. Oke, kita akan jeda dulu.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: bersama Ibu Ani Wijaya dalam program Together Forever. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, apakah kerjasama harus dibagi sama rata? Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengetahui pembagian itu, pembagian tugas itu sudah adil? Karena tadi katanya nggak bisa ya pekerjaan itu dibagi sama rata. Tapi sama rasa. Nah sekarang bagaimana mengetahui pembagian tugas itu sudah adil, Bu?
1: Nah ini pertanyaan menarik karena kalau tadi dikatakan bukan sama rata tapi sama rasa, gitu kan? Itu artinya ukurannya bukan pada jumlah pekerjaannya. Misalnya ada 10, kita bagi 5 sama 5, bukan. Tetapi bagaimana sama rasa itu artinya ada percakapan. Nah, sekali lagi kita bahas tentang percakapan, ada komunikasi antara suami dan istri, orang tua dan anak. Ketika apa? Ketika pembagian tugas itu saling dibicarakan secara terbuka. Lah kalau dibicarakan secara terbuka, biasanya pasangan itu lebih mudah merasa bahwa dihargai. Dan selain dibicarakan, juga ada ucapan terima kasih dari pihak lain. Misalnya kalau istri sudah seharian di rumah, bukan berarti dia cuman tiduran, mager, terus nonton drakor, dracin gitu, bukan. Tapi kan biasanya melakukan banyak hal, bersih-bersih rumah lah, memasak lah, belanja, ngurus anak dan lain sebagainya. Nah itu perlu dibicarakan secara terbuka, sehingga kan rasanya pasangan juga dihargai, bahkan mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah membuat rumah ini jadi rapi dan indah misalnya. Itu kita sampaikan. Dan ketika suami kita pulang juga kita bisa mengatakan bahwa terima kasih ya, kamu sudah bekerja di kantor dengan baik. Itu kita sampaikan ucapan terima kasih itu. Nah ini perlu ada pembicaraan secara terbuka, termasuk pembicaraan tentang harapan-harapan tentang bagaimana mengelola pekerjaan rumah tangga itu.
0: Kalau ada dialog, maka pembagian tugas itu bisa adil dan pasangan masing-masing itu bisa menerima dengan legowo, ya, gitu
1: bisa
0: ya,
1: merasa dihargai.
0: Merasa tadi ya. Okay. Itu kan ada pembagian tugas itu sudah adil ya dari pasangan. Nah, sekarang apakah evaluasi lewat dialog itu penting, Bu?
1: Ya, karena ada pembicaraan secara terbuka itu, mau tidak mau berarti perlu ada evaluasi. Evaluasi dalam keluarga. Maksudnya itu begini, kalau ada pembicaraan maka kan timbul apa sih yang aku pengenkan, harapan itu juga kan akan dimunculkan, kebutuhan-kebutuhan juga akan dibicarakan. Nah dari situ kan dilihatkan realitanya gimana. Kalau ternyata pasangan kita tidak memenuhi harapan kita untuk melakukan pekerjaan rumah tangga misalnya begitu. Nah kita perlu evaluasi toh. Perlu misalnya kayak rapat kecil lah gitu. Misalnya bisa seminggu sekali bertanya apa sih yang dalam seminggu ini tuh terasa berat buat kamu. Apa sih yang bisa kita kerjakan bersama? Lah, ada rapat keluarga untuk membicarakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu dapat mencegah banyak konflik. Karena disitulah kita ngomongin kebutuhan kita, keinginan kita tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu.
0: Jadi tidak hanya evaluasi itu tidak hanya di kantor aja ya, Bu ya, tapi dalam keluarga itu juga penting ya.
1: Ya, ini yang kadangkala kurang disadari karena merasa ya sudahlah otomatis saling tahu lah. Padahal kan ini dua orang berbeda dari keluarga yang berbeda. Nah karena itu perlu ngomong, perlu dikomunikasikan, perlu didialogkan dengan cara selain kalau Kamis yang lalu itu percakapan tentang harapan, di sini ada percakapan yang berisi evaluasi gimana sudah berjalan seperti sesuai dengan kebutuhan atau belum gitu.
0: Baik ya. Ya kembali lagi di tema kita, topik kita adalah bagaimana keluarga dapat menjadi sebuah tim. Nah, sekarang apa, Bu? Kembali lagi ya dari topik yang pertama tadi. Apa sih tanda keluarga mulai menjadi tim, Bu?
1: Nah, ini. Kalau di tengah keluarga itu sudah lagi tidak terlalu mengatakan aku gitu. Saat kata aku itu bisa berubah menjadi kita. Itu cara paling mudahnya itu begitu. Misalnya, wah, anakmu tuh loh rewel. Seringkali kan gitu kan. Anakmu tuh loh kayak begitu. Nah, padahal kan bukan, anak kita itu loh sedang membutuhkan kita. Misalnya itu secara mudah tuh begitu. Atau itu urusanmu, misalnya gitu, itu urusanmu, kamu atur. Nah, itu padahal kita mencoba, itu urusan kita yang perlu kita upayakan bagaimana penyelesaiannya. Perubahan bahasa itu seringkali menunjukkan adanya perubahan hati. Nah, itu cara paling mudah tanda bahwa kita sudah jadi tim. Itu biasanya dari kata-kata yang kita ucapkan. Tidak lagi nah, kamu, tapi lebih aku, tapi lebih kita. Tapi perlu jelas ya yang jadi kebutuhan. Misalnya kebutuhanku, ya kita tetap jelaskan bahwa ini kebutuhanku, bukan kebutuhan kita. Bagaimana caranya supaya ini pun bisa saling ngerti, menjadi kebutuhan kita bersama.
0: Jadi perkataan dialog yang dilakukan dalam satu keluarga itu akan menjadi tim yang baik kalau perkataan itu juga diolah dengan baik juga. Ada ego aku, itu tugasmu kalau mengurus tapi ya, saling mengingatkan misalnya harus dikerjakan kapan supaya tidak terlambat dan sebagainya. Contoh-contoh begitu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Mau bergabung silahkan, ini Together Forever setiap hari Kamis kedua dan keempat. Nah, lanjut lagi, bagaimana sih membangun budaya saling membantu di rumah? Nah, kadang-kadang pasangan itu kan kalau ini kan pekerjaan aku, itu pekerjaan kamu. Nah, sekarang bagaimana membangun budaya saling membantu di rumah? Kayaknya gampang ya, Bu ya?
1: Kayaknya gampang tapi tidak mudah karena itu menyangkut soal keteladanan. Nah, sekali lagi teladan itu penting. Teladan yang bukan tuntutan. Cara gampang bahasa tuntutan itu kalau kita menggunakan kata kamu tuh lo harus begini begitu. Nah, itu pasti berubah jadi tuntutan. Nah, kalau komunikasinya seperti itu maka ya bisa menimbulkan kekecewaan dan konflik. Tetapi kalau kita mau mulainya dari teladan, tingkah laku yang kita lakukan di mana suami istri itu saling bekerja sama satu sama lain.

0: menyiapkan apa, mungkin nyambel itu ya, yeah. Yang nyambel tuh papa, karena itu membantu meringankan beban mama ya. Kalau anak-anak melihat itu kan, oh saling menolong, yeah. Walaupun itu tugasnya mama, tapi papa juga ikut membantu dan menolong, yeah, yeah. Bukan, itu kan urusanmu, itu kan tugasku, jadi ya aku tugasku tinggal makan, katakanlah bukan gitu, tapi yeah. Ayo kita siapkan bersama-sama. Kalau sudah siap ya kita memang tinggal nikmati, tapi kan kadangkala kan karena kesibukan, ada tamu dan lain sebagainya, mungkin tugas itu belum selesai. Yeah. Nah kemudian yuk sama-sama, apa sih yang kamu butuhkan, kamu butuh apa untuk aku bisa membantumu masak. Nah dengan begitu anak belajar dari keteladanan ayah dan ibunya yang saling menolong untuk mempersiapkan masakan di rumah. Yeah. Nah budaya kalau ini mau mencapai sebagai budaya itu dibangun melalui langkah-langkah kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang gitu.
1: Yeah. Oke, jadi anak-anak itu kan meniru-peniru ya.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Kalau dalam keluarga sudah membangun budaya saling menolong, saling membantu, pasti akan diikuti oleh anak-anak ya. Oke, Bu Ani, kita akan jeda lagi ya. Kita akan lanjut lagi setelah pujian ini untuk sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: di Together Forever untuk hari ini ya. Kita lanjut lagi, masih membangun topik bagaimana keluarga dapat menjadi sebuah tim. Tadi sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, sahabat itu, selama ini hubungan seperti berjalan sendiri-sendiri. Ya Bu ya, kadang begitu ya Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Sehingga masih bisakah merasa menjadi tim nih Bu?
1: Nah ini, kan kadang pekerjaan rumah atau bagaimana manajemen keluarga itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tugasnya papa itu ya sudah pokoknya kerja aja, mama yang urusan rumah. Jadi soal urusan rumah itu bukan tanggung jawab papa. Jadi papa gak mau tahu, gak mau ngerti, gak mau bantu urusan pekerjaan rumah tangga. Lah kalau kayak begitu kan itu bukan menjadi satu tim. Nah masih bisa gak kalau ini supaya bisa jadi satu tim? Tentu bisa kalau mau belajar dan berubah.
0: Berubah, betul.
1: Belajar dan berubah menjadi tim itu bukan keputusan yang sekali dibuat. Jadi itu terus-menerus. Pilihan yang terus-menerus diperbarui setiap hari. Nah, setiap hari kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa sih yang bisa kulakukan agar tugasmu itu sedikit lebih ringan? Kalau setiap pasangan itu bisa bertanya kepada pasangannya atau berpikir, apa sih yang bisa tak lakukan ya supaya tugas-tugasmu, harimu itu sedikit lebih ringan. Nah itu kan apa yang bisa aku bantu? Itu kan ada kepekaan untuk apa yang bisa tak bantu ya supaya dia itu tugasnya itu lebih ringan, lebih cepat, lebih cepat selesai, seperti itu. Nah, karena itu saya mau berikan akronim nih.
0: Okay,
1: nah, silakan. Akronim pengingatnya adalah TIM.
0: TIM.
1: T-I-M.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi dalam pernikahan keluarga kita perlu ingat T-nya itu tanggung jawab itu dipikul bersama. Bukan sendiri-sendiri, tetapi tanggung jawab itu dipikul bersama. Kemudian ada I. I-nya ada inisiatif membantu tanpa selalu diminta. Jadi kalau misalnya istri bawa banyak barang, yaitu istri berusahalah berinisiatif, ini kubawakan. Nah itu waktu pacaran masih ingat, tapi kalau sudah berumah tangga kadang gak ingat. Ada banyak pasangan suami istri misalnya waktu dulu jalan mesti gandengan berdua, tapi setelah menikah sudah punya anak, bapak jalan di depan, istrinya gak tahu di mana gitu. Itu kita punya inisiatif lah untuk membantu, mengimbangi tanpa selalu diminta. Itu I. Kemudian M-nya adalah mendukung, bukan menghitung. Jadi bukan hitung-hitungan, tapi apa yang bisa saya support tadi, inisiatif membantu tanpa selalu diminta. Kemudian ya mendukung, karena tim yang sehat bukan yang sibuk cari siapa ya yang paling banyak bekerja dalam rumah tangga ini. Tapi bagaimana semua anggota keluarga itu bisa bertumbuh bersama-sama. Pertanyaannya, pertanyaan refleksinya buat kita sebagai pasangan itu, apakah saya itu sering berkata, itu kan tugasmu, itu kan urusanmu, lebih sering ngomong gitu? Atau kita bisa mengatakan, apa sih yang saya bisa bantu kamu hari ini? Untuk hal ini, apa sih yang saya bisa bantu? Nah, itu inisiatif untuk membantu ada. Itu juga merasa didukung. Terus apakah pasangan saya merasa menjadi partner atau bekerja sendirian? Kadang kan misalnya suami istri tuh merasa, aduh yang kerja tuh aku gitu, sendirian, gak pernah merasa disupport. Nah kalau bisa tanya, apakah aku tuh kamu, apakah kamu tuh merasa aku tuh partner atau kamu merasa bekerja sendirian? Nah itu bisa ditanyakan. Terus apa satu hal kecil yang bisa aku ambil dalam minggu ini untuk meringankan beban pasanganku.
0: Iya. Ini satu topik yang sangat menarik ya. Mungkin ada sahabat itu yang sudah melaksanakan kerjasama dalam satu tim, tidak hanya pasangan yang di sana sama yang di sini begitu ya. Ini bisa mungkin yang belum dipraktekkan, dipraktekkan ya Bu ya. Oke, ya. Baik Bu, untuk menutup silakan Bu Ani akan menyampaikan pesan-pesannya, juga kesimpulan dan juga tantangannya. Silakan Ibu.
1: Ya, kesimpulannya bagi sahabat Together Forever dan sahabat Iktus dimanapun berada, keluarga itu bukan tempat untuk mencari siapa yang paling berjasa, yang melakukan banyak pekerjaan, tapi keluarga adalah tempat di mana setiap orang belajar berkata, aku tidak harus melakukan semuanya sendiri. Dan kamu juga tidak harus menanggung semuanya sendiri. Karena keluarga yang sehat dibangun oleh orang-orang yang mau berjalan bersama. Bukan saling berlomba, tetapi saling menopang. Tantangannya untuk dua Kamis gitu, yang bisa kita kerjakan paling tidak hari ini, kerjakanlah, coba lakukanlah rapat keluarga, rapat kecil gitu dalam keluarga. Tidak harus formal, duduk bersama sambil ngeteh atau makan. Tanyakan tiga pertanyaan ini. Apa sih yang paling melelahkan minggu ini? Terus kemudian yang kedua, apa yang paling saya syukuri minggu ini? Yang ketiga, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan bersama-sama agar minggu depan itu lebih ringan buat keluargaku? Mungkin itu sederhana, tapi dari percakapan sederhana itulah budaya kerjasama mulai tumbuh.
0: Oke, baik ya. Jadi ada tantangan yang harus dilakukan supaya makin bertumbuh dalam pasangan itu ya. Oke, Bu Ani, sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita Together Forever hari ini. Semoga bermanfaat sahabat semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Bu Ani untuk kebersamaan kita, berbagi informasinya buat kita semuanya. Selamat pagi.
1: Terima kasih.
0: Tuhan berkati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Melihat kehidupan di balik kematian. Pada tahun 1975, Raymond Moody, seorang dokter, menerbitkan buku berjudul Life After Life, Hidup Sesudah Mati. Buku itu menceritakan pengalaman dari 150 orang yang meninggal atau hampir meninggal, lalu hidup kembali. Moody adalah orang pertama yang menggunakan istilah Near Death Experience, pengalaman hampir mati, dan menceritakan bagaimana pengalaman itu secara permanen mengubah hidup orang yang mengalaminya. Saat di ujung maut, sebagian orang mengalami kilas balik, kembali ke masa kecil mereka. Ada yang melihat Yesus berdiri di antara bayang-bayang. Ada yang melihat sinar-sinar yang terang dan cerah yang mereka yakini sebagai Allah di ujung sebuah lorong yang panjang dan gelap. Tetapi meskipun pengalaman mereka berbeda-beda, hidup mereka diubahkan. Mereka menjadi lebih murah hati, lebih tidak materialistis, dan lebih mengasihi. Sejak Moody menerbitkan bukunya, banyak orang yang ikut berbicara tentang pengalaman hampir mati. Dan jika ada indikator yang bisa dipakai untuk menilai validitas mereka yang mengaku telah mengalaminya, kemungkinan besar adalah bahwa mereka yang paling vokal adalah yang paling tidak kredibel. Sedangkan mereka yang paling enggan membicarakannya mungkin adalah yang paling kredibel. Para peneliti mengatakan bahwa kekurangan oksigen atau pelepasan enzim di otak dapat memicu kilasan cahaya atau pengalaman seperti yang digambarkan tadi. Tapi orang-orang yang telah berhadapan dengan maut tidak pernah bisa diyakinkan bahwa hal yang mereka lihat atau alami adalah hasil dari kekurangan oksigen. Orang-orang yang dekat dengan mereka, dokter, perawat, dan kerabat keluarga juga yakin bahwa pengalaman itu nyata. Diane Combe, seorang ahli onkologi anak di Yale, menyebut dirinya sebagai ateis. Sampai ia mulai merawat anak-anak yang sakit leukemia dan kanker. Ketika ia mendengar anak-anak yang akan meninggal bercerita tentang nyanyian malaikat-malaikat dan melihat Yesus, ia mengubah pendiriannya. Pandangan saya akan hal-hal spiritual menjadi berubah. Sebut saja itu pertobatan, katanya. Sambil menambahkan, saya jadi diyakinkan bahwa kejadian-kejadian itu adalah pengalaman spiritual yang benar-benar terjadi. Waktu Paulus menulis surat kepada orang-orang Filipi, ia menggambarkan kematian dan memasuki surga sebagai meninggalkan dunia dan diam bersama-sama dengan Kristus. Apakah Paulus sendiri pernah merasakan pengalaman hampir mati? Apakah ia menjelaskan sesuatu yang nyatanya ia alami sendiri? Mungkin benar. Kita tahu bahwa Paulus beberapa kali dianiaya hingga hampir mati. Dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang Korintus, Paulus mencurahkan isi hatinya secara terang-terangan dan personal. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus pasal 12 ayat 3 dan 4. Apakah Paulus menceritakan dirinya sendiri? Bisa jadi. Tapi satu hal yang pasti, ia kehilangan kesempatan besar untuk tampil. Artinya, memukau orang banyak dengan menceritakan pengalaman hampir mati tadi. Saya sendiri yakin bahwa mereka yang berhadapan dengan maut melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kita yang berada di sisi yang lain. Ibu saya adalah salah satunya. 3 hari sebelum kematiannya, ia bercerita bahwa ia melihat Yesus berdiri di antara bayang-bayang dan berkata, "Belum saatnya, Ruby." Namun 3 hari kemudian saat matanya terfokus dengan jelas, saya bertanya, "Ibu, apa yang kau lihat?" Pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Tapi saya yakin ia melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Namun yang saya harap bisa saya lihat suatu saat nanti. Bagi mereka yang beruntung telah melihat ke seberang, hidup mereka tidak sama lagi. Umumnya mereka tidak lagi mencari ketenaran, namun mereka yakin akan realitas yang telah mereka lihat. Anda boleh yakin akan hal itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Informasi yang pertama kami ambilkan dari suaramerdeka.com mengenai info perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 23 Juli 2026, tengah dominan cerah sepanjang hari.

Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang, Kamis 23 Juli bisa menjadi pedoman atau panduan Anda melakukan aktivitas. Menurut situs BMKG, hari ini Kota Semarang dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan bertiup dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 13 km per jam dengan suhu di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 41 hingga 72%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang cuaca cerah berawan sepanjang hari, angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 11 hingga 16 km per jam. Dengan suhu di wilayah ini berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 hingga 87%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 14 km per jam dengan suhu berkisar 18 sampai 30.

Rp4 dan jual Rp20.482. Ponsel Inggris beli Rp23.927 dan jual Rp24.003. Dolar Hong Kong beli Rp2.281 dan jual Rp2.284. Yen Jepang beli Rp109.60 dan jual Rp109.93. Rial Saudi beli Rp4.764 dan jual Rp4.771. Yuan China beli Rp2.635 dan jual Rp2.653. Won Korea Selatan beli Rp11.85 dan jual Rp12.58.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari Semarang kami sampaikan, petani milenial di Kabupaten Semarang baru 11,8%. Sekolah tani disiapkan tarik generasi muda. Dari Ungaran kami sampaikan, minimnya jumlah petani muda menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, petani milenial di daerah ini baru mencapai 11,8% dari total petani. Sedangkan 77,8% lainnya berada pada kelompok usia lanjut. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, Dispertanikap Kabupaten Semarang Mohedi Soekarno mengatakan kondisi tersebut harus segera direspon melalui langkah konkret agar generasi petani dapat berjalan. Program yang digagasnya sebagai aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan nasional atau PKN tingkat 2 itu dibuka Bupati Semarang Ngesti Nugroho. Selain minimnya petani muda, Edi mengungkapkan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Semarang juga mengalami penurunan 10,27% dalam kurun 10 tahun terakhir meski jumlah penduduk terus bertambah.

Dari Semarang, masih dari Suara Merdeka yang terbit hari ini. Rabu 23 Juli, BPKAD Jateng meluncurkan Satgas Bima. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui inovasi digital. BPKAD Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan aplikasi Satgas Bima di Aula Gedung Merah Putih Mugasari Semarang Selatan pada Rabu 27 Juli. Peluncuran aplikasi tersebut dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD sejauh...

masih bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Kita berjumpa di acara selanjutnya. Inilah Happy Family di edisi hari Kamis 26 yang akan menemani aktivitas sahabat di hari ini.

Di tengah kesibukan sahabat, kami siap menemani dengan berbagi tips sehat dan juga beberapa pujian terpilih yang bisa menemani kita hingga pukul 11.30 menit. Di awal perjumpaan kita, sebuah lagu indah, Aku dan Seisi Rumahku milik Edward Chen dan keluarga, tentunya ini mengajak kita untuk kembali mensyukuri untuk setiap keluarga yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi dan saling melindungi.

0: lho, Bu.
1: Alah, lah wong saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
4: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
5: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
4: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya bestis.
5: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
4: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 00 181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sabar di tengah aktivitas dan kesibukan sahabat-sahabat itu sambil tetap bisa mengerjakan tugas kita masing-masing dan tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kami ingin bagikan tips sehatnya yaitu 10 makanan antiinflamasi yang bisa mengurangi peradangan yang ditinjau Dr. Patricia Lukas Guntoro dari hellosehat.com. Nah, sahabat, peradangan atau inflamasi merupakan respon tubuh akan penyakit. Bila tidak segera ditangani, tubuh bisa mengalami peradangan kronis. Untungnya, ada makanan yang mengurangi peradangan tersebut. Nah, inilah daftar makanan antiinflamasi. Peradangan yaitu kondisi ketika kekebalan tubuh merespon kerusakan pada sel-sel. Ada banyak kondisi yang menandakan peradangan seperti kemerahan, sendi bengkak hingga nyeri. Nah sahabat, pada dasarnya proses inflamasi itu merupakan hal yang penting sebagai bentuk perlindungan tubuh. Namun peradangan yang terjadi dalam waktu lama itu justru bisa berbahaya bagi tubuh kita. Peradangan bisa diobati dengan memanfaatkan zat kimia yang disebut antiinflamasi. Selain dijumpai pada obat-obatan, kita juga bisa mendapatkan zat tersebut melalui makanan yang kita konsumsi. Nah, ini ada beberapa daftar makanan antiinflamasi yang bisa kita manfaatkan dan bisa Anda masukkan ke menu diet kita. Yang pertama adalah ikan. Sahabat, itu salah satu makanan antiinflamasi yang paling mudah kita jumpai yaitu ikan. Hari ini karena ikan mengandung jenis asam lemak omega 3 seperti DHA dan EPA. Kandungan asam lemak omega 3 tersebut diklaim dapat menghambat peradangan terutama pada penderita artritis. Nah, jenis omega 3 ini dapat mencegah peradangan sebelum menjalar ke sel-sel lainnya. Bahkan asam lemak esensial ini dapat mencegah penyakit jantung dengan cara menurunkan kadar trigliserida. Nah, kadar trigliserida yang ada dalam darah kita dan tekanan darah. Nah, beberapa sumber omega 3 yang berasal dari ikan dan rendah merkuri itu misalnya dari ikan tenggiri, salmon, ikan sarden, ikan kembung, ikan herring, ikan teri, dan juga ikan tuna. Kemudian buah yang bernama beri-beri, bukan penyakit beri-beri ya, tapi buah beri. Nah, sahabat Iktus penyuka buah-buahan, terutama yang berinisial beri itu ya, strawberry, cranberry, apalagi nih sahabat ya. Selain ikan, buah beri ini digadang-gadang juga sebagai buah antiinflamasi yang tentu sayang bila sahabat lewatkan. Meskipun berukuran kecil, buah beri seperti strawberry, blueberry, morbei ya, itu mengandung antioksidan yang disebut antosianin. Sebuah penelitian yang dilakukan dan diterbitkan dalam sebuah jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity menunjukkan bahwa senyawa antosianin dalam blueberry itu dapat berperan sebagai antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Dalam penelitian tersebut, kandungan antosianin pada blueberry itu dapat menghambat produksi NFKB, yakni zat sitokin yang dapat memicu peradangan pada tubuh. Kalau makanan pemicu peradangan tubuh itu, ada beberapa jenis makanan penyebab peradangan yang biasa dikonsumsi sehari-hari dan perlu kita batasi juga, sahabat Iktus. Antara lain adalah gorengan, soda, margarin, mentega, sosis, burger, steak, serta karbohidrat olahan seperti roti putih dan kue-kue kering. Itu ternyata bisa memicu peradangan tubuh. Jadi kita kurangi dan kita masukkan beberapa makanan yang anti-inflamasi seperti buah beri tadi, kemudian ikan, lalu kacang-kacangan, sahabat Iktus ya. Nanti apalagi saya akan bagikan lagi informasinya untuk sahabat-sahabat Iktus ya. Masih di Happy Family 96.5 FM, kacang-kacangan yang suka kacang-kacangan ini ya. Beragam kacang-kacangan itu menjadi sumber lemak tak jenuh juga yang baik untuk tubuh termasuk melawan peradangan. Nah bagaimana? Tidak ya, kacang-kacangan kaya akan asam alfa-inolenat yaitu jenis asam lemak omega 3 yang dipercaya bersifat antiinflamasi. Sebagai contoh kacang kenari ya. Memiliki kandungan omega 3 tertinggi daripada kacang-kacang yang lain. Terlebih lagi para ahli menemukan bahwa kenari itu membantu menurunkan protein C reaktif atau CRP. Nah, protein ini merupakan penanda peradangan yang terkait dengan risiko penyakit kardiovaskular dan artritis. Selain kenari, jenis kacang-kacangan lain yang bisa sahabat konsumsi ya, itu almond.
biji chia seed. Nah, ini pistachio ya. Almond, biji chia seed, pistachio dan juga kacang kenari. Nah, nanti kita balik lagi untuk berbagi info makan-makanan antiinflamasi yang bisa sahabat masukkan dalam menu diet kita. Kita akan break sejenak dengan kehadiran suara dari Ines Dona. Aku ditetapkan untuk berbuah tetap.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
5: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
4: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
5: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
4: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
6: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Kembali lagi ya, beberapa informasi berkenaan dengan makanan yang bisa mencegah inflamasi dan atau peradangan ya, atau mengurangi ya. Selain ikan, buah beri, kemudian kacang-kacangan, terutama almond, bisalsit seperti itu ya. Lalu ada lagi brokoli. Nah, brokoli ini dikenal sebagai sayuran yang kandungan zat gizinya tinggi. Brokoli ternyata termasuk makanan anti-inflamasi yang bisa sahabat coba. Brokoli merupakan sayuran cruciferous, bukan lucifer ya, cruciferous yang dianggap dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Brokoli kaya akan sulforafan, yaitu senyawa antioksidan yang melawan peradangan dengan mengurangi kadar sitokin dan NFKB. Keduanya merupakan pemicu peradangan tubuh. Selain brokoli, sayuran warna hijau gelap lainnya juga bisa sahabat manfaatkan sebagai makanan yang membantu mengatasi anti peradangan seperti bayam ya, daun kale, wasabi dan kol brusel gitu ya. Nah, lalu alpukat dianggap sebagai makanan superfood ya. Alpukat ini, buah alpukat dianggap menyehatkan jantung. Tidak hanya itu, buah berwarna hijau ini mempunyai senyawa yang dapat mengurangi peradangan pada sel kulit. Sebuah studi dari Food and Function melaporkan bahwa orang yang mengkonsumsi alpukat dengan hamburger memiliki tingkat penanda peradangan NFKB dan IL-6 yang lebih rendah. Hal ini dibandingkan dengan peserta yang hanya makan hamburger tanpa tambahan potongan alpukat. Itu sebabnya sahabat bisa mencoba berbagai kreasi alpukat yang sehat agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Kemudian berikutnya adalah bawang putih. Nah, meskipun mengkonsumsinya bisa menyebabkan bau mulut ya, bawang putih itu mengandung dialil disulfida yang dipercaya dapat menghambat peradangan. Nah, dialil disulfida adalah zat anti peradangan yang dapat membatasi efek sitokin proinflamasi. Hal ini membuat bawang putih dapat melawan peradangan dan mencegah kerusakan tulang rawan akibat artritis. Usahakan memilih bawang putih yang segar karena jenis bawang putih yang sudah diolah itu dapat mengurangi kandungan antioksidan di dalamnya. Kemudian teh hijau. Nah, pada dasarnya teh hijau itu hampir mirip dengan teh hitam. Hanya saja proses pengolahan daunnya berbeda yang mencoba mempertahankan warna hijaunya. Sama seperti teh hitam, teh hijau juga kaya akan senyawa polifenol yang memiliki sifat antiinflamasi. Meski bermanfaat, sahabat juga perlu hati-hati ya ketika minum teh hijau karena kandungan kafeinnya bisa mengganggu kualitas tidur Anda. Jadi secukupnya dan waktu yang tepat saat mengkonsumsi teh hijau. Kemudian jamur. Hanya sedikit jamur yang bisa dikonsumsi dan menawarkan manfaat bagi kesehatan. Ya, meski begitu jamur seperti shiitake, truffle dikenal bermanfaat untuk meredakan peradangan tubuh. Hal ini karena jenis jamur tersebut mengandung sumber antioksidan dan fenol yang memberikan perlindungan terhadap peradangan. Sayangnya penelitian dalam jurnal Food Chemistry melaporkan bahwa memasak menu makanan dengan jamur itu bisa menurunkan senyawa antiinflamasi tersebut. Beberapa ahli menyarankan untuk mengonsumsi jamur dalam keadaan mentah atau dimasak sebentar agar tidak kehilangan senyawa antioksidan di dalamnya. Ada lagi sahabat iktus yaitu kunyit. Nah, salah satu bumbu makan yang cukup dikenal karena mengandung efek antiinflamasi di dalamnya yaitu rempah kunyit.

0: ARP. Hal ini terlihat pada orang dengan sindrom metabolik. Studi dari jurnal Clinical Nutrition memperkuat klaim bahwa kunyit itu bermanfaat dalam mencegah sejumlah penyakit seperti diabetes dan artritis. Dan berikutnya adalah dark coklat. Kebanyakan makan coklat bisa menimbulkan masalah kesehatan. Namun jenis coklat tertentu seperti coklat hitam itu bisa menjadi anti radang jika dikonsumsi dalam batas wajar. Makan 30 gram dari 84% dark coklat setiap hari selama 8 minggu itu mengurangi penanda peradangan pada penyandang diabetes. Meski begitu, mereka berpendapat diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dosis dark coklat yang tepat untuk melihat manfaatnya. Berbagai makanan antiinflamasi tentunya bisa sahabat masukkan dalam menu diet Anda untuk membantu mengurangi peradangan pada tubuh. Untuk info lebih lanjut, diskusikan dengan dokter atau ahli gizi yang menangani makanan anti peradangan yang tepat dan cocok dengan kondisi kesehatan Anda saat ini. Baik sahabat, kita akan segera simak lagu berikutnya, masih di Happy Family, tapi sebelumnya ada beberapa info pariwara berikut.
1: Bawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu, Pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

demikian tadi kunjungan kami lewat udara di acara Happy Family. Semoga berkenan dan menjadi teman di kala sedang beraktivitas, dan tetap semangat buat sahabat yang tengah melanjutkan aktivitasnya. Kita akan segera jelang tepat pukul 11.30 menit acara Firman untuk Anda.

Shalom para sahabat Iktus, apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus boleh memenuhi hati setiap sahabat Iktus dimanapun sahabat berada. Entah saat ini sahabat sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sedang berada di rumah sakit, di toko, di kantor, atau mungkin sedang menjalani hari-hari yang berat, saya percaya Tuhan mempunyai firman yang ingin menguatkan kita semua. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Omnipresence of God, atau Allah yang selalu hadir. Tapi sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, Allah Bapa yang terus memelihara kehidupan kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, kami masih boleh diberikan anugerah-Mu untuk menikmati hari baru yang sudah boleh Kau berikan kepada kami. Dan di pagi hari ini, kami juga bersyukur kalau kami masih boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami juga memohon, kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti, kami boleh menerima, kami boleh menghidupi juga kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

sahabat, itu tema Allah yang selalu hadir ini. Kita akan merenungkannya melalui satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yunus 2 ayat 7 yang berbunyi demikian. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah sahabat Iktus, ada satu kisah dari seseorang wanita yang bernama Corrie ten Boom. Dia adalah wanita yang memimpin sebuah pergerakan bawah tanah untuk melindungi ratusan orang Yahudi di negaranya dari kekejaman Nazi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler melakukan pembantaian habis-habisan kepada orang Yahudi. Nah Corrie

melakukan perlindungan itu bersama dengan keluarganya. Namun sayangnya mereka ketahuan oleh polisi rahasia Nazi dan mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sahabat Cory sangat menderita di dalam penjara tersebut. Di sana dia harus melewati pemeriksaan telanjang yang memalukan. Dia harus dipukul, dicambuk, dia harus merasakan kelaparan dan berada di tempat yang penuh kutu dan juga penyakit. Namun meski menderita di sana, Cory bersama dengan kakaknya yang bernama Betsy tetap mengadakan ibadah bersama dan menguatkan sesama tawanan. Dan dalam penderitaan sekalipun mereka tetap ingat kepada Tuhan. Nah, singkat cerita, Cory akan dibebaskan. Namun sayangnya, naasnya, beberapa hari sebelum itu Betsy harus meninggal karena sakit. Ucapan terakhir Betsy kepada adiknya sungguh menggetarkan hati. Dia berkata, "Cory, ingatlah, tidak ada lubang yang begitu dalam di mana Tuhan tidak hadir di situ." Nah, sahabat Iktus, lubang yang begitu dalam juga pernah dirasakan oleh Yunus, yaitu ketika dia berada di dalam perut ikan. Dalam Yunus 2 ayatnya yang kedua dan ayat yang keenam, di sana terdapat kata dunia orang mati dan liang kubur. Nah, orang Israel kuno percaya bahwa di bawah permukaan bumi ada laut yang dalam dan dunia orang mati berada di bawah laut besar ini. Dan dalam bahasa Ibrani sebutan untuk dunia orang mati itu adalah Sheol, yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai tempat yang sama sekali sunyi, di mana orang tidak mengetahui dan merasakan apa-apa. Nah, di dalam perut ikan, Yunus seakan-akan mengalami itu, sahabat Iktus, di mana dia berada di bagian bumi yang paling dalam, sangat sunyi, dan dia tidak dapat merasakan apa-apa. Yunus menggunakan gambaran itu untuk menunjukkan bagaimana rasanya terpisah dari Allah secara fisik dan rohani. Tapi hal yang menarik dari Yunus adalah meskipun dia tahu dia telah tidak taat kepada Allah dan telah merasakan betapa dirinya terpisah dari Allah, tetapi dia tidak melupakan Tuhan. Dia tetap mengingat Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pada ayatnya yang ketujuh, sahabat, Yunus berkata, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus." Nah, sahabat Iktus, Yunus sadar betul bahwa meskipun dia berada di lubang paling dalam, di mana di sana hanya ada kesunyian dan dia tidak dapat merasakan apa-apa, bahkan mungkin seperti sudah tidak ada harapan untuk keluar dari lubang itu, tapi dia tetap percaya bahwa di sana Allah ada hadir bersama dengan dia. Kegelapan di dasar lautan dalam perut ikan tak sanggup mencegah Allah hadir bersama dengan Yunus, dan doa yang dipanjatkan Yunus kehadirannya pun tak terhalangi. Para sahabat Iktus, Yunus begitu merasakan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu perut ikan yang menyeramkan sekalipun tetap bisa berfungsi sebagai bait Allah yang menenteramkan jiwa. Dan ya, bukti nyata Allah hadir bersama dengan Yunus dan mendengarkan doa Yunus tertulis di dalam ayatnya yang ke-10, di mana Allah berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus, dan Allah menyelamatkan Yunus. Tapi sahabat Iktus, serenungan ini tidak berhenti di Yunus. Karena sesungguhnya kisah Yunus ini sedang menunjuk kepada pribadi yang lebih besar daripada Yunus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Iktus, seringkali ketika membaca Yunus, kita fokus pada ikan besar. Padahal pusat ceritanya bukan pada ikan, namun pusat ceritanya adalah kasih karunia Tuhan. Yunus adalah orang yang memberontak tetapi tetap dicari Tuhan. Yunus adalah orang yang lari tetapi tetap dikejar Tuhan. Yunus adalah orang yang gagal tetapi tetap dikasihi Tuhan. Dan itu sebenarnya menggambarkan kita. Bukankah kita pun sering seperti Yunus? Kita tahu kehendak Tuhan, tapi kita memilih jalan kita sendiri. Kita tahu apa yang benar, tetapi memilih yang salah. Kita tahu Tuhan baik, tapi hati kita lebih mengejar
hal-hal yang lain. Sahabat Iktus, kita semua adalah Yunus-Yunus kecil yang terus berlari dari Tuhan. Seharusnya kitalah yang dihukum, seharusnya kitalah yang binasa. Namun betapa indahnya Injil yang mengatakan bahwa Allah mengirimkan Yesus Kristus. Sahabat Iktus, jika Yunus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, Yesus masuk ke dalam kematian itu sendiri. Jika Yunus

yang masuk ke dalam lubang terdalam agar kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena itulah bagi kita orang percaya ada sebuah kepastian yang luar biasa, yaitu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita setia, bukan karena iman kita sempurna, tapi karena Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatannya di kayu salib. Sahabat, itu salib adalah bukti terbesar bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dan ketika kita melihat salib, kita melihat kasih Allah yang mengejar orang berdosa. Kita melihat Allah yang rela turun ke dalam penderitaan kepadanya. Karena itu ketika hidup terasa bersalib, karena salib berkata, aku Allah mengasihimu, aku Allah tidak meninggalkanmu, aku Allah sedang bekerja bahkan ketika engkau tidak mengerti. Nah, mungkin saat ini ada sahabat Iktus yang sedang bertanya, Tuhan, di mana engkau? Sahabat Iktus, izinkan saya menjawab bahwa Dia ada di samping kita. Dia ada di tengah pergumulan kita. Dia ada di dalam air mata kita. Dia ada di ruang operasi, dia ada di rumah sakit, dia ada di ruang kerja, dia ada di rumah yang sepi. Dia ada di tengah pergumulan keluarga. Dia ada di tengah ketidakpastian masa depan. Dan Dia sedang memegang tangan kita. Mungkin kita belum melihat jalan keluarnya, tapi Tuhan sudah melihat akhirnya. Mungkin kita belum memahami maksud Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendalinya. Karena itu sahabat itu seperti Yunus, marilah kita belajar mengingat Tuhan ketika jiwa kita letih lesu. Mari datanglah kepadanya, berdoalah kepadanya, curahkanlah isi hati kita kepadanya. Dan janganlah menjauh dari Tuhan saat kita menderita. Justru datanglah semakin dekat kepadanya. Karena sahabat Iktus, Tuhan yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh. Namun Dia adalah Allah yang hadir, Allah yang mendengar, Allah yang memelihara, Allah yang menghibur, dan Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Nah, para sahabat Iktus, di akhir perenungan firman ini, izinkan saya menyaksikan pengalaman saya yang juga pernah merasakan lubang yang cukup dalam. Nah, waktu itu ketika saya kuliah di saat malang di semester 2, ternyata saya merasakan perjalanan yang tidak begitu mudah. Sedikit konteks, saya adalah orang yang pendiam atau biasa disebut introvert. Nah, di sana saya harus mau gak mau hidup bersama dengan banyaknya orang di asrama dengan berbagai macam bentuknya. Bergaul dengan orang lain seperti menguras energi saya. Apalagi harus bergaul dengan orang yang kadang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di bulan-bulan pertama sih, saya masih merasakan oke-oke aja. Tapi ketika di pertengahan semester, wah, saya mengalami rasa lelah sekali. Hati saya pun tidak dipenuhi oleh damai sejahtera. Di mana saya mengambil berbagai pelayanan, lalu tugas kuliah yang setiap minggu selalu ada. Juga saya harus mengurus angkatan saya karena saya adalah ketua angkatan. Dan harus juga menghadapi masalah relasi yang sangat tidak enak. Pada titik itu, sahabat Iktus, saya menangis. Saya merasakan bahwa pada saat itu saya jauh dari orang-orang terdekat saya. Saya hanya sendiri, saya capek. Saya gak tahu harus pergi kemana, saya gak tahu harus mencari ketenangan dan damai di mana. Nah, waktu itu jam 12 malam, pada akhirnya saya pergi ke ruang doa. Bukan dengan niatan untuk berdoa, tapi karena takut malu kalau ketahuan nangis sama teman kamar. Nah, di ruang doa itu saya menangis dan saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di manakah engkau? Kevin capek, Tuhan. Di mana rasa damai yang kau janjikan ketika Kevin merasa letih lesu dan berbeban berat? Yang Kevin rasakan sekarang hanyalah rasa capek, hati yang gak tenang, dan kesendirian.
Setelah saya bertanya itu, entah mengapa, saya memutar satu lagu rohani berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Dan luar biasanya sahabat Iktus, Tuhan bekerja melalui lagu tersebut. Dia menyadarkan saya dan menenangkan saya melalui lirik yang terdapat di dalam lagu tersebut. Yaitu, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Ya para sahabat Iktus, lagu itu menyadarkan saya bahwa di segala tempat, di segala situasi, Tuhan tetap hadir bersama dengan saya. Dan dia terus memegang tangan saya. Segala tempat atau situasi yang tidak kita kehendaki, tidak pernah bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Betsy tadi, tidak ada lubang yang begitu dalam di mana Tuhan tidak hadir di sana. Seperti yang dialami oleh Yunus juga, ketika dia merasakan kalau dia berada di dunia yang paling dalam, tapi dia tetap bisa merasakan kalau Tuhan hadir bersama dengan dia. Dan Ibrani 13 ayat 5b pun, Allah sendiri berfirman bahwa aku, Allah, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku, Allah, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi sayangnya memang, kita manusia kadang kala melupakan Tuhan dan meragukan kehadiran Tuhan, terkhusus ketika kita berada di lubang yang paling dalam. Kita kadang kala malah mencari kepada hal-hal lain yang dunia tawarkan, sampai kita lupa kalau sebenarnya kita hanya butuh berdoa, berbicara, dan memohon pertolongan kepada Tuhan yang selalu hadir, yang gak pernah jauh sama sekali daripada kita. Jadi para sahabat itu, hendaknya kita pun bisa mempunyai iman seperti Betsy dan Yunus yang selalu percaya bahwa kita tidak akan pernah sendirian di dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kita, bahkan ketika kita berada di tempat terendah kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah ragukan Tuhan, tetaplah berdoa dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, menolong dan memelihara kehidupan kita. Dan jangan biarkan kesusahan kita menghentikan doa kita, tapi biarlah doa kita yang menghentikan kesusahan kita, karena kita punya Allah yang selalu hadir untuk mendengar setiap doa kita dan menolong kita di dalam setiap kesusahan kita.

mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih karena melalui kisah Yunus, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap, terlalu dalam, atau terlalu jauh, sehingga Engkau tidak hadir di sana. Ketika hidup terasa berat, ketika hati kami letih lesu, ketika kami tidak melihat jalan keluar, kami percaya Engkau tetap menjadi Allah yang hadir, Allah yang mendengar, dan Allah yang memegang tangan kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena mungkin seringkali kami lebih mudah melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Kami sering meragukan kasih dan kehadiran-Mu ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kami. Maka ampunilah kami yang kerap kali mencari pertolongan dari banyak hal di dunia ini, tapi lupa untuk datang kepada-Mu sang sumber pertolongan yang sejati. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mengingat kembali karya keselamatan Engkau, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih karena melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami memiliki jaminan bahwa kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh-Mu. Terima kasih karena Engkau, Yesus Kristus, telah masuk ke dalam penderitaan yang terdalam demi menebus kami dan membawa kami kembali kepada-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus memandang kepada Kristus, terutama ketika hidup kami sedang berat dan penuh dengan pergumulan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para sahabat Iktus yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini. Engkau mengenal setiap pribadi mereka satu persatu. Ada yang mungkin sedang bergumul dengan kesehatan, menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, relasi, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang tidak diketahui orang lain. Kiranya Roh Kudus boleh menguatkan hati mereka. Bila mereka boleh merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Damai yang melampaui segala akal manusia itu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan boleh jamah dan pulihkan. Bagi yang sedang berduka, hiburkanlah mereka dengan penghiburan-Mu. Bagi yang sedang kehilangan arah dan pengharapan, tuntunlah mereka kembali untuk boleh melihat kasih dan kesetiaan-Mu. Bagi mereka yang sedang merasa sendirian, biarlah mereka tahu bahwa Tuhan selalu hadir menyertai mereka. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk pelayanan radio Iktus. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga radio ini dapat terus memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan seluruh pengurus, penyiman, serta setiap pihak yang terlibat dalam pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam melayani. Pakailah radio Iktus ini sebagai alat di tangan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, menghibur yang lemah, menguatkan yang putus asa, membawa orang berdosa datang kepada Kristus, dan menolong semakin banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan yang menyelamatkan. Biar lancarkan tidak hanya menjadi suara yang terdengar di telinga, tapi menjadi firman yang bekerja di dalam hati pendengarnya. Dan kiranya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan melalui pelayanan radio Iktus. Akhirnya ya Bapa, ketika kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, tolonglah kami untuk hidup dalam keyakinan bahwa Engkau selalu hadir bersama kami. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam iman, bukan dengan penglihatan, dan dalam segala keadaan biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat siang sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda di suasana siang hari ini hingga pukul 13 nanti. Serangkaian beberapa lagu-lagu dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruangan Anda, dan kami berharap Anda bisa menikmati suasana istirahat siang walaupun cuaca kota Semarang cukup panas. Kami siap menghantarkan Anda dan mengharapkan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa sedikit mengurangi rasa lelah yang mungkin setelah dirasakan setelah beraktivitas dari pagi ya. Kami siap menghantarkan Anda, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ler, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran.

Cuaca kota Semarang yang panas hari ini selalu ya, ini memang musim panas, tetap bisa dinikmati sahabat Iktus bersama-sama ya, dan tentunya tetap jaga kondisi tubuh kita, apalagi saat Anda banyak aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan, sama aja ya, tentunya cukupkan air putih sepanjang aktivitas Anda hari ini. Jangan lupa juga menikmati santap siang adalah saat yang tepat untuk Anda bisa memulihkan energi Anda setelah dari pagi beraktivitas. Yang lagi ngantuk, tidur sebentar mungkin ini solusi yang terbaik untuk sahabat-sahabat mencari tempat yang bisa Anda pakai barang beberapa menit untuk memejamkan mata sejenak sebelum makan siang, atau sahabat yang mungkin di rumah yang lagi menikmati kebersamaan dengan orang terkasih, okay? Maupun sahabat yang ada di tempat tugas. Jangan lupa nih beberapa informasi undangan untuk Anda hadirilah persekutuan doa Immanuel hari ini ya, Kamis 23 Juli pukul 6 sore bersama Pastor Billy Lantang, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, di persekutuan doa Immanuel hari ini Kamis 23 Juli pukul 6 sore bersama Pastor Billy Lantang, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang. Dan informasi berikutnya, hadirilah malam doa dalam ruang aman GKI Peterongan Semarang dengan tema Allah Menghadirkan Terang bersama Pendeta Rinta Kurniawati hari ini Kamis 23 Juli pukul 18.30 sampai selesai di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang dalam acara ruang aman Allah Menghadirkan Terang bersama Pendeta Rinta Kurniawati bertempat di GKI Peterongan di Aula Lantai 3 ya, hari ini Kamis 23 Juli pukul 18.30. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi, jangan lupa Anda bisa bergabung di Info Etalase. Hubungi Radio Iktus di 02484125008 atau WhatsApp kami di 081745065. Baik itu publikasi acara-acara gereja, informasi pendidikan, info lowongan pekerjaan, ataupun juga informasi seputar usaha Anda dan produk Anda, mari bergabung di Info Etalase. Kami juga informasikan bahwa Iktus masih menyiarkan ibadah dari 96.5 FM ya, lewat siaran kami setiap hari Minggu. Buat sahabat yang tidak bisa ke gereja karena kondisi Anda yang tidak memungkinkan, Anda bisa stay tune di sini setiap hari Minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karang Saru, lalu pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat, masih kami akan hantarkan Anda dengan serangkaian lagu-lagu terpilih hingga pukul 13 nanti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: pulang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.

Masih di info etalase, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Awal Sekuang ya, tentu saja di hari Kamis ya, Sing Jisu. Dan buat sahabat-sahabatku yang luar biasa, yang penuh dengan kasih dan sukacita, ya kalaupun sahabat ingin bergabung di Happy Oriental Time itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu ya, hari Sing Jisu He Sing Jiliu Itian to Santian, jam 1 sampai jam 3. Jadi buat sahabat itu ya, bisa persiapkan untuk hari Sabtu juga bisa bergabung ya. Ragu senang sekali dengan sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini. Baik sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang, kita dengarkan satu lagu dari Herin Perna, sebuah lagu Hold to I, Nyatakan Kasih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebab itu sih masih di program Happy Oriental Time untuk awal sekuang ya. Tentu saja tadi sebuah lagu Nyatakan Kasih ya, dimana Tuhan begitu luar biasa buat sahabat-sahabat itu sih ya. Sahabat itu yang selalu dikasih oleh Tuhan, sahabat itu selalu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan begitu mencintai sahabat-sahabat yang luar biasa. Ini semua terjadi karena kebaikan, dan semua terjadi karena sahabat itu luar biasa, orang pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Baik, sahabat itu ya, di siang hari ini saya juga salam-salam buat Bapak Gatot, juga saya sapa juga Pak Catur, Pak Lim, Yudi Setiawan, apa kabarnya, buat Bapak Joko Hidayat dan juga Ibu Indah Wahyu. Hai, buat Ibu Metri Vena atau Bu Meka, dan juga Bapak Ibu Sri Yuda. Halo, halo, halo. Buat Ibu Justina dan sahabat Natalia Happy. Buat sahabat Yuvika Devi Santoso, apa kabarnya? Buat Ibu Lani di Rejo Sari Gumuk, hai. Buat Ibu Ruth, halo, apa kabar? Tetap sukacita ya. Dan juga buat Pak Lastio di Tegal Sari, halo, halo, halo, halo. Ya Pak Lastio, saya tunggu ya chatnya. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli, dan juga Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, halo ya. Juga keluarga Legowo, apa kabar? Dan juga buat Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto, hai. Buat sahabat Naomi Sinta Pasila, dan juga Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas ya. Sebab itu sekali kita mendengarkan puji-pujian itu akan ada kedamaian di dalam hati kita ya, di mana lagu pujian itu membuat kita lebih tenang, lagu pujian itu membuat kita lebih terasa nyaman begitu sahabat itu sih ya. Dan juga lagu-lagu sekuler pun ya, di Mandarin Happy Oriental Time ini juga membuat kita sukacita ya, di mana kita bisa mengenang masa-masa lalu ya, kalau lauke ya. Kalau sinke kita juga bisa lagu baru, juga bisa melihat perkembangan dalam kehidupan ini. Wow, semangatnya harus terjadi ya. Karena dalam kehidupan ini memang pertama kali yang membuat kita akan menjadi orang yang senang adalah semangat ya. Semangat itu adalah satu kunci di dalam kehidupan ini ya. Jangan sampai kita kendor ya. Masalah sih banyak sekali, dan setiap orang tuh punya masalah. Tetapi yang jelas dalam kehidupan ini, kalau kita tenang, kita punya pikiran yang positif, pasti semuanya akan terselesaikan dengan baik dan juga akan berhasil. Oke, sampai itu sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan dengarkan sebuah lagu Sinchung Te Kuse ya. Cerita tentang kasih seorang anak pada mama yang tercinta ya. Mama Bo Aini, mama aku cinta kamu. Iya, jangan mau latap, stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, itu seperti di program Happy Rental Time Tunggu Fales Sekuang ya. Tadi lagu Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan ya. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Ya sobat itu sih ya, supaya kita kehidupan ini terasa sukacita dan terasa bahwa ada damai sejahtera dengan berkumandangnya lagu tadi ya, Sayang Disayang, supaya kita merasa ada ketenteraman dalam kehidupan ini. Baik, sobat itu sih luar biasa ya, mengingatkan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kita semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian ya. Dia tetap ada buat sahabat-sahabat itu yang luar biasa di siang hari ini. Tuhan begitu baik, dia tidak pernah menjauh, tapi dia tetap ada buat kita semuanya. Bahkan seperti itu ya, dikala kita menangis pun Tuhan tahu. Dikala berdoa Tuhan mendengar. Dikala bersyukur Tuhan memberkati ya, seperti itu ya. Jadi bersyukurlah di setiap keadaan apapun juga, karena Tuhan mengerti apa yang sedang saudara atau sahabat-sahabat alami. Baik sahabat, saya juga sapa kembali buat Ibu Esti Cahyaningsih, apa kabarnya? Buat Bapak Bobby Hartono, halo. Dan buat sahabat Agung Wibowo, hai. Buat Ibu Yanti Katarina, halo, halo, halo, halo. Dan juga buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabar Ibu? Lama gak pernah chat ya. Juga buat sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina. Buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan

lagu tentang kasih dari orang tua buat putra-putrinya, dan anaknya pun juga berterima kasih pada mama yang begitu mengasihi ya. Ya, kasih yang begitu luar biasa. Ya, Pak Lastio Suratin ya, thank you. Selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung ya di Happy Oriental Time. Minta tolong diputerin lagu Cen Cin Cen Ai. Tadi kayaknya sudah saya putar ya. Nanti saya ganti yang lain ya. Saya ganti lagu Hosyang Hosyang ya. Ya. Dan juga salam buat Bapak Suparman di Keno Perbalan dan Ibu. Sorry, buat Ibu Suparmanda di Genuk Perbalan dan Ibu Rini. Juga buat Ibu Kristiani, buat Ibu Erni dan Maria di Jalan Badak. Juga buat Bapak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggih. Pak Yahya Panggih, apa kabar Pak? Ditunggu chatnya Pak. Dan juga buat Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cindi Dalam. Buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska dan Cidi Bura dan kru Itus, dan juga pendengar setia Radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil, tetap semangat. Makasih Pak. Wow. So, ciayu, ciayu ya. Sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dan selamat bertugas dan berkati. Makasih ya. Pak Lasta Suratin juga diberkati oleh Tuhan yang luar biasa ya. Kasih Tuhan itu melimpah, dimana kalau orang baik selalu diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena begitu dia melakukan kebaikan pada orang lain, Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu di hati dan pikirannya untuk memberkati orang lain dengan sukacita. Ya, jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, dan Tuhan itu luar biasa. Ya, jadi buat sahabat itu, perlakukanlah kehidupan ini dengan baik. Ya, jangan pernah menjadi orang yang merugikan orang lain atau membuat orang lain jadi sengsara. Ya, buat orang lain itu sukacita. Karena dengan Anda membuat menyakiti orang lain, tentu saja nanti juga akan jalan, Anda akan tersakiti. Wah ya, jangan-jangan kau sakiti hatinya, kan? Jangan lagi sayang. Pernah dengar lagu itu ya? Ya, lagu itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Waktu itu saya masih kuliah itu ya, lagu itu tetap terdengar terus yang dinyanyikan oleh Sugianto. Lagu itu gak pernah berhenti-berhenti, langsung keluar terus ya. Tapi luar biasa Tuhan itu begitu penuh kasih ya. Tadi saya selintas jangan kau sakiti teringat lagu itu ya. Yang paling enak adalah supaya kita memberikan sukacita buat orang lain ya. Woi cieni tusial nina pien pien fong cai dai memiao. Nah ini sahabat itu sih ya, dimana kalau kita ketemu dengan orang ya, senyum ya. Senyum itu ibadah dan memberikan berkat buat orang lain. Dan Anda sudah diberkati Tuhan terlebih dahulu ya. Gimana enggak? Kalau enggak kan enggak mungkin Anda bisa tersenyum ya, karena Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Jadi lakukanlah kebaikan ini kepada orang lain supaya sahabat-sahabat itu situ diberkati Tuhan. Baik, sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Hosyang Hosyang ya. Tadi sebagai pengganti lagu Cen Cin Cen Ai Pak ya. Dan Hosyang Hosyang ini lagu ini menggambarkan tentang kangen-kangen, dimana kalau kita kangen ya dengan Iron. Wow, kangen dengan Iron ya. Tapi juga bukan kangen dengan Iron aja sih, dengan Ting Chong Peng Yeoman ya, dengan sahabat-sahabat itu yang telah hadir di siang hari ini. Tentu saja Ragil juga kangen suara dan juga kangen chat dari sahabat itu sih ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, Hosyang Hosyang.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sikatlah gigi dengan cara yang benar, dan gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Baik, sebagainya masih di program Happy Oriental Time, Toko Walesek Wang ya. Tadi sudah saya putarkan ya Pak Lastio ya, sebuah lagu Hausiang ya, sebagai pengganti lagu Janji-Janji Ai, karena sudah saya putar tadi Janji-Janji Ai. Dan di sore hari ini tentu saja kembalikan kami hadirkan lagu-lagu buat sahabat Itus. Baik, buat sahabat Itus yang luar biasa, saya juga akan menyapa buat Ibu Ibelda Karuniawati, apa kabarnya, buat sahabat Inawati dan Ibu Susanto. Dan juga buat Ibu Novita Dewi Sugito dan Ibu Megawati. Juga buat Bapak Jumitono, apa kabar? Buat Ibu Andi Suyanto Endar dan Ibu Marfuah, halo! Dan juga buat Bapak Suparmin, Bapak Ibu Asikin Sujati dan Bapak Edi. Juga buat Ibu Aryati ya, dan juga buat Bapak Timotius Jumari, apa kabarnya? Buat Ibu Lantip Istiningrum, hai. Dan Bapak Sharon Prasastyo ya, apa kabarnya? Dan juga sahabat Wira Prasastyo dan sahabat Mika Handoko. Juga buat Ibu Sohtan Siang Luan dan Bapak Tan Hananta Putra, hai. Kasih Tuhan itu luar biasa buat kita semuanya, di mana Tuhan itu begitu baik dan Tuhan begitu luar biasa buat sahabat-sahabat itu sih. Dan tentu saja tadi sebuah lagu bersama malaikat di surga ya. Kasih Tuhan itu indah ya, karena Tuhan begitu luar biasa. Dan tentu saja lagu ini membuat kita lebih tenang ya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Ya itu saja, kalau kita memuji Tuhan itu senang ya, karena hati kita tuh suka cita betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu buat kita semuanya.

Baik, dia ada chat dari Pak Daniel Hong Bun ya. Tentu saja requestnya peganglah tanganku Roh Kudus ya. Benuh-benuh buat sahabat-sahabat itu semuanya. Selamat mendengarkan. Dan Yesus Cufuni Chai Chien dari Master Daniel Hong Bun. Ciayu, ciayu. Wow, luar biasa ya. Ciayunya 450 juta ini sampai berbulan-bulan gak habis ya. Baik, sama itu sih luar biasa. Sebelum kita ya lanjutkan lagi atau benu-benu, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu. Ada satu sobat yang setia, yaitu sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, Tuhan Yesus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, sahabat ini siap masih di program Happy Hour and All Time Tower Sekuang ya. Sekuang i seyung pu hui wang se ceneng wewe ya, ya lagu lama tapi enak dengar ya buat sahabat itu. Baik sahabat itu ya, saya juga akan menyapa kembali buat Ibu Imelda Karuniawati, apa kabarnya? Buat sahabat Inawati, halo. Dan juga buat Ibu Susanto, apa kabar? Buat Ibu Novita Dewi Sukito dan Ibu Megawati, halo, halo, halo. Buat Bapak Nyuwitono, apa kabarnya? Buat Ibu Andi Suyanto Indar, hai. Buat Ibu Marfuah dan Bapak Asikin Sujati dan Bapak Edi ya. Juga buat Ibu Arianti dan juga Bapak Timotius Jumari. Baik, sahabat itu ya. Dan kembali saya juga sapa buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso. Juga buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Juga buat Ibu Kosbandiah di Banyumanik dan Ibu Budi Astono dan Oma Charlie. Halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Suparman, buat Bapak Ibu Chong Kwe Sin dan sahabat Ing Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan. Halo, halo, halo. Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Okoin dan Bapak Gianto. Dan juga buat sahabat Yuvika Devi, halo. Buat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto, buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, dan Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adiwidya. Juga Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Halo, halo, halo. Ya, senang ya buat sahabat itu. Saya suka cita untuk bisa menyapa sahabat itu ya. Dan juga buat sahabat Trisyanawati Widya dan sahabat Ibu Ana Pinastika dan sahabat Firdos Puji. Juga buat sahabat Rudi Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrawati. Soal itu, sekalipun kita mendengarkan lagu-lagu Mandarin ya, kita bisa mengingat-ingat ya lagu-lagu lauke, lagu lama yang tentu saja kalau kita dengarkan itu enak sekali, bisa mengingatkan masa-masa dahulu yang bisa dibayangkan untuk hari ini ya, waktu dulu masih kuliah atau dulu masih kerja atau dulu masih SMP, SD ya. Teringat ya, karena lagu-lagu lama itu biasanya sampai lama sekali ya, jangkanya sampai lama sekali itu tetap terniang-niang karena diputar tiap hari ya, seperti itu sih ya. Saya juga teringat lagu Wang Secendeng Wewe, waktu itu saya masih nyanyi di restoran Pringgading ya. Habis kerja bank, sorenya saya nyanyi di restoran Pringgading karena seneng ya. Waktu itu saya berpikir daripada saya latihan di salah satu musik ya, kadang-kadang kita mau latihan satu lagu aja nunggu sampai lama sekali karena giliran dengan teman-teman yang lain. Terus saya berpikir, wow, daripada saya satu lagu nunggu 2 jam 3 jam, mending kita masuk aja ke restoran jadi penyanyi home restoran ya di situ ya di. Dan di situ sekali ya, sekali nyanyi di situ bisa sampai 15 lagu, bahkan ya di atas 10 lah, di atas 10 lagu ya. Karena biasanya kan dari jam 7 sampai setengah 10 ya, 2,5 jam. Tapi saya seneng banget sih di situ sekali muncul bisa sampai 5, 6 atau 7 lagu ya. Jadi berapa kali muncul tapi sudah bisa menghafal lagu banyak sahabat itu sih ya. Dulu saya berpikir di situ bukan kerja tetapi latihan ya. Kalau kita berpikir kerja, wow, capek ya. Tapi kalau kita berpikir latihan, seneng. Dan di situ banyak teman sahabat itu sih ya. Banyak teman karena dari klien-klien yang datang itu juga menyapa dan juga dia minta lagu request. Kita senang banget ya kalau bisa memberikannya. Dan akhirnya di situ pun malah kita dapat kenal dengan banyak orang. Ya seperti itu, dimana kalau kita bisa memberikan apa yang terbaik buat semuanya ya, tentu saja berikan kesan-kesan yang positif dan berikan kesan-kesan yang menyenangkan ya. Walaupun ada capek ya, ya capek sih kalau dulu saya
melakukan ya, karena pagi harinya kan saya kerja di bank ya, di bank sampai jam 5 sore. 5 sore aja jam 6 ya. Pulang sebentar, tidur paling 10 menit 15 menit, bangun mandi langsung berangkat masuk ke restoran. Dan di situ senang banget ya. Beda. Kadang ya, saya juga enggak tahu ya. Kadang pusing begitu, pusing ya. Tapi waktu nyanyi di restoran itu pusingnya bisa hilang seperti itu. Jadi saya pikir daripada saya minum obat, kalau pusing mending nyanyi aja di restoran. Ya 1, 2, 3 lagu, lama-lama hilang sendiri. Karena mungkin hati ya, hati dan pikirannya menjadi lebih cerah kali ya. Jadi hilang, pulang seger lagi ya. Ya seperti itu sudah tergantung kita ya, bagaimana cara memilah-milah dalam kehidupan ini. Dan bagaimana caranya kita mengefisiensikan waktu yang berguna dan bermanfaat. Dan kalaupun saya senang banget bisa hadir di satu restoran. Dan itu gak hanya Pringgading, beberapa restoran ya. Karena satu restoran saya mendapatkan jatah 2 hari ya. Jadi kita di 3 restoran. Jadi berbeda-beda tamunya dan berbeda-beda suasananya. Itu yang membuat saya happy dan saya pilih seperti itu. Karena memang kehidupan itu harus kita memilih mana yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Ya demikian sahabat itu ya. Baik sahabat itu, karena waktunya ya ada sore, dan di sore hari ini Rakil berpamitan sekali lagi buat sahabat itu. Saya doakan semuanya sukacita, saya doakan semuanya bahagia. Anda bagus sekali sudah join atau sudah bergabung di Happy Oriental Time, karena di sini kita dan semua sahabat itu adalah orang-orang yang begitu luar biasa, orang-orang yang saling support satu dengan yang lainnya dan saling mendoakan supaya sehat, supaya semuanya berhasil. Ya, senang ya sekali buat sahabatku yang luar biasa di Happy Oriental Time. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa di hari Kamis ya. Jangan lupa ya, untuk hari Sabtu juga Rakil hadir lagi buat kita semuanya. Oke, ciao ciao ciao, Yesus cufuni.

pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kasih bagi Ribuan Generasi yang berdasarkan Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 dan ayat 45b. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang ditetapkannya bagi 1000 generasi. Sore itu, di teras rumahnya, Nenek Siti duduk sambil menatap cucunya Rio. Sesekali, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia teringat cerita-cerita dari masa mudanya. Banyak suka dan duka telah ia lalui. Namun selalu ada Allah yang menguatkan. Bagaimana caranya agar Rio juga dapat merasakan penyertaan Allah saat dewasa nanti? Pikir Nenek Siti. Ia rindu menanamkan keyakinan yang sama di hati generasi selanjutnya. Pemazmur memuji Allah yang setia pada janjinya. Dalam setiap musim kehidupan, suka dan duka, untung dan malang, Allah peduli. Bukan karena kebaikan umatnya, tetapi karena kasih setianya. Generasi demi generasi dipelihara oleh firman, kasih dan anugerah Allah. Pemazmur memegang keyakinan ini sebagai sejarah dan akar hidupnya. Ingatan akan kebaikan Allah berlanjut dengan komitmen imannya. Apapun peristiwa yang dialami lintas generasi, kesetiaan Allah tetap terbukti. Hidup yang mengingat kebaikan Allah adalah hidup yang tidak lupa diri. Setiap zaman dan generasi memiliki tantangan. Kita mesti menjaga komitmen iman lintas generasi. Tunjukkan keteladanan nilai hidup melampaui nasihat dan teori. Ceritakan pengalaman iman dengan tulus tanpa sungkan. Bangun tradisi kebersamaan untuk memperkuat persahabatan iman. Doa bersama adalah kekuatan kesatuan iman yang mendamaikan. Jangan lupa, Allah mengingat perjanjiannya untuk selama-lamanya. Refleksi hari ini mengatakan, apa yang akan kita lakukan supaya generasi berikut tetap mengingat kasih dan janji penyertaan Allah yang setia?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station 89, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Kembali Iktus Family sore ini hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Sahabat Iktus menemani Anda di suasana aktivitas Anda sore ini. Seperti biasa kami akan hadirkan serangkaian gedung-gedung manis yang kiranya dapat menjadi teman Anda di saat Anda harus menyelesaikan tugas-tugas Anda sampai selesai sore nanti. Kesempatan sore yang masih begitu cerah dan tentu saja sahabat-sahabat semuanya tetap bersemangat karena hari ini pasti Anda ingin mencapai target yang Anda inginkan. Semua pekerjaan harus selesai begitu sahabat Iktus. Baiklah sahabat Iktus, rangkaian gedung-gedung pujian akan segera menemani Anda. Namun sebelumnya sore ini kami akan menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor kami. Kiranya sore ini ya mudah-mudahan sedang bergabung bareng bersama Iktus Family. Baik sahabat Iktus, sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu satu pujian indah dari GMS Live lewat lubuk hatiku. Baik dari studio Wiwi yang temani Anda mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Baik, sahabat Ekspres. Oke, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita sore ini. Baik, selanjutnya Dua Kidung Indah juga sudah siap kan hadir menemani Anda. Sekaligus kidung pujian ini kami akan segera hadir dan terbingkis untuk monitor kami 3943. Ada sahabat Mimi Sugeng yang ada di country Pesona Asri, kemudian sahabat Daniel Nugro di Wonolopo Mijen monitor 3943, kemudian monitor 3944 sahabat Daniel Nugroho yang ada di Wonolopo Mijen. Kami jumpai untuk monitor 3946 sahabat Justianus Buhang di Ngaglik Baru bersama sahabat Ruth Rumina monitor 3947. Baik, sahabat-sahabat itu semuanya, selamat sore dan mari sekalipun di dalam hidup kita ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, janganlah kita mudah menyerah, namun mari kita tetap maju melangkah karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati segala tantangan yang ada. Baik, sahabat Iktus, inilah pujian indah layak dipuji, disembah dari Andy's Worship yang nanti dirangkai dengan kehadiran Symphony Worship lewat layaklah segala bangsa. Selamat sore dan selamat menikmati.
1: Name above all names, King of kings and Lord of lords.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak. Jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Kok belum berangkat kerja toh Pak?
5: Aduh Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
4: Lambok diolesi minyak mor kae toh Pak, Pak.
5: Minyak kan buat masak toh Bu, kok dioleske kipiye?
4: Ini minyak herbal Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

sedang menyelesaikan tugas dan aktivitas Anda. Sobat Ikhtus, di dalam hidup ini banyak sekali pergumulan yang harus kita jalani. Namun kita sebagai manusia yang banyak kesalahan dan juga ya ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, dan kita manusia sangat terbatas. Mari kita menyadari akan keadaan diri kita, namun kita terus belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kita bersama-sama dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kita tetap bisa melangkah dan kita tetap setia dalam pergumulan kita sampai Tuhan menjawab setiap pergumulan kita tepat pada waktunya. Kita boleh menikmati semua indah pada waktunya. Baik, sahabat itu, selamat sore, kami jumpai monitor 3948 sahabat Victor Yuda Nugraha di Petempen Selatan 1. Selamat sore buat Pak Victor. Tentu tetap bersemangat dan terus sehat bersama dengan keluarga. Kami jumpai juga monitor 3949 sahabat Maria Wahyuning Sidionta 2. Kemudian kami jumpai juga monitor 3950 sahabat Amin Murtiadi yang ada di Taru Poloraya 4 di Sidrono. Selanjutnya menuju ke Jalan Soekarno-Hatta ada sahabat Dewi Asih monitor 3951 dan monitor kami 3952 sahabat Sahli yang ada di Boja. Halo sahabat semuanya, selamat sore, bagaimana dengan Radio Ikhtus di tempat Anda, apakah bisa ditangkap terang dan jelas? Memang sejak bulan Maret kemarin ya, setelah antena roboh, kami memakai antena darurat, dalam artian belum memakai antena permanen. Sahabat itu, saat ini kami sedang bergumul untuk antena permanen. Biarlah Tuhan campur tangan menolong sehingga pengerjaan antena permanen ini akan segera selesai. Sebab itu sahabat Ikhtus, kami terus minta dukungan dari sahabat-sahabat Ikhtus, baik melalui doa, persembahan yang sudah kami terima. Kami sangat berterima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda selalu bergabung di channel 965 FM. Terima kasih banyak juga untuk setiap dukungan, support yang sudah Anda berikan buat Radio Ikhtus. Biarlah pekerjaan Tuhan ini akan terus berjalan, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Dan tentunya kita rindu juga banyak sahabat-sahabat Ikhtus, dan juga banyak jiwa-jiwa baru boleh menerima keselamatan kekal. Baik sahabat Ikhtus, inilah lebih dari hidup dari Sidney Mohede, dan nanti dirangkai dengan kehadiran United by Grace lewat lukisan keajaibanmu. Selamat sore sahabat Ikhtus, dan selamat menikmati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut

0: komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Siapa tadi terus? Oke, sementara masih di terus Himalaya. Saat ini kita sudah berada di season yang terakhir perjumpaan kita di Iktus Family.

itu selanjutnya berikut ini. Kami akan segera menjumpai monitor kami. Ada monitor 3953 ada sahabat Unike Irnawati. Untuk sahabat Unike Irnawati di Kebon Arum, kemudian sahabat Daniel Tansyu Cun di Tambak Mas 20, monitor 3954 dan monitor 3955 sahabat Petrus Seri Susanto di Kebon Sumoraya. Baik sahabat itu semuanya, selamat sore, salam sehat buat Anda bersama dengan keluarga. Untuk sempatan indah sore ini Anda semuanya menikmati suasana sukacita bersama keluarga Anda masing-masing. Baik sahabat itu, akhirnya doa kidung pujian akan hadir menemani Anda sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Dan sekian pula tugas bagi menemani Anda di Iktus Family sore ini. Baik sahabat itu, inilah doa pujian indah dari Andy Shewarsi bersama Billy Simpson. Dengan demikian langsung kita jalan menuju pukul 16.00 sekaligus Vivi mohon diri dari ruang sisi sahabat. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kecil Iktus, kali ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Pangeran Paling Tampan yang kakak ambilkan dari majalah Bobo. Selamat mendengarkan.

0: Ada seorang pangeran bernama Pangeran Jatmiko berasal dari negeri pasir emas. Tahu tidak, ia sangat terkenal karena wajahnya yang tampan sekali. Akan tetapi, Pangeran Jatmiko ini mempunyai saingan loh. Namanya Pangeran Ramadi dari negeri Teluk Dalam, yang tidak kalah tampannya dengan Pangeran Jatmiko. Nah, inilah yang membuat iri hati Pangeran Jatmiko. Ia tidak senang kalau ada pangeran yang lebih tampan lagi. Ia iri jika ada orang yang lebih mengagumi Pangeran Ramadi daripada dirinya. Suatu ketika, Pangeran Jatmiko memanggil ahli sihir istana.
1: Aku ingin menjadi yang tertampan di dunia,
0: kata Pangeran Jatmiko kepada ahli sihir itu.
1: Carikan cara agar aku bisa melebihi Pangeran Ramadi.
2: Pangeran, dengan ilmu sihir, hamba hanya bisa menukar wajah pangeran dengan wajah Pangeran Ramadi,
0: kata ahli sihir itu.
1: Maksudnya?
0: Tanya Pangeran Jatmiko kurang jelas.
2: Begini pangeran,
0: ahli sihir mulai menjelaskan maksudnya.
2: Wajah pangeran akan berubah menjadi wajah Pangeran Ramadi, dan sebaliknya, wajah Pangeran Ramadi akan berubah menjadi wajah pangeran.
1: Apa tidak ada jalan lain?
0: Tanya Pangeran Jatmiko lagi.
2: Ampun pangeran, hanya itulah yang dapat hamba lakukan dengan ilmu yang hamba miliki.
0: Pangeran Jatmiko berpikir beberapa saat sebelum mengambil keputusan.
1: Baiklah, aku setuju. Kapan kau dapat memulainya?
2: Paling cepat minggu depan, pangeran. Hamba harus menyiapkan bahan-bahan ramuannya.
0: Lalu ahli sihir istana mulai mengerjakan segala sesuatu. Ia menyiapkan semua bahan langka untuk ramuannya. Wajah Pangeran Jatmiko kemudian ditaburi ramuan itu. Setelah itu wajah pangeran ditutupi dengan topeng emas. Ahli sihir istana lalu mengacungkan tongkat ajaibnya ke wajah Pangeran Jatmiko.
2: Pangeran, topeng ini dapat dibuka besok setelah matahari terbit ya.

0: terdengar teriakan Pangeran Jatmiko dari dalam kamar. Pangeran Jatmiko melihat wajahnya di cermin. Wajahnya tidak setampan sebelumnya, tetapi malah berubah menjadi buruk sekali. Ahli sihir istana yang berada di sebelahnya benar-benar bingung dan ketakutan. Katanya heran dengan suara bergetar.
1: Cepat kembalikan wajahku seperti semula. Kalau tidak, kau akan kupenjara seumur hidup.
0: Bentak Pangeran Jatmiko.
2: Baik, baik, baik, Pangeran, baik. Hamba akan kembalikan wajah Pangeran seperti semula.
0: Kata ahli sihir istana ketakutan. Sementara itu di negeri Teluk Dalam, diadakan pesta besar-besaran. Tidak seorang pun yang tahu untuk apa pesta tersebut diadakan, kecuali keluarga Pangeran Ramadi. Penyebab pesta itu bermula ketika pada suatu pagi, Pangeran Ramadi bercermin. Ramadi bercermin sebelum ia mengenakan topengnya. Ya, selama ini Pangeran Ramadi memang memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang cacat karena luka bakar. Topeng itu begitu sempurna sehingga tidak ada yang tahu kalau ia sebenarnya memakai topeng. Itu Pangeran Ramadi menatap cermin dengan tidak percaya. Wajahnya tidak cacat lagi seperti sebelumnya, tetapi berubah menjadi tampan. Sementara di negeri pasir emas, ahli sihir istana tidak berhasil mengembalikan wajah Pangeran Jatmiko seperti semula. Kini menjalani hidup di dalam penjara istana seumur hidup. Sementara Pangeran Jatmiko harus membiasakan diri memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang buruk rupa. Ia menyesal sepanjang hidupnya akan keserakahan, keinginan untuk lebih tampan lagi, padahal sebetulnya ia adalah seorang pangeran yang tampan. Tetapi apa yang terjadi? Semua sudah menjadi bubur dan tidak bisa dikembalikan.

sahabat kecil Iktus, mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Karena dengan itu, kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan sudah memberikan keunikan masing-masing pada diri kita. Belajarlah selalu bersyukur kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Shalom.

0: Pak, hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Teman-teman, ada yang hafal urutan dari kitab Perjanjian Baru nggak?
2: Tahu, Kak.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Salam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Moga Salam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Guys, senang bertemu dengan kalian semua di acara kali ini, Youth for Christ. Renungan kali ini berjudul Longing for Joy yang didasarkan pada Mazmur 126. Namun sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih hari ini kami sekali lagi memiliki kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan renungan ini biarlah dapat menguatkan kami, dapat menyegarkan kami, sehingga di dalam setiap rutinitas yang kami lalui dan kami perjuangkan, kami dapat terus menemukan Kristus, maksud Allah untuk menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Jadikanlah kami murid-muridmu yang semakin lagi lebih beriman, yang mendengarkan, mengingat apa yang menjadi perenungan hari ini, tetapi juga dapat menjadi murid yang juga melakukan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Mazmur 126 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian: orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Oprah Winfrey tumbuh dalam kemiskinan di Mississippi. Ia mengalami berbagai penderitaan termasuk kekerasan, bahkan pelecehan seksual. Ia memulai karirnya sebagai penyiar berita dengan menghadapi banyak penolakan dan kritik di awal perjalanan karirnya. Namun, Oprah terus bekerja keras dengan mengasah kemampuannya dalam berbicara di depan umum dan mengembangkan gaya penyiarannya sendiri. Kesabarannya membuahkan hasil ketika ia mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara sebuah talk show di Chicago yang kemudian berkembang menjadi The Oprah Winfrey Show, salah satu talk show paling sukses dan berpengaruh di dunia. Mazmur 126 merupakan salah satu nyanyian ziarah yang sering dinyanyikan oleh umat Israel saat mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk menghadiri perayaan di Bait Allah. Pemazmur bersyukur atas pemulihan dari Tuhan bagi umatnya yang seringkali dikaitkan dengan kembalinya mereka dari pembuangan Babel. Sukacita itu bagaikan impian yang jadi kenyataan. Mereka bersorak dan tertawa. Mereka berharap Tuhan akan selalu memulihkan mereka seperti aliran sungai di Negeb, daerah gurun yang kering. Mereka percaya bahwa orang yang menabur benih dengan menangis akan menuai hasil dengan bersorak-sorai. Yud, tak jarang air mata dan kelelahan mengisi hari-hari kita. Namun sebagaimana pemazmur percaya akan penyertaan Allah, maka kita perlu juga memiliki kesabaran dan pengharapan di dalam Tuhan. Kita diminta percaya bahwa Tuhan akan terus memulihkan kehidupan kita. Marilah kita berdoa sebagai penutup dari renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami tahu bahwa di dalam perjuangan kehidupan kami, mungkin kami perlu melakukan banyak hal dengan penuh perjuangan, atau bahkan sekali-kali kami bahkan menjadi menangis ketika kami berlaku atau mengerjakan atau berjuang atau bergumul di dalam kehidupan kami ini. Sehingga ya Bapa, biarlah kami percaya dan beriman apa yang kami kerjakan bahkan dengan tangisan dapat menjadi buah yang baik seperti renungan yang kami baca. Tetapi ajarilah kami untuk dapat terus berjuang dan tidak menyerah dalam melakukan suatu hal yang baik bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu di dalam doa. Amin. Yuk, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: 바로 무대 더쇼맨.
1: 더 스테이션 오브 살베이션 96.5 FM 이곳 sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya. Kali ini ketemu bareng ya Febrian di program acara kesayangan kita Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Oke, seneng banget ya di sore hari Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026 bisa menemani Zoomer semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini mau menyapa dulu ya yang mungkin sedang ada di pekerjaan, ada yang sedang di kantor karena lembur begitu ya. Kita bakal nemenin aktivitas Anda semuanya di sore hari ini. Dan mungkin ada juga ya Zoomer semua yang mungkin di sore hari ini lagi menikmati senja, olahraga sore kali gitu ya. Ya, semoga selalu sehat, happy terus ya. Dan untuk sahabat Iktus yang mungkin sedang streaming di jalan, stay safe terus ya. Dan kita akan menemani sore hari Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda dari jam 5 sampai jam setengah 7 nanti. Untuk yang ingin request, kirim salam, boleh banget ya. Gabung aja ke nomor WA kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, mengingatkan juga nih untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya yang mungkin lagi pengen keluar kota tapi tetap stay tune ya di 96.5 FM. Caranya mudah banget ya, Anda langsung gabung aja di Google Play Store. Kita sudah ada aplikasinya ya, Radio Streaming Iktus FM. Jadi Anda langsung ketik aja Radio Iktus FM, kemudian langsung install deh di HP Anda. Jadi bisa langsung dengerin Radio Iktus dimanapun dan kapanpun. Oke, sambil nunggu Zoomer semua yang mau gabung ya, kali ini kita sudah siapkan satu lagu dari Elevation Worship dengan judul Praise. Stay tune terus ya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda, dahsyat men. Oke, thank you banget ya untuk sahabat Tiktus dan Zoomer semuanya masih stay tune ya bareng Febrian di sini. Kali ini di segmen kedua ya kita akan ngebacain beberapa informasi traffic terkini ya di area kota Semarang, spesial untuk Zoomer semua dan sahabat Tiktus yang mungkin di sore hari ini streaming sambil di perjalanan gitu ya. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi ya traffic terkini di kota Semarang ya, spesial untuk Zoomer semuanya yang mungkin persiapannya pulang kerja ataupun mau pulang ke rumah begitu ya. Nah, gak ada salahnya kita akan membagikan informasi terkini lalu lintas kota Semarang. Oke, kali ini Febrian akan memberikan informasi ya. Paling ujung di ujung barat kota Semarang ya. Oke. Dapat diinformasikan kepada Zoomer semua dan sahabat Tiktus untuk situasi terkini di pintu masuk tol Krapyak Semarang ya, terpantau ramai lancar nih Zoomers, dan juga dari arah Jalan Siliwangi menuju ke arah Kendal maupun sebaliknya ya, dari arah Kendal menuju ke kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Ada sedikit penumpukan lalu lintas ya di area Bundaran Kalibanteng di kota Semarang ya. Dapat diinformasikan ya kepada sahabat Tiktus bahwa di area Pamularsih Raya, Abdurrahman Saleh, Jenderal Sudirman ini juga terpantau agak sedikit merayap ya, pada merayap. Oke, kali ini kita beralih juga ya ke area kota Semarang bagian tengah nih. Nah, untuk Zoomer semua, dari arah Jalan Pamularsih menuju ke Jalan Kaligarang ini juga terpantau agak sedikit macet nih. Dan dari Jalan Jalan S. Parman menuju ke Jalan Dr. Sutomo atau ke arah Karya di Kota Semarang menuju ke Dr. Sutomo dan ke arah Tugu Muda Semarang ini juga terpantau ramai lancar nih. Sedangkan dari Jalan Agus Salim menuju ke Jalan Pemuda ini terpantau agak sedikit ada sendatan ya di area depan Balai Kota hingga ke area depan Lawang Sewu ya. Hati-hati dan stay safe terus ya untuk sahabat Tiktus dan Zoomer semuanya. Nah, sedangkan itu kita geser ya ke agak ke tengah lagi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Jalan Purwodadi dan juga Brigjen Katamso. Terus menerus ke Jalan Ahmad Yani ini juga terpantau ramai lancar ya Zoomers. Dan sedangkan dari Jalan Brigjen Sudiarto ya, setelah pintu masuk tol Gayam Sari ini juga agak sedikit macet karena ada perbaikan jalan ya Zoomers ya. Hati-hati dan juga tetap fokus, stay safe terus ya. Oke, kita beralih ke ujung timur di persimpangan Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan juga Jalan Fatmawati ya, terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Meranggen di Jalan Majapahit menuju ke arah Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Oke, sayang kita beralih ya ke daerah poros tengah Kota Semarang, tepatnya di Jalan Jatingala ya, flyover Jatingala ini terpantau ramai lancar dan ada agak sedikit ada kemacetan sedikit ya di Jalan Gombel Baru, mengingat Gombel Lama sedang diperbaiki ya jalannya begitu sahabat Tiktus, jadi harap hati-hati, stay safe terus ya. Dan kali ini di ujung selatan ya, tepatnya di exit tol Serondol ini juga terpantau ramai lancar di kedua sisi di Jalan Anton Sujarwo dan juga Jalan Semarang Surakarta. Yang terakhir ya, di sini ada di section Banyumanik, tepatnya di Jalan Pertigaan Jalan Karangrejo Raya dan juga Jalan Anton Sujarwo ini terpantau ramai lancar di kedua sisi, baik dari arah Kota Semarang menuju ke Ungaran dan sebaliknya. Oke, untuk sahabat Tiktus, itu dia informasi mengenai traffic di Kota Semarang, spesial untuk sahabat Tiktus dan Zoomer semuanya. Harapannya semoga selalu hati-hati, stay safe terus ya, karena keluarga kita menanti di rumah.
Untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya yang mau join atau gabung untuk kirim salam, request, atau sharing-sharing ya di sore hari ini bareng Febrian, boleh banget. Yuk join ya di nomor 081-745-0596. Stay tune terus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda bareng Febrian ya sampai nanti jam 6:30 malam.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
2: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
3: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
6: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
7: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
6: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
7: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
6: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari ini ya, Ed Sheeran featuring Shakira dengan Hips Don't Lie. Sudah diputar ini ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya di sore hari ini. Oke, kalau kita ngomongin Shakira, kita jadi ingat Piala Dunia lagi ya yang barusan selesai kemarin. Wah, itu sangat meriah ya Zoomers ya. Dimana Spanyol ya akhirnya mengukuhkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026 nih. Wah, selamat ya. Bagaimana nih Zoomers, pendukung Spanyol pasti bahagia dan senang banget ya. Untuk pendukung Argentina, calm dulu ya, calm down dan tetap semangat dan sportif banget ya. Karena pertandingan final kemarin itu kan sangat-sangat bergengsi dan juga adu taktik semangat begitu ya. Kemudian permainannya yang sangat atraktif begitu ya. Alhasil karena suatu bentuk apa ya istilahnya, perjuangan dari kedua tim yang sama-sama keras gitu ya, sama-sama berjuang untuk jadi juara. Alhasil Spanyol yang mengukuhkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Nah, oke, di segmen ketiga kali ini kita akan ngebahas ya beberapa info tips ya, tips and trick ya

Anda sehingga sepatu kelihatan akan lebih fresh, terus lebih wangi dan juga menambah kepercayaan diri kita nggak sih? Nah, Zoomers, siapa sih yang pasti semuanya tuh pengen ya punya sepatu yang keren, yang bagus, yang ciamik begitu ya, dan juga sepatu ini juga memiliki peran yang penting ya, karena bisa membantu aktivitas kita lebih baik dan juga lebih leluasa, lebih aman, safety begitu ya. Nah, kali ini Febrian akan memberikan informasi ya untuk Zoomer semuanya, beberapa tips untuk mengurangi aroma tidak sedap ya di sepatu kita. Pertama ya, Anda bisa langsung menggunakan baking soda ini, Zoomers. Jadi baking soda ini juga menjadi salah satu alat ya, ataupun salah satu bahan untuk mengurangi aroma kurang sedap di sepatu kita. Caranya, ini kita bisa menuangkan sedikit ya bubuk baking soda di sepatu kita, kemudian dibiarkan semalaman saja. Nah, setelah esok paginya kita langsung buang aja baking soda sehingga sepatu akan bebas dari aroma tidak sedap. Nah, yang ketiga itu kita bisa menggunakan cuka juga ya. Jadi kita bisa menuangkan sedikit cuka ke dalam sepatu begitu ya, dan kita juga bisa langsung melihatnya bereaksi sekitar 10 atau 15 menit, kemudian kita bisa membilas ya sisa cuka tadi dengan air biasa. Kemudian Zoomer semua bisa langsung biarkan kering aja ya, sehingga sepatu Zoomer semuanya bebas dari aroma tidak sedap. Nah, yang keempat ini ya, bisa juga menggunakan kulit jeruk nih Zoomers. Nah, jeruk ini kan biasanya kayak akan manfaat ya, vitamin C, kemudian mengurangi penyakit, potensi penyakit sariawan. Nah, kali ini kulit buah jeruk ini juga punya manfaatnya loh, yaitu bisa mengurangi aroma tidak sedap pada sepatu kita. Nah, caranya mudah banget ya. Kita langsung masukkan aja kulit jeruk ya ke dalam sepatu kita, kemudian dibiarkan semalaman. Besoknya pasti sepatunya akan bebas dari aroma tidak sedap. Nah, itu ya beberapa tips tentang bagaimana kita mengusir aroma tidak sedap ya di sepatu kita. Nah, sepatu kita kan supaya kita lebih kece, lebih pede gitu gak sih? Kan kita kalau sepatu agak bau gimana gitu kan agak, kita agak malas, minder gitu gak sih? Nah, untuk Zoomer semua mau sharing boleh banget ya di sore hari ini. Anda langsung gabung aja di nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Twitter kami dan Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, stay tune terus ya di Zona Orang-Orang Muda bareng Febrian sampai nanti jam 6:30 malam. Satu lagu dari Alan Belcour featuring Dua Lipa spesial untuk Anda. Stay tune terus.

0: jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun, Kak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

96.5 Iktus sahabat Anda. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus yang masih stay tune ya bareng kami di zona orang-orang muda sampai nanti jam 6:30 malam. Oke, kali ini kita akan bacain dulu ya request yang sudah gabung. Terima kasih untuk Zoomer semuanya yang sudah WA ya, yang sudah request. Dan juga ini, wah, dari mana? Dari bawah dulu kali ya. Nah, ini ada Dila di Fatmawati ya, request lagu yang Adele, yang apa aja dong kak, spesial untuk aku aja yang lagi mau belajar. Wih, semangat terus ya untuk Dila. Terima kasih sudah stay tune. Nah, di atasnya juga ada S2, ada di Pandanaran ya, request lagu dari Katy Perry yang Wondering. Oke, ditunggu aja ya untuk S2. Terima kasih sudah bergabung. Ada Victory di Ungaran, request lagu Jenny featuring Impala atau Blackpink ya, apa aja dong kak, spesial untuk Zoomer semua dan Cafe Brand, semangat siarannya. Oke, terima kasih untuk Victory ya yang sudah gabung. Ada juga Ardi di Pelamungan, request lagu dari Charlie Puth ya, Charlie Puth. Oke, sudah di masukin ya lagu Charlie Puth, ditunggu aja. Nah, terakhir ya di sini ada Christian di Candisari, request lagu Wiz Khalifa atau enggak yang The Weeknd ya, apa aja dong kak. Oke, ini pas banget ya, kita lagi bahas sepatu. Ini ya Ariel di Banyumanik nih ya, wah, ngirim foto ya, foto sepatu sneaker. Wis, ini sepatunya sepatu bagus banget nih untuk running ya. Jadi seperti pembahasan kita tadi ya sebelumnya, kita sudah ngebahas bagaimana cara untuk memelihara sepatu supaya tetap nyaman begitu ya, tetap nggak kotor ya, tetap mengkilat begitu ya, dan tentunya sepatu ini supaya jauh dari aroma tidak sedapnya. Kita bakal ngebahas lagi ya. Ternyata nih Zoomers, beberapa barang di sekitar kita itu bisa juga ya untuk mengurangi atau mengatasi bau kurang sedap di sepatu kita nih, yaitu kantong teh. Nah, kantong teh seperti teh celup bekas begitu. Nah, tapi ini jangan digunakan untuk dicelupkan di teh, tapi kantong teh itu bisa banget ya untuk membunuh bakteri yang penyebab bau tidak sedap di sepatu kita. Ini bisa juga ya untuk mengurangi di sepatu kita. Jadi caranya, teh yang baru itu ya dimasukkan ke dalam sepatu selama 1-2 jam, kemudian kita panaskan ya di bawah matahari, istilahnya dijemur begitu ya. Nah, setelah 1-2 jam ini bau tersebut bisa menjadi berkurang dan bahkan hilang nih Zoomers. Nah, itu dia ya. Ada juga bahan spiritus. Wah, ini spiritus agak sulit begitu ya di toko kimia biasanya ya. Nah Zoomers, beberapa info yaitu spiritus ini bahan yang bisa ya digunakan untuk sebagai campuran air, dan juga spiritus ini bisa kita semprotkan di dalam sepatu kita sehingga mengurangi bakteri penyebab aroma tidak sedap itu ya. Jadi bisa langsung ya digunakan, diaplikasikan di sepatu kita nih Zoomers. Caranya, tambahkan air, kemudian spiritus dicampur begitu, lalu disemprot-semprotkan di dalam sepatu kita. Ini cocok banget ya, bisa langsung mengurangi aroma tidak sedap ya di sepatu kita nih Zoomers. Ada beberapa tips juga ya, terutama nih Zoomers, ketika kita akan menggunakan sepatu ini, kita wajib banget ya menggunakan kaos kaki nih. Selain untuk mengurangi gesekan kaki kita dengan sol ataupun yang bahan di sepatu kita, ternyata efektif juga ya menggunakan kaos kaki ini menghambat penyebaran keringat dari kaki ke sepatu, sehingga sepatu kita menjadi lebih banyak gaya, kemudian juga mengurangi potensi penyebab bau tidak sedap di sepatu kita. Oke, kita lanjut ya, bacain yang sudah request di 081745-0596 ya. Oke, thank you banget. Ada Mas Pras ya,
Mas Pras ya di Grobogan. Request lagu Avenged yang apa aja? Oke, ditunggu ya Mas Pras ya. Terima kasih sudah gabung, yang sudah streaming gitu ya. Ada juga Desi di Sampangan. Request lagu dari Adele yang apa aja? Spesial untuk Cafe Brand aja yang lagi siaran. Terima kasih. Terima kasih ya Desi di Sampangan. Next ada Bram di Jatingalah ya. Oke. Sore kak, sore juga ya. Request lagu Bruno Mars yang Risk It All. Oke, ditunggu aja ya. Sudah kami siapin untuk Zoomers semuanya. Nah, untuk Zoomers ataupun sahabat Iktus ya yang mau gabung bareng kami boleh banget ya sampai nanti jam 6:30 malam. Anda langsung gabung aja di nomor WA kami. Bisa banget ya sharing, boleh kirim-kirim salam, request lagu juga boleh, langsung kita puterin ya. Kemudian untuk bagi tips itu juga boleh banget ya. Anda langsung gabung aja ke nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa pantengin terus ya Instagram kami di @iktusfm. Satu lagu dari Charlie Puth dengan judul We Don't Talk Anymore featuring Selena Gomez sudah kami siapkan untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih banget Zoomers yang masih stay tune ya bareng di 96.5 FM di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, satu hits dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth dengan judul See You Again sudah diputerin ya buat Zoomers semua di sore hari ini. Nah, kali ini kita masih tetap ya bacain dulu request yang sudah datang ya di WA Iktus FM di 0817450596. Ada Melika Gunawan, ini di Semarang Barat ya, request lagu dari Taylor Swift yang apa aja, tolong diputerin ya Kak Samnya untuk Zoomer semuanya. Oke, terima kasih untuk Melika Gunawan yang sudah stay tune ya. Ada Hari Nugroho di Pasadena ya, request lagu dari Coldplay yang apa aja, diputerin ya, spesial untuk Kak Febrian aja, semangat siaran. Oke, terima kasih untuk Kak Hari Nugroho di Pasadena, Semarang. Nah, ada juga Dela di Ungaran, request lagu Somewhere Only We Know, spesial untuk semua pendengar Zoomer semuanya, tolong dibagiin tips ya Kak untuk kesehatan. Oke, ditunggu aja ya untuk tips kesehatan. Tadi sudah ya beberapa info tentang cara efektif mengusir nyamuk, kemudian menjaga kesehatan, dan terakhir tadi adalah bagaimana kita menjaga sepatu atau merawat sepatu ya. Nah, terima kasih ya untuk masukannya. Ada Victory juga ya, Victory di Semarang Barat, request lagu dari Adele yang apa aja. Oke, ditunggu aja ya. Ada Rinaldo di Jakarta Timur yang streaming di sore hari ini. Wis, keren banget ya. Terima kasih Mas Rinaldo. Request lagu Bruno Mars tadi udah diputerin ya, dengan judul Risk It All ya. Semoga stay tune terus ya. Terima kasih banget untuk Kak Victory dan Rinaldo yang sudah gabung ya. Oke, kita bakal back to song sambil menunggu Zoomer semua untuk gabung. Anda langsung gabung aja, join ke nomor WA kami ya di 081-745-0596. Stay tune terus ya, satu lagu dari Kin dengan judul Somewhere Only We Know, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu hits dari Somewhere Only We Know dengan penyanyinya yaitu Kin yang sudah diputerin ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya di sore hari ini. Gak kerasa ya, sudah 1 jam setengah dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam ini Febri menemani Zoomer semua di program acara Zona Orang-Orang Muda. Terima kasih sudah stay tune ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer. Jangan khawatir ya, kita stay tune terus ya di Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Jangan lewatkan firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini ya. Thank you banget sudah stay tune. Kita ketemu di Zoom selanjutnya. Oke, akhir kata saya Febrian mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

para sahabat Iklus dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menjumpai para sahabat Iklus melalui firman untuk Anda. Bersama Pendeta Agus Santoso, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah pada malam ini para sahabat Iklus akan mendengarkan sabda firman-Mu, biar Roh Allah yang akan memimpin baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun para sahabat itu yang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah lewat perenungan firman pada kesempatan kali ini para sahabat itu boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran-Mu. Perfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para sahabat Iklus dimanapun Anda berada, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Jangan Mudah Menyerah. Kehidupan seorang yang percaya kepada Yesus sejak dia lahir baru, percaya kepada Yesus sampai nanti mereka berpulang menutup mata untuk selama-lamanya, merupakan sebuah perjalanan atau suatu pertandingan yang berhadapan dengan berbagai-bagai macam musuh yang harus kita kalahkan. Dan tentu saja dalam pertandingan atau perlombaan tersebut, tidak semua musuh yang kita hadapi dapat kita kalahkan dengan mudah. Dan juga tidak semua musuh yang kita hadapi itu kekuatan kualitasnya sama. Kadang-kadang mereka memiliki kekuatan dan kualitas yang lebih dari yang lain, sehingga kita pun kadang-kadang hampir putus asa ketika berperang untuk mengalahkannya. Para sahabat itu dimanapun Anda berada, dalam pertandingan tersebut wujud dari musuh-musuh yang harus kita hadapi sebagai lawan tanding kita itu ada bermacam-macam. Misalkan kita bisa berhadapan dengan kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri, dan kita sudah berusaha tetapi kadangkala kita hampir menyerah dan putus asa karena kita tidak bisa memenangkan apa yang menjadi pergumulan kita. Kadangkala musuh atau lawan tanding kita bisa berubah kuasa-kuasa kegelapan yang memang dilakukan oleh orang yang tidak suka dengan kita, atau kadangkala mereka datang dengan tiba-tiba untuk menyerang kita dan melemahkan iman kita. Kadang-kadang musuh atau lawan tanding kita adalah godaan dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang akhirnya dapat membuat kita tergodai oleh karena keindahan dan hal-hal yang menarik lebih daripada kehidupan kita bersama Allah. Bisa jadi lawan tanding kita adalah ekonomi kita yang sedang terpuruk, hampir habis dan tidak punya daya lagi untuk bangkit kembali. Kadang juga lawan pertandingan kita adalah sakit yang sudah lama kita derita, sudah berobat secara rutin, bahkan mungkin ada yang berobat berganti-ganti dokter, namun tidak kunjung ada perbaikan, sehingga akhirnya kita sampai kepada satu titik kita putus asa dan menyerah
kepada penyakit kita. Kadang-kadang musuh pertandingan kita adalah pekerjaan kita dan juga pelayanan kita yang Tuhan percayakan di ladang Tuhan. Di situ kita menghadapi berbagai macam persoalan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Dan ini membutuhkan stamina khusus, energi khusus, dan kekuatan khusus. Namun kita sadar bahwa kadangkala kita pun sampai pada satu titik ingin menyerah. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, bisa juga lawan pertandingan kita adalah masalah-masalah yang muncul di dalam keluarga kita. Maka saat kita berperang menghadapi musuh, saat kita harus mengalahkan setiap halangan, rintangan, lawan tanding yang ada di depan kita, kadangkala hal itu dapat menguras stamina kita sampai habis. Bahkan bisa juga kita menyerah kalah. Saya sungguh terinspirasi dengan apa yang dilakukan Rudi Hartono di perlombaan final Piala Thomas Cup. Secara akal, secara naluri, mustahil Rudi Hartono menang melawan Sven Pri, jago unggulan dari Denmark. Posisi di set terakhir menjelang pertandingan selesai, Rudi Hartono tertinggal 12-1. Mengejar angka 11 untuk menyamakan 12 itu tidak mudah. Bisa jadi Rudi Hartono menyerah dan putus asa, ya sudahlah, kali ini pialanya biar untuk lawanku. Namun keajaiban terjadi. Rudi Hartono, sang legendaris bulu tangkis Indonesia, tidak menyerah terhadap lawan yang sudah unggul, yang merasa di atas angin. Dan akhirnya di set yang ketiga, dalam posisi 1-12, Rudi Hartono dapat mengembalikan keadaan sehingga dia menang dengan angka 15-13. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, memang pertandingan dan perjalanan kita mengiring Yesus kadang-kadang mendatangkan sukacita, kadangkala mendatangkan berkat yang membuat kita aman dan nyaman. Tetapi tidak jarang perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita menghadapi tantangan demi tantangan, godaan demi godaan, yang seringkali ketika kita menghadapinya bisa membuat kita frustasi, bisa membuat kita putus asa, bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Karena masalah demi masalah yang kita hadapi tidak kunjung selesai, namun selalu muncul hal-hal yang baru yang harus kita hadapi. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, kita harus sadar bahwa dunia di mana kita tinggal saat ini sedang mengalami sebuah perubahan yang begitu cepat, dan banyak kejutan-kejutan yang terjadi, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, maupun di bidang sosial, dan di bidang ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, hal-hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan.
maka laju perubahan yang ada di sekitar kita begitu cepat dan sulit untuk diprediksi. Maka sikap kita menghadapi itu semua hanya ada dua. Kita melawan dan memanfaatkan tantangan itu bersama Kristus dan kita menang, atau sebaliknya kita pasrah dan menyerah kalah karena kita tidak sanggup menghadapi lawan kita. Para sahabat Titus, dimanapun Anda berada, seberat apapun beban kehidupan kita, sesusah apapun kehidupan yang kita hadapi, ada nasihat dan pesan dari Allah yang cukup menghibur kita, yang cukup menguatkan kita, agar kita tidak menyerah ketika musuh-musuh yang kita hadapi dalam pertandingan jauh lebih kuat daripada kita yang menjadi lawannya. Karena kita mempercayai ada tangan yang tak terlihat yang sedang menopang kita, menguatkan kita, membuat kita berdiri teguh menghadapi musuh itu dalam situasi dan keadaan apapun. Itulah sebabnya janji dan pesan firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Habakuk dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat

sebagai orang-orang yang hidup disertai Allah. Para sahabat itu dimanapun Anda berada, dari bacaan Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 ada tiga hal penting yang menguatkan kita. Mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17 yang berkata dengan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Para sahabat itu dimanapun Anda berada, pesan firman Tuhan yang pertama adalah janganlah kita menyerah dan putus asa meskipun keadaan kita benar-benar sulit. Habakuk menggambarkan situasi yang dihadapi bangsa itu adalah situasi paceklik, di mana tidak ada bahan makanan, tidak ada kambing domba, tidak ada hal-hal yang dapat dinikmati pada waktu itu. Keadaan benar-benar sulit, keadaan benar-benar tidak mudah. Tetapi pesan firman Tuhan adalah jangan menyerah dan putus asa meskipun kehidupan kita minus dan tidak tersedia cukup makanan. Artinya nasihat firman Tuhan itu mengatakan jangan menyerah, jangan putus asa, karena Allah sumber kehidupan kita sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan saat itu. Yang kedua, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-18, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nasihat firman Tuhan itu mengatakan, mari kita memuji Tuhan, mari kita bersukaria, mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, di dalam Allah yang telah menyelamatkan kita, mengasihi kita, melindungi kita, menuntun kita di jalannya saat kita menghadapi lawan yang tidak seimbang dengan keadaan kita. Para sahabat itu dimanapun Anda berada, berarti sikap kita yang kedua yang sangat penting adalah terus bersorak-sorailah, bersuka citalah di dalam Allah. Mengapa? Karena kita memiliki pribadi Allah yang maha kuasa. Kita memiliki pribadi Allah yang melindungi dan memberkati kehidupan kita. Dan yang ketiga, sikap yang paling penting adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan mengatakan, karena Allah kekuatan dalam hidup kita,
penyemangat dalam hidup.

kita, dan juga Allah yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka pesannya, jangan putus asa, jangan menyerah dengan tantangan yang ada, jangan melawan dengan tanpa persiapan yang khusus, tetapi percayalah bahwa mujizat Allah masih terjadi pada masa kini. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada. Yang keempat, apa yang membuat kita tidak boleh menyerah? Yang keempat dikatakan di dalam ayat yang ke-19, karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak dari bukit-bukitku. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang ketiga mengatakan mengapa kita tidak boleh menyerah. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Pribadi yang tidak kelihatan namun setia mendampingi dan mengarahkan masa depan kita. Para sahabat itu, dimanapun Anda berada, inilah kebenaran firman yang pernah dialami oleh bangsa Israel ketika Nabi Habakuk hidup, dan bisa jadi pengalaman itu akan menjadi pengalaman kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Pesannya hanya satu, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, tetapi percayakanlah segala pergumulan kita, permasalahan kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang sanggup memberi kekuatan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan kali ini memberkati para pendengar sahabat itu dimanapun mereka berada. Amin.

kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyapa para sahabat itu. Biarlah firman yang hambamu sampaikan boleh menjadi berkat buat para pendengar sahabat itu dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sedang dalam posisi putus asa dan sudah menyerah, pandanglah kepada pribadi Yesus. Dalam keadaan apapun, dia bukan pribadi yang gampang menyerah, tetapi dia adalah pribadi yang memiliki kemenangan yang luar biasa. Berkati Radio Ictus yang telah mengudara untuk melayani para sahabat Ictus dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Ya, selamat malam semuanya. Yang di Zoom, yang di YouTube, atau yang di mungkin streaming di Radio Iktu Semarang, juga Radio Muria Jepara. Kita jumpa kembali di program Pemuritan Jalan Pulih. Setelah sekian banyak modul yang kita lalui, malam hari ini kita kembali belajar tentang modeling, gitu ya. Modeling bagaimana apa make it happen-nya satu pemuritan gitu. Di mana pemuritan bukan cuma sekedar program, tapi bagaimana menjadi satu gaya hidup. Apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi kekuatannya, kenapa kita harus memuridkan, terus apa sih sebetulnya tujuan-tujuannya gitu. Nanti kita akan banyak sharing di sini, mungkin dibuka ruang untuk tanya jawab. Ada beberapa teman-teman yang hadir di sini. Saya perkenalkan ada Pak Loki sebagai
1: Selamat
0: memang
1: sore, selamat
0: orang yang
1: sore
0: yang
1: semuanya sebelum.
0: ya Pak Loki ini orang yang setiap hari menjalankan pemuritan bersama teman-teman. Nanti detail-detailnya akan lebih jauh saat kita ngobrol lebih lanjut. Ada juga join di sini ada Pak Budianto Otong, ada Pak William Junedi, juga mungkin ada satu nanti akan join Pak Ronald. Nanti akan ada banyak sesi tanya jawab. Mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang membuat kita semakin apa ya? Bagaimana menjalankan sih lebih tepatnya seperti itu? Karena mereka praktisi-praktisi yang ada di lapangan. Gitu dari Pak Timo, dari saya. Silakan Pak Adik.
2: Ya, terima kasih Pak Iman dan juga teman-teman yang bergabung di acara Kemuritan dan Pemuritan Jalan Pulih. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa program untuk Jalan Pulih adalah program yang kita desain untuk membantu kita, gereja, demikian pula para hamba Tuhan di lingkungan GKMI dan gereja-gereja yang lain. Dan ini disiarkan juga secara langsung lewat YouTube di Radio Iktus di Semarang 96.5 FM. Radio Iktus adalah salah satu radio yang tertua di kota Semarang, yang kemudian diikuti oleh banyak radio-radio Kristen yang lainnya. Nah, kita juga ada para kekasih-kekasih Muria di seputar Gunung Muria, ada kota Jepara, yang juga punya radio komunitas, Radio Muria namanya, dan disiarkan secara langsung juga di sana. Jadi, kita tidak hanya berinteraksi di Zoom, tetapi juga di YouTube dan di juga streaming di radio. Nah, kita tahu bahwa radio sekarang streamingnya tidak hanya didengar di wilayah kota masing-masing, tetapi dengan teknologi dan dengan aplikasi yang ada bisa didengar bahkan di seluruh pelosok penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri juga bisa. Kita bersyukur karena kita mulai kembali kepada panggilan amanat agung kita, bahwa kita bukan hanya untuk menghidupi dan mewartakan Injil, tetapi menjadikan juga sekalian bangsa murid Tuhan. Kita sudah belajar tentang kemuritan dan pemuritan, bedanya apa. Discipleship itu kemuritan, bagaimana pertumbuhan kerohanian pada diri kita sendiri, sehingga kita makin serupa dengan Kristus, itu adalah kemuritan, di mana kita banyak menyalibkan ego atau kedagingan kita, mematikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita, untuk terus dimurnikan dengan firman, dengan doa, dengan komunitas, sehingga kita saling bertumbuh bersama. Nah, itu konsepsi dari kemuritan atau discipleship. Sedangkan yang kedua adalah disciple making, bagaimana multiplikasi, bagaimana menjangkau, bagaimana kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Nah, itu melalui konsep yang namanya disciple making atau pemuritan. Dan kita sudah membahas banyak hal tentang modul-modul yang sudah kita buat dengan modul Jalan Pulih, di mana kita mulai dari ada 4 modul, setiap modul ada 4 kali pertemuan. Jalan Pulih dimulai dengan jalan pintas, di mana banyak orang mengambil jalan pintas, bagaimana kita bisa memetakan dan melihat apa itu jalan pintas yang kerap kali kita ambil atau diambil. Itu juga tantangan kita. Lalu kita diajar, alih-alih jalan pintas, kita diajar untuk mengenal jalan salib, jalannya Tuhan Yesus. Lalu dari jalan salib kita mengenal jalan kebenaran, dan jalan kebenaran lalu kita membahas modul yang keempat adalah jalan pengabdian atau jalan pelayanan. Nah, itu sudah kita bahas semuanya, lalu muncul kebutuhan untuk bagaimana aplikasinya sih. Kalau modul saya rasa banyak, bisa kita ambil dari berbagai macam. Kalau modul itu bisa kita buat sendiri, bisa juga modul-modul yang sudah dikerjakan, dipraktekkan oleh banyak gereja, bahkan gereja sendiri juga sudah punya modul untuk pengajaran-pengajaran mereka. Baik melalui kelas katekisasi, pemahaman Alkitab, baik melalui persekutuan-persekutuan kelompok, baik melalui ibadah umum, semua punya modulnya, semua punya garis pengajarannya yang mengacu kepada Injil dan pusatnya kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam prakteknya, bagaimana kita mempraktekkan hal ini dalam kelompok-kelompok kecil, di keluarga maupun di antara pertemanan, nah itu yang perlu kita sharingkan bersama. Nah, dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang banyaknya model-model yang bisa digarap atau dikerjakan, tetapi hari ini kita secara lebih khusus, di mana Bro Iman dengan Bung Loki juga, Pak William juga, bersama-sama nanti Pak Ronald juga, Pak Budi juga, untuk sharing bagaimana pengalaman menghidupi dan menghidupkan kemuritan dan pemuritan dalam komunitas kita masing-masing. Nah, itu penting karena inilah pengalaman, inilah yang kemudian menjadi gaya hidup, supaya sharing-sharing ini memperkaya kita, karena sekali lagi ini didengarkan oleh banyak hamba Tuhan tetapi juga gereja-gereja, supaya sharing-sharing ini akan memperlengkapi kita bahwa ternyata untuk mengerjakan kemuritan dan pemuritan itu yang penting adalah bagaimana kita memulai, bagaimana pimpinan Roh Tuhan akan membawa kita, dan bagaimana kita dijumpakan dengan orang-orang yang memang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Karena itu sebelum kita mulai, saya kembalikan pada Bro Iman, nanti akan memimpin acara ini. Saya hanya membuka dan mengantar dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi guru, Tuhan yang menjadi gembala kami, Tuhan yang menjadi sahabat kami. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami, bukan hanya sebagai pribadi yang diselamatkan, tetapi menjadi komunitas baru tubuh Kristus yang ada di bumi ini untuk melanjutkan karya-karya Tuhan, bahkan dengan penyertaan Roh Kudus kami bisa mengerjakan apa-apa yang memang Tuhan mandatkan buat kami, sehingga pelebaran kerajaan Allah, berita Injil dan keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan konsep pemuritan yang dimulai dari komunitas Yahudi yang dikembangkan, dipertajam oleh Tuhan Yesus sendiri dan oleh Rasul Paulus dan gereja, kami mulai melihat betapa luar biasa perkembangan dan pergerakan kemuritan masih terus berjalan sampai hari ini. Dan biarlah kami kembali kepada panggilan kami menjadi murid yang memuridkan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menguduskan setiap pembicaraan sharing kami, bukan untuk membawa kami kepada kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati membawa kami kepada pusat hidup kami, yaitu adalah Kristus sendiri. Berkati perjumpaan kami acara ini dari awal hingga akhir dalam kasih hikmat karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan, Bung Iman.
0: Ya, terima kasih Pak Timotius buat doa dan doanya. Jadi saya sedikit recall atau review pertemuan minggu lalu gitu ya Pak Tade ya, bahwa minggu lalu kan beberapa modeling sudah dideskripsikan, dijelaskan gitu ya, baik yang di perjanjian lama maupun perjanjian baru gitu ya, beberapa metode modelingnya. Jadi kali ini, malam hari ini, kita mau fokus ke yang banyak dipraktekan di gereja-gereja modern gitu ya, menurut Pak Timotius tadi, Pak Tadi minggu lalu, yaitu baik melalui komsel maupun kelompok kecil one on one, atau sebutnya kadang-kadang kami nyebutnya microcell. Ada komsel, ada microcell. Komsel itu kira-kira 10-15 sekitaran itu ya. Nah, kalau microcell itu bisa one on one, bisa 3 orang, maksimal 3, 4 aja udah terlalu banyak, mungkin besar 3 deh. Nah, pertanyaannya dasarnya apa gitu, supaya kita bisa starting ke situ gitu. Karena kan kalau kau mau jujur ya, kita kan lebih ke arah Sunday goer ya, udah hari Minggu aja udah cukup lah, kira-kira gitu kan. Ngapain sih kita lakukan komsel lah, microcell apalagi gitu. Udah kerja udah capek dan sebagainya. Nah, kira-kira malam hari ini kita akan sharing di situ ya, lebih tepatnya sama mungkin sambil ngobrol gitu, apa sih pengalaman sehari-harinya yang dialami saat kita lakukan pemuritan pola-pola seperti tadi. Oke. Kita mulai, saya akan share screen dasar dasar-dasarnya sebenarnya. Oke. Nah, sebetulnya pola yang dipakai nggak jauh-jauh dari polanya Tuhan Yesus sebetulnya. Jadi kita bukan membuat metode sendiri, metode yang modern yang tidak dilakukan di Alkitab, nggak semuanya ada di Alkitab sebetulnya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat berjalan bersama murid-murid dasarnya di Matius 4 ayat 19 hingga Matius 10:15. Tapi kita nggak akan bahas panjang lebar. Kembali lagi karena malam hari ini kita lebih ke arah sharing ya. Tapi ini sebagai landasan kita. Jadi banyak pertanyaan kan gini sebetulnya. Kalau saya sudah ke gereja kan cukup kira-kira kita. Tapi kalau kita baca di Matius 4:19, saya mungkin zoom ya. Matius 4:19, saat kita pertama kali ikut Yesus kan disebut, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, pertanyaannya, nah kalau kita cuman sekedar, ah yang penting datang hari Minggu, yang penting khotbahnya bagus, pujiannya bagus, ya, ayat ini nggak jalan. Karena ayat ini disebutnya, "Kamu akan kujadikan penjala manusia," gitu. Nah, banyak sekali sebetulnya kalau kita buka di Alkitab. Nanti kalau Ki mungkin akan men-share pijakan atau dasar yang lain, misalkan dari Kejadian itu juga, bagaimana kita jadi satu keluarga seperti Kristus, kita adalah gambar ilahi dan sebagainya. Ada juga tentang bagaimana kita adalah garam dan terang. Jadi artinya kita nggak cuma di gereja duduk manis dengerin firman pujian, kalau nggak enak, wah kok nggak enak ya, nggak seperti itu ternyata. Ada juga dasar yang lain tentang batu-batu hidup, bagaimana kita disusun, dibentuk. Ada juga tentang dasar eklesia, bahwa kita adalah orang yang diutus keluar. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat sebetulnya pemberitaan itu penting jadinya gitu. Nggak cuma sekedar menikmati, tapi kita apa yang bisa beri dasarnya itu. Kita maju ke slide berikut. Ya, ini tujuan pemberitaan Tuhan Yesus waktu dia di bumi kan. Bukan membuat murid-muridnya menjadi kaya, menjadi sukses, atau jadi profesional yang berhasil gitu. Tapi tujuan Tuhan Yesus waktu di bumi adalah menjadikan kita penjala manusia, menjadikan kita pemenang jiwa, menjadikan kita pemurid orang lain, memuridkan orang lain. Dan tujuan Yesus menjadikan kita apa? Memultiplikasi murid itu. Mungkin kita punya anak, anak kita punya cucu, atau kita punya circle-circle dekat, mungkin pasangan kita, dan kita jadikan itu menjadi murid kita gitu. Dan memultiplikasi anak kita, memuridkan mungkin anaknya, itu nanti beberapa tahap. Ya, kira-kira itu dasar yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, masuk slide berikut. Di sini ada prinsip sederhana dari ajakan Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 19. Ada dua kata, ada dua suku kata ya. Ikutlah aku, satu. Kedua, saya suruh lagi, ikutlah aku, pertama. Kedua, kamu akan kujadikan. Bergerak dari kata ikutlah aku. Ikutlah aku berarti kita pemuritan itu sebenarnya kita ikut Tuhan Yesus ya. Berjalan bersama Yesus setiap hari, dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Bahkan kalau Tuhan Yesus bilang di jalan yang sempit, nah itu ada semua di Matius 4:19 ya. Terus kemudian mati terhadap ego, death to self. Nah, poin-poin 4 ini itu banyak sekali yang kalau mau jujur kita seringkali lolos gitu. Dan itulah kita lakukan pemuritan. Seringkali kalau mau jujur kita tidak mati terhadap ego, yang ada saya maunya ini, kamu salah, saya benar. Dipimpin oleh Roh Kudus, seringkali kita dipimpin oleh daging gitu. Hidup di jalan yang sempit, maunya kita hidup nyaman. Dan banyak kali justru di luar dari kata ikutlah aku ini. Terus kalimat yang kedua dari Tuhan Yesus kan, kamu akan kujadikan. Jadi sebetulnya yang membentuk kita jadi murid bukan saya memuridkan orang lain, bukan, tapi Yesus sendiri yang membentuk murid. Jadi saat kita dimuridkan, bukan saya muridnya si A si B akhirnya, saya murid Tuhan Yesus melalui, betul, melalui teman-teman gitu ya. Nah, terus belajarnya gimana? Ya belajarnya dari sang guru alias Yesus itu sendiri. Nggak kemana-mana, memang akhirnya pemuritan ujung-ujung Tuhan Yesus di situ. Nggak perlu supaya jelimet-jelimet gitu, bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita sehari demi sehari, mungkin lewat persoalan, mungkin lewat relasi dan sebagainya sebagainya, dan akhirnya kita berubah menjadi serupa Dia, menjadi serupa Kristus. Nah, saya mau berhenti di sini dulu karena di sini aja nih banyak sekali apa ya problematika saat kita lakukan pemuritan, terutama di poin pertama, ikutlah aku. Bagaimana kita bisa mati sendiri-sendirian? Bagaimana pemuritan itu bisa jalan sih? Orang kita aja ngurusin diri sendiri susah, apalagi ngurusin orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai berbagi nih. Saya minta mungkin Pak Loki untuk mulai start di sini. Silakan Pak Loki.
1: Shalom teman-teman semua, selamat malam. Ya, nama saya Loki. Kebetulan saya memimpin satu pabrik Alkitab di Cikarang. Tapi keseharian saya lebih banyak daripada pergi untuk membangun kompak. Di tempat kami dibilang kompak, tapi sebetulnya itu mikrosel. Jadi boleh dibilang setengah hari daripada hari saya, hari kerja saya adalah membangun kompak. Mungkin bahkan saya membangun kompak itu sehari bisa dua kelompok. Dan di dua kelompok itu mungkin pagi-pagi saya berjumpa dengan teman kompak saya itu, teman mikrosel saya. Tapi dengan membahas segala sesuatu sampai dengan jam 10 atau jam 11 kita selesaikan perjumpaan itu. Lalu dia melakukan apa yang kita sudah komitmen. Tapi nanti malam saya datang lagi jumpai dia untuk evaluasi apa yang telah kamu lakukan sesuai dengan janji kamu yang tadi. Ya, kira-kira yang saya kerjakan adalah yang seperti itu. Tapi bolehlah saya mendahului, apakah Bruman bisa membuka Kejadian 1 ayat 26 dan tolong bacakan.
0: Kejadian saya satu, saya baca aja kalau Kejadian 1 ayat 26.
1: Ya.
0: Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
1: Ketujuhnya.
0: Oke. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
1: Amin. Jadi sebetulnya di terjemahan lain di TSI, karena saya mencetak TSI, dibilang menyerupai dengan sifat-sifat pencipta. Jadi bukan gambar tapi sifat. Nah, sifat itu boleh dibilang juga dengan karakter. Sehingga sebetulnya kerinduan Bapa di surga, kerinduan Allah Tritunggal adalah bagaimana menciptakan manusia yang karakternya seperti Sang Pencipta. Ya, jadi tapi karena memang dunia itu, bumi dipenuhi oleh nilai-nilai duniawi, sehingga kita pun yang namanya tanda petik orang Kristen, gaya hidupnya di luar kebaktian juga duniawi juga. Itu yang kami mengalami, bahwa pemuritan itu tidak akan bisa berhasil kalau tidak dengan mikrosel, kalau tidak dengan one on one. Kalau sekedar kita kebaktian hari Minggu di bangku gereja terus pulang, baru sampai tempat parkir, karena parkirnya penuh, bisa berantem sama teman gereja juga ya. Aku duluan, kamu duluan, duluan lah gitu ya kan. Terus begitu keluar gereja, ada verboten, tidak boleh muter balik, daripada macet saya yuten di sini deh. Nah, hal-hal sekecil itulah yang sebetulnya kami melihat bahwa pertumbuhan karakter seseorang adalah harus dengan mikrosel. Kalau tidak dengan mikrosel, kita tidak bisa memantau sebetulnya yang bersangkutan itu problemnya di mana. Kalau tadi misalnya kemuritan itu belajar tentang kebenaran Tuhan, ya, belajar firman, PA dan lain sebagainya, supaya karakter berubah tujuannya. Tapi karena mungkin, apakah kemuritan, saya boleh bertanya, apakah kemuritan itu juga di kelas? Artinya dengan jumlah yang banyak, Bro Iman.
0: Kalau di kami sih nggak ada sih, terus terang kelas-kelas seperti itu ya, belum ada. Jadi, sih
1: di penangkapan saya, kalau yang namanya kemuritan itu masih masih pengajaran di kelas ya, seperti PA. Tapi
0: ya, kira-kira
1: sebetulnya orang yang belajar di atau ikut kebaktian minggu atau belajar di PA dengan jumlah lebih dari 10 orang atau 20 orang, ketika dia pulang, dia menjadi individu sendiri, dia belajar sendiri di rumahnya. Nah, padahal manusia diciptakan Tuhan untuk hidup berkomunitas, tidak independen. Kalau yang independen itu saya suka ngomong seperti di atas sana, di plafon itu ada laba-laba, dia sendirian di sana ya. Tapi kalau saya butuh Bro Iman, saya butuh Bro Budi, saya butuh Bro William untuk kita berinteraksi, koneksi, dan bersharing gitu, berdialog. Tapi kalau saya tidak punya kelompok kecil, itu artinya saya butuh untuk mengungkapkan isi hati saya, sehingga terbentuklah yang namanya komsel tadinya. Jadi sebelum ada kelompok kecil, kita ada komsel. Di komsel bisa ada 10, bisa ada 15 orang. Dan komsel itu hanya kira-kira 1,5 jam juga ya. Nah, ketika berjumpa, biasanya karena saya juga kelompok yang berkeluarga, tentu datangnya suami istri. Nah, begitu dia datang, dalam komsel ada pemimpin kelompok selnya, ada PKS-nya. Tapi begitu datang, nanti bapak-bapak dua ngobrol, yang ibu-ibu bertiga di situ ngobrol, yang diobrolin soal pasar, yang bapak-bapak yang diobrolin soal saham gitu ya. Sehingga PKS-nya akhirnya nggak kebagian ngomong gitu. Nah, sehingga terbentuklah mikrosel yang sebetulnya di tempat kami itu komsel yang dipecah-pecah. Artinya kalau komselnya 15 orang atau 10 orang, ya 10 orang dibagi 5, berdua-berdua gitu. Nah, kebetulan saya yang di tempat kami, artinya memang dari dulu dua, baik di komsel maupun di kompak mikrosel, disebutnya pemuritan. Nah, sebetulnya saya sendiri adalah jemaat biasa, kaum awam ya, Bro Iman ya. Dan kehidupan saya juga rapi-rapi amat. Kehidupan saya bahkan kalau bukan dibilang tidak rapi, amburadul lah. Saya punya pengalaman hidup yang ya baik, saya biasa. Walaupun saya menikah, kerjaan saya hidup malam ya. Kalau siang tidur, kalau malam melek. Pokoknya segala urusan itu, kerjaan itu saya alami semua. Sehingga itu menjadi alam bawah sadar bagi diri saya pribadi. Trauma-trauma masa lalu itu saya tertanam di alam bawah sadar situ. Sehingga ketika saya mengalami kelahiran baru, ketika saya dimenangkan menjadi orang Kristen, ketika saya dinobatkan sebagai Kristen baru, saya masih punya karakter yang tidak baik. Yang karakter itu satu saat bisa meledak. Jadi kalau hari-hari biasa, ya saya jahit, semuanya baik. Ketika tekanan datang, dia akan keluar. Jadi trauma masalah tadi itu akan meredah. Akhirnya disitulah saya sebelum hidup seperti hari ini, saya dimuridkan. Jadi sebelum saya memuridkan, saya sudah mengalami proses dimuridkan oleh mentor saya, yaitu Bapak Pendeta saya sendiri. Jadi ketika terjadi satu proses apa ya, kejadian yang sangat luar biasa sama diri saya yang nggak bisa saya cerita di sini, tapi benar-benar itu sangat tidak baik. Pendeta saya bilang begini, Oki, terus hari jam 6 pagi ke rumah saya, kita bersaat teduh rutin setiap hari sampai urusan kamu beres, sampai kamu menjadi manusia yang benar-benar Christ center. Jadi saya tiap hari ke rumah pendeta saya kira-kira mungkin 8 bulan tiap hari jam 6 pagi sampai jam kira-kira jam 6 pagi sampai jam 10 siang, jam 10 pagi, sorry. Itu rutin tiap hari. Kalau saya tidak pergi, saya tidak datang, pasti saya akan dipanggil. Kemana kamu hari ini? Gitu. Kalau kamu nggak bisa pagi, ya sudah sore atau malam kamu datang ke sini. Melalui proses pemuritan itu, saya mulai mengerti bahwa karakter lebih penting daripada karisma. Saya lahir daripada keluarga Kristen, papa mama saya. Jadi papa mama saya majelis di gereja, papa mama saya melayani, papa saya ketua seksi kerohanian, tapi yang namanya logika graduate-nya. Jadi karisma itu nomor dua, tapi karakter itu sesuai kejadian 1 ayat 26 itu adalah bagaimana kita memiliki serupa dengan Kristus dan Malkan. Jadi kira-kira di Kosel adalah bagaimana kita mengembalikan, bagaimana si pemurid berkomitmen dengan teman one-on-one-nya untuk mengembalikan hidup kita orang Kristen menjadi orang murid Kristus yang sejati. Sebetulnya tidak ada yang namanya mentor, tidak ada yang namanya dimentor, tapi umumnya pairing. Jadi umumnya kita setara, ya, maksudnya mulai dari awalnya setara, artinya tidak yang satu lebih senior dari yang satu. Ini lebih komitmen bahwa di dalam kompak, di dalam proses kita melakukan 3B. Artinya pertama adalah B, yang pertama adalah berjalan bersama Kristus. Jadi kita bukan berdua, tapi Kristus di dalam saya, Kristus di dalam teman saya. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah gaya saling apa? Pertama saling kasih apa? Kasih agape. Kasih agape itu kasih apa sih? Kasih searah yang tak apa-apa. Kasih searah yang tidak mengharapkan. Kasih searah yang bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, itu komitmen mikrosel. Jadi saya ngerti kamu punya kekurangan ini, kamu mengerti saya punya kekurangan ini. Sehingga setiap hari waktu kita berjalan bersama-sama, saya bilang setiap hari karena kami harus berjumpa setiap hari. Tidak ada hari tanpa berjumpa, baik itu online maupun itu mungkin lewat video call. Jadi karena di sini ada Pak Ronald. Pak Ronald itu adanya di Mataram. Jadi saya kalau mau ketemu Pak Ronald kan nggak mungkin. Tapi saya bisa berkompak dengan Pak Ronald lewat video call. Jadi kita kalau video call sama dia nggak terikat waktu, artinya 10 atau 15 menit. Tapi kita bisa video call di jam. Begitu. Kira-kira cukup segitu dulu, Bro Iman. Mungkin nanti ada
0: teman bisa. Iya, boleh. Untuk membuka. Ya, tadi ada Pak Tadi suaranya koloki pelan ya di sana ya.
1: Para saya kurang jelas.
2: Sekarang jelas.
0: Nah, ini lebih jelas nih. Kayaknya harus lebih dekat nih. Harus one-on-one sama mic kayaknya. Ya. Makin dekat makin kenceng. Ya, tadi cukup banyak sih yang bisa di share Pak Loki. Sebetulnya di sini ada Pak Ronald. Mungkin sebelum kita pindah ke Pak Ronald, adakah yang mungkin mau bertanya gitu ya? Apa sih mungkin halangannya dan sebagainya? Silakan dibuka ruang ya.
1: Ya.
0: Mumpung ada memang Loki. Adakah yang mau bertanya? Yoga, silakan. Atau ada Pak Timotius Harapan di sini?
3: Belum kok. Masih aman.
0: Ya, ya. Yoga mungkin aman. Yoga mau bertanya, mungkin mau praktek, ada halangan.
4: Mungkin nyimak dulu ya, Pak.
0: Nyimak dulu, ya. Kalau enggak saya yang bertanya dulu nih, kalau oke nih. Nah, Seringkali dari satu gereja atau satu komunitas yang belum terbiasa dengan pola pemuritan kelompok kecil apapun itu ya, mungkin microcell maupun komsel gitu ya. Bagaimana sih cara memulainya? Itu kan paling paling banyak pertanyaan ya. Karena itu belum jadi satu habit ya, belum jadi satu pola. Startingnya bagaimana sih, kick startnya gitu, baiknya gitu. Gimana
1: ya? Oke. Tadi saya sempat mengerti bahwa kemuritan itu, jadi poin daripada kemuritan, salah satu poin daripada kemuritan adalah merubah karakter. Benar, seperti itu.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Bagi kami yang sudah sering kita berkumpul di gereja, berkumpul di komsel, karakter nggak, udah kemuritan, udah PA, gitu kan, udah ada kebaktian tengah minggu, tapi karakter nggak berubah-berubah. Justru kami menemukan bahwa karakter itu akan berubah kalau ada mikrosel. Mikrosel juga kalau tidak terpaksa sebaiknya dua orang, jadi bukan tiga orang. Jadi karena nanti saya akan mulai masuk pada apa sebetulnya acara mikrosel itu gitu. Karena mikrosel bukan pen. Jadi mikrosel is very personal. Jadi sesuatu yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari daripada teman mikrosel saya gitu. Dan kita saling sharing gitu. Tapi biasanya akan ada pertanyaan, Bro Iman, pada siapa saya bermikrosel? Nyari pasangannya sih.
0: Nah, iya itu. Gimana tuh? Apakah organik ataukah ya, ini apa? Apakah jadi, memang sengaja dibuat?
1: Istri saya dengan Pak Iman tidak cocok. Nggak mungkin pastor, nggak mungkin Pak Pendeta saya dimikroselin sama Pak Iman. Kita mesti ingat ayatnya bahwa besi menajamkan besi. Jadi ya saya mau nggak mau harus terima Pak Iman yang saya tidak cocok. Nah, gimana caranya? Bangun relasi. Saya bilang from minus to plus. From minus to plus itu ketika saya membangun relasi sama Pak Iman yang tengkloknya beda, yang karakternya nggak sama, yang dia orangnya dominan, yang saya orangnya stabil, saya keinjek terus sama dia gitu misalnya ya. Tapi ketika kita B3 tadi berjalan bersama Kristus, ada salib tengah-tengahnya, itu akan menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tapi butuh waktu, butuh proses. Jadi Bro Iman, sebelum kita melakukan koreksi di mikrosel, kami membangun hubungan dulu dengan pasangan kompak itu. Artinya tiap hari kita bertemu, tiap hari kita ngopi, kita ngobrol sehari-hari tentang kehidupan sehari-hari, sampai Bro Iman dan saya punya rasa aman yang nyaman. Nah, kalau persaudaraan rasa aman nyaman hubungan itu sudah baik, artinya sudah tidak ada rasa pressure, sudah tidak ada rasa tidak aman, maka kita baru mulai kepada membangun manusia roh tadi. Jadi kalau kita sudah bisa mematikan dagingnya, menanggalkan manusia lama, mengenakan yang baru, baru kita membangun manusia roh lewat mikrosel itu. Kira-kira gitu, Bro Iman.
0: Ya. Tapi memang kalau memang belum jadi pola kan harus ada yang ngedrive ya, mau nggak mau ya. Ada satu mau nggak mau disebut program kali gitu ya, untuk mengawali startingnya kan. Nggak mungkin tiba-tiba secara organik saya mendekat ke si A. Si A kan nggak ngerti ngapain ya deket-deket. Mungkin ada dorongan gitu ya tetap ya.
1: Para saya jelas.
0: Jelas-jelas, cuman agak putus-putus kalau kayak tadi.
1: Jadi karena kami memang gereja sel, karena kami memang sudah banyak punya komsel-komsel, dan kami menjumpai bahwa komsel itu tidak membawa anggota komselnya bertumbuh dengan baik. Artinya sekedar fellowship gitu kan. Maka langsung aja dipecah 10 orang jadi 5 gitu. Ya udah. harus terima gitu, 10 orang jadi 5 harus terima, itu mulainya. Tapi kebetulan karena bukan kebetulan, karena kehendak Tuhan, ini kasus saya pribadi ya Bro Iman, karena kehendak Tuhan saya kan sama pendeta saya 8 bulan, dan saya mengalami breakthrough yang cukup luar biasa sejak saat itu sampai dengan hari ini. Tiada hari tanpa anugerah. Artinya bagi saya mujizat itu untuk petobat baru. Tapi kalau hari-hari yang saya jalani, saya jalan di jalan sempit, tapi ujung-ujungnya waktu saya bilang gini, lu ngeri-ngeri sedap ya gitu. Jadi banyak kengerian yang saya alami sampai dengan hari ini, tapi senantiasa berujung sedap. Karena apa? Karena saya berjalan anugerah, saya berjalan di dalam kasih karunia. Saya bisa mengerti bahwa ketika saya menggunakan kekuatan saya sendiri, maka saya akan. Nah, di mikrosel saya diingatkan sama teman saya. Demikian juga teman saya diingatkan, sehingga kita selalu accountability, selalu saling kontrol seorang akan. Demikian Bro Imo.
0: Ya, thank you Pak Loki. Nah, mungkin kita akan pindah sebentar ke Pak Ronald, gitu ya Pak Ronald ya. Pak Ronald ini posisinya di Mataram Lombok. Pak Ronald ini juga salah satu teman kami saat melakukan pemuritan baik di Komsel maupun Microsel sebetulnya. Saya sedikit kasih intro. Pak Ronald sebetulnya dengan segala kelemahannya, saya udah ngomong ke Pak Ronald dulu nggak apa-apa ya Pak Ronald ya. Pak Ronald ini punya kelemahan. Matanya kurang bisa melihat, terus jalannya juga kurang baik gitu ya. Tapi sangat-sangat setia untuk melakukan pemuritan. Saya sebagai saksi bagaimana Pak Ronald itu telepon ke kanan, ke kiri, padahal posisi yang ditelepon ada di Jakarta lah, ada yang di Bangka lah, ada yang di berbagai kota lah, dimuritin oleh Pak Ronald, lewat Pak Ronald maksudnya. Nah, dan ada yang sampai akhirnya, ya itu, pemuritan kan sebenarnya matetes adalah pemagang kan. Sebenarnya. Ada yang magang di rumah Pak Ronald sekian lama, nanti Pak Ronald akan bercerita di situ. Ya silakan Pak Ronald untuk waktunya, kalau boleh siap.
3: Shalom Pak Iman, tes suara dulu Pak Iman. Halo. Gimana?
0: Jelas Pak Ronald.
3: Ya, di Tuhan. Shalom Pak Loki, shalom teman-teman semua yang hadir di sini.
0: Ya, shalom.
3: Ya, puji Tuhan semua ini karena Tuhan sendiri, semua karena kasih karunia kita bisa berkumpul di sini ya. Ya, kembali lagi semua ini karena kasih karunia kita bisa berkumpul, karena kasih karunia kita bisa mendengarkan bagaimana Tuhan memakai alat-alatnya untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi kita sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang memang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya. Nah, kalau dalam hal kita dipilih sama Tuhan, kita disiapkan sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang jadi kekurangan-kekurangan kita. Nah, disinilah makanya Tuhan mempersiapkan kita yang tadinya manusia berdosa atau manusia menjadi satu dengan dunia ini, manusia Tarzan yang lupa dengan penciptaan seperti Pak Loki sebutkan tadi, itu Tuhan perlengkapan.

Nah, sehingga kita apa? Mengalami haus dan lapar akan firman. Haus dan lapar akan firman ini tidak melihat berbicara tentang tubuh kamu seperti apa. Yang Tuhan ubahkan adalah hati kita. Tubuh kamu mau cacat seperti apa, tapi hati kamu tidak pernah cacat. Walaupun tubuh kamu merosot, seperti mungkin hancur lebur, tapi hati kita melalui situasi-situasi yang kita hadapi setiap hari, itu diperbarui sama Tuhan setiap hari, sehari demi sehari, setiap saat. Itu setiap kita. Nah, cuman dalam hal ini kita tahu bahwa kita ini masih ada kedagingan yang melekat kepada kita. Nah, makanya melalui situasi inilah Tuhan izinkan kita untuk dikuliti sedikit demi sedikit. Sehingga melalui apa masalah? Nah, konteksnya di sini untuk pemuritan. Nah, makanya saya di sini, saya tidak pernah, boleh dibilang sebagian besar ya, bukan tidak pernah. Waktu saya adalah bergaul dengan orang-orang yang saya tidak pernah temui sebelumnya. Orang-orang saya tidak pernah kenal muka, orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, demikian di orang tersebut. Dan kami berada sebagian besar seperti apa yang tadi Pak Iman katakan, bagian besar adalah di luar daerah itu. Nah, di tempat saya sendiri, saya kemarin-kemarin bisa melakukan itu. Kelemahan saya secara tubuh adalah masalah mata dan pendengaran. Jadi kalau pendengaran ini saya sekarang sudah ada alat, mata saya ada kacamata, tapi kacamata baca aja, selebihnya saya nggak bisa. Itu. Nah, jadi saya nggak mungkin jalan pakai kacamata plus untuk jalan kan? Itu. Itu kan kacamata baca. Nah, kacamata lingkungan kan saya pakai kacamata minus. Jadi saya hafal. Nah, dulu saya bisa beberapa tahun lalu. Saya bisa menjadi terang, saya berbeda bagi orang-orang lain. Orang lain melihat saya berbeda memang. Siapa saya? Itu. Nah, itu semua karena Tuhan. Nah, jadi di sini kembali lagi, Tuhan memperbaiki hati kita. Gitu. Bukan Tuhan gak sanggup perbaiki tubuh kita. Sanggup. Dia tinggal balikkan telapak tangan. Tapi itu tidak mengurangi kasih karunia Tuhan untuk menjadikan kita alatnya. Tidak. Tidak pernah. Ya inilah, teman-teman bisa lihat saya seperti apa yang Pak Iman sampaikan tadi. Dan hati saya seperti hari ini, saya dihubungi teman-teman yang sudah sempat magang di sini 5-6 bulan, Pak Loki juga tahu. Dan dia sempat, itu malah dia tuh stres, boleh dibilang. Dia orang mengalami anxiety. Anxiety ini, jadi teriaknya cuma tolong dan tolong dan tolong. Itu. Nah, dia mau dekat sama Tuhan dalam keadaan dikuasai oleh daging, nggak bisa dikuasai. Di situ jiwanya yang ada emosi dan pikiran itu dikuasai. Nggak bisa, malah rohnya pun mau ditarik. Kita kan tahu, daging lemah, roh penurut. Nah, kemana daging ini bisa menarik, dia bisa menarik roh kita untuk tenggelam. Jadi, makanya nggak bisa keluar. Nah, makanya seperti Pak Roh kita sampaikan, kita harus membangun manusia roh kita. Nah, itu melalui keintiman Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa membangun manusia roh kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah apa, sesuatu yang tidak kelihatan. Tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, kecuali mata rohani. Ini bedanya. Nah, makanya Tuhan mengajarkan kita, dia tahu kelemahan kita. Itulah firman itu yang menjadi apa? Harta terpendam, mutiara berharga yang dicari oleh banyak orang. Karena itu di jalan pemulihan, jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, Kristus itu sendiri. Nah, inilah kita teman-teman. Jadi, karena Tuhan sendirilah yang bisa melakukan itu terhadap saya. Kita tahu sama-sama di sini bahwa kita masih ada ego seperti yang disampaikan Pak Iman. Kita masih ada angkuhan dalam diri kita, daging kita sendiri. Selama kita masih hidup, masih kesempatan hidup, ini tetap melekat pada kita, teman-teman. Tetapi ingat, tadi seperti yang saya sampaikan, setiap kita sudah lahir baru, kita diberikan roh yang baru, dan rohnya Tuhan sendiri itu, rohnya Allah sendiri, roh yang membangkitkan Kristus, hadir di dalam diri kita. Dia ini adalah roh yang membangkitkan, bukan roh yang membawa ketakutan. Banyak dari diri kita terlalu ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena kita kembali kepada manusia lama kita. Pada setiap orang yang ketakutan itu sendiri, dia punya penghukuman untuk itu.
Sama dengan kita sudah mendukakan Roh Kudus, roh yang ada dalam diri kita. Siapa Allah kita? Dia bukan Allah yang

0: kaleng-kaleng. Dia adalah Allah yang perkasa, yang mengubahkan seseorang dari dalam ke luar, bukan luar ke dalam. Nah, kalau Allah yang luar ke dalam itu mungkin dari lagu atau dari sesuatu yang kita bisa lihat, kita mendapatkan sesuatu mobil atau mungkin punya rumah besar, dia bisa memberikan kita damai sejahtera. Siapa yang bilang? Paling cuma satu minggu. Tetapi roh yang sesungguhnya, yang sejati itu bisa kita seumur hidup kita, walaupun bom meledak sekalipun, apapun yang kita alami, itu tetap akan membawa kita kepada damai sejahtera sukacita itu. Nah, inilah yang saya bilang, banyak orang, saya mendekati orang itu melalui orang-orang yang tidak tahu jalan keluar dalam kehidupannya, yang merasa khawatir, yang merasa depresi. Nah, itu adalah jembatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melatih saya. Dan orang itu bukan melatih orang itu saja, melatih hati saya. Sampai di mana hati ini, apakah ini hati yang bertransaksi atau hati yang diberikan oleh Roh Kudus itu, hati yang diberikan oleh Tuhan kita, yang tadi Pak Loki sampaikan, yaitu kasih agape itu. Gitu. Nah, inilah yang kita coba terus
1: untuk praktekkan.
0: Pak Iman.
1: Terima kasih nih, saya dapat nih poinnya. Jadi Pak Ronald kira-kira saat melakukan one on one, Pak Ronald melakukan encouraging gitu ya, baik melalui firman, melalui telepon dan sebagainya gitu ya, Pak Ronald ya.
0: Benar sekali Pak Iman.
1: Jadi mungkin kita juga di sini juga ada Pak Budianto Otong nih. Pak Budianto ini mikroselnya Pak Loki. mungkin Pak Budi bisa cerita banyak nih justru nih, apa yang daily-nya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi halangan, apa yang menjadi tujuan gitu Pak Budi. Silakan Pak Budi.
2: Ya, selamat malam semuanya. Ya mungkin dari saya hanya contohnya ya. Jadi intinya benar bahwa mungkin karena kita mau belajar ya, jadi apa Pak Novi bilang bahwa kita mau belajar dari Kristus, berjalan bersama Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Satu ayat yang Tuhan bilang, aku akan menjadikan kau penjala manusia. Dan itu memang membentuk tujuan hidup saya yang kalau dibilang dulunya ya, kita dibilang ya, dibilang pengusaha yang ada pikiran begitu ya, paling datang ke gereja aja. Ke gereja, pulang gereja, hari Senin udah mikirin bisnis lagi ya. Tapi justru balik semua karena kemurahan Tuhan, saya mengalami berbagai macam kebaikan Tuhan. Salah satunya saya pernah kesaksian ya, waktu saya anxiety juga, walaupun anxiety itu juga suatu kesempatan yang Tuhan kasih supaya saya ngerti bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Gitu. Jadi intinya adalah saya dibentuk untuk rindu menjadi penjala manusia. Jadi contohnya seperti ini Pak. Kita bekerja bersama-sama. Saya dengan Pak Ronald ini juga baru kenal berapa bulan Pak. Dari teman mikrosel ke mikrosel, akhirnya kita ketemu Pak Ronald, akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah Pak Ronald di Lombok bilang, contoh ya ini, ada satu orang nih di Jakarta nih, bisa nggak nanganin, teleponin atau kita ketemuan. Jadi kita saling bekerja Pak. Salah satunya kita bilang itu boleh dibilang orang yang hidupnya di terminal, yang keras sekali, yang nggak punya pekerjaan, yang punya luka, hatinya benar-benar pahit gitu, masih berpisah dengan istri. Itu kita bersama-sama mendampingi orang itu, Pak. Kalau dia bermasalah, kita ajak ke konsel hari Jumat, dia banyak cerita mengeluh karena kita bersama-sama gitu. Apa ya Tuhan ngomong apa sama dia, intinya pada satu saat kita bisa sama-sama bisa nasihatin kamu jadi supir Grab Bluebird dan dia diterimalah, intinya sekarang dia bekerja dan punya penghasilan dan ada kemajuan-kemajuan yang sampai dia sendiri berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, padahal dia dari orang seberang tadinya, waktu dia belum dapat pekerjaan dia masih meragukan Tuhan itu kok nggak nolong saya gitu. Jadi intinya saat ini dia benar-benar merasakan kebaikan Tuhan gitu. Jadi Sampai sekarang pun Pak Ronald sebetulnya yang membimbing ini orang Pak Ronald begitu lama. Cuman saya beberapa kali di Jakarta nyamperin dia, kasih Alkitab gitu, suruh dia baca gitu. Dan memang Tuhan sih yang bekerja ya untuk mengubah hati manusia ya. Kita sendiri kadang-kadang heran kok orang bisa berubah gitu ya. Itu satu. Nah, terus saya ada dari teman lagi, ya semua kenal lah, dari Pak Samuel, dititipin Pak Wendra. Ya udah kita kroyok lama-lama, ya. Pak Wendra itu anxiety gitu. Ya, Pak Iman juga udah mulai nanganin gitu. Jadi mungkin kita ditempatkan karena kita pernah ngalami, kita bisa kasih nasihat. Dia terbuka, mulai terbuka, dan kita bawa dia supaya merenungkan firman, karena orang ini memang dasarnya masih terlalu mengandalkan hal-hal yang sifatnya dunia gitu, uang segala macam. Nah, kita coba bawa dia dengan mendoakan supaya dia ini mengandalkan firman berdasarkan apa yang saya pernah alami, bahwa firman Tuhan itu sungguh berkuasa gitu. Jadi itu salah satu contoh. Dan Pak Loki juga mungkin gak cerita bahwa dia itu tiap hari memang mementor orang-orang, dan mungkin cara dia agak dia memang lain lah, dia sendiri dan dia punya hati yang luar biasa sih Pak. Jadi sebetulnya intinya sama, mendampingi orang-orang yang masih bermasalah kepada Tuhan gitu, dengan membawa dia untuk mengerti firman gitu. Jadi saya ya dengan Pak William juga sama. Pak William juga udah lama dengan saya, dia juga ingetin saya kayak tadi misalnya saya nggak masuk di persekutuan pagi, dia sih nggak negur, cuma nanya saya, baik, emang saya lagi flu, saya nggak masuk. Ntar kalau dia lagi lupa, saya ingetin dia. Jadi sebetulnya pemuritan dan memuritkan itu saling mengingatkan terus, Pak, supaya jangan lepas gitu dari persekutuan dan dari Tuhan sendiri sih. Itu sih yang saya bisa kasih tambahan, thank you, Pak.
1: Ya, terima kasih, Pak Budi. Dari tadi kita ngomong mikrosel ya, mungkin kalau Ki bisa bantu mendeskripsikan mungkin sekilas gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan mikrosel gitu ya, kalau Ki, silakan kalau Ki.
3: Ya, jadi saya langsung apa namanya kegiatan atau menu dari mikrosel. Jadi pertama tadi saya singgung tentang 3B, artinya ya sorry. Tadi Bro Iman mulainya gimana?
1: Agak putus-putus ya kalau Ki di tempat saya.
2: Tidak jelas.
1: Kurang jelas, putus-putus.
3: Nah, sekarang? Oke.
1: Okay. Agak saya panjang, coba agak panjang.
4: Mungkin kalau videonya, kalau videonya dimatiin bisa.
1: Atau videonya di off aja kalau Ki, nggak apa-apa.
3: Gimana sekarang, udah lebih jelas?
1: Iya. Yeah.
3: Belum. Masih putus-putus.
4: Sudah lebih oke sih.
1: Mendingan.
2: Ya, lebih jelas.
3: Sedikit ya, sorry. Oke, kita sekarang. Oke.
1: Okay. Ya, halo. Boleh coba kalau oke, silakan.
3: Jadi, saya memang punya beberapa aset yang berbeda-beda dengan tidak karena bergereja.
1: Masih putus-putus kalau Ki. Sorry nih, putus-putus.
3: Si, masih putus?
1: Ya, masih putus-putus. Ini pakai wifi kah?
3: Ini pakai, nggak punya wifi di sini.
1: Oh, GSM ya?
3: Ya, saya geser.
1: Mau dicoba, coba agak panjang kalau Ki.
3: Apa lebih jelas?
1: Masih putus-putus ya.
3: Halo. Halo.
1: Ya, coba kalau Ki, silakan.
3: Ya. Saya sangat percaya Tuhan bahwa setiap hari pagi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku kamu siapa gitu. Suara saya kedengaran, Pak Iman?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Cuman belum
3: saya smooth ya. Saya ketemu siapa gitu. Dan hampir setiap hari Tuhan mempertemukan orang yang benar-benar membutuhkan. Sehingga bagi saya nggak usah untuk nyari teman untuk saya. Nah, ketika saya udah ketemu, saya bertanya sama dia, apa kendala kamu yang terbesar, apa yang ada di hati kamu ini? Tentu ngoceh itu banyak untuk catatan dia ngoceh, mungkin kekuatan tadi MC, kekuatan nggak punya uang, kekuatan konflik keluarga. Nah, saya hanya bertugas untuk mendengarkan apa dia cerita. Nah, cerita 20 menit itu seseorang mendengar sharing 20 menit itu panjang. Tapi ketika saya bilang, kamu kan ngomong selesai, kamu mau begitu saya ngomong 6 menit, ngomongin 20 menit itu. Berarti itu detik. Ya kan? Nah, terus
1: suaranya agak naik turun kalau Ki, suaranya
3: putus-putus. Pikir udah minder nih.
1: Ya. Coba diulang kalau Ki. Biasa aman ya tapi ya.
3: Belum.
1: Halo, belum ya. Ya. Kalau panjang kayaknya kalau Ki yang putus-putus.
2: Keluar dulu masuk lagi kali, Pak.
1: Emang ngaruh ya, Pak?
3: Oke, sekarang jelas.
1: Masih putus-putus.
0: Mungkin keluar dulu tuh masuk lagi. Gue.
1: Mau lift dulu silakan kalau Ki. Siapa tahu bisa lift terus masuk lagi.
3: Yuk. Oke, dulu ya.
1: Gimana kalau Ki? Mau lift dulu? Lift dulu? Ya sambil menunggu kali ya. Pak Budi mungkin bisa cerita yang Pak Koloki, mungkin dia kalau mau cerita nggak enak mungkin gitu ya Pak Budi ya. Bagaimana perjalanan apa ya dalam sehari itu sekian jam. Jadi Pak Koloki ini seorang direktur percetakan Alkitab, tapi berjam-jam waktunya digunakan untuk melakukan pemuritan. Itu bayar harganya saya sih salut sekali terus terang ya dengan segala kesibukannya dia. Cuman yang tahu detail di sini Pak Budi, mungkin Pak Budi boleh share nggak Pak Budi, bagaimana apa yang harus dibayar sih sebetulnya saat kita benar-benar mau melakukan pemuritan gitu?
2: Ya, saya termasuk yang dimuridkan Pak Loki ya, mungkin di atas 15 tahun. Kita tuh berdua selalu kontak-kontakan, selalu ntar agak renggang, agak beda pendapat, tapi itu tetap yang dibilang kita punya DNA yang sama, selalu sampai saat ini pun selalu kita itu saling tegur, saling mungkin saya yang berani negur dia kali kalau dia ada kelemahan. Dia tuh kelemahannya adalah dia sangat mengasihi orang tanpa reserve. Tapi kalau saya bilang kalau orang itu suara saya jelas ya?
0: Jelas.
2: Jadi tanpa reserve, tapi kalau saya lebih banyak pakai logika juga. Kalau saya pikir ini saya mengasihi orang ini dan dia menyalahgunakan, saya nggak mau. Jadi ada kelemahannya juga, tapi kalau saya melihat dia soal kasih yang tanpa syarat itu memang saya belum pernah lihat orang lain. Terus juga kalau di pabrik itu saya bisa cerita bahwa mujizat itu benar-benar terjadi tiap-tiap hari, bukan tiap hari saya nggak tahu, tapi sangat sering buat Pak Loki. Jadi mungkin dia cari spare part, udah putar nggak ada, Tuhan bisa kasih pada saat-saat yang terakhir gitu, dan itu membuat iman dia benar-benar boleh dibilang percaya penuh sama Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang dia ngomong, misalnya besok saya perlu gajian pegawai saya berapa ratus juta nih, saya belum ada duit sama sekali. Saya sampai bilang, saking seringnya saya udah gak percaya sama kamu punya omongan, karena pasti besok Tuhan ada sih kasih tolong. Nah itu terjadi memang. Itu terjadi. Jadi itu sih sekedar ya, tapi mungkin dari Pak Loki sendiri kalian bisa bersaksi ya. dan memang pekerjaan Pak Loki adalah pekerjaan untuk mencetak Alkitab yang non profit ya, bukan yang dijual ya. Jadi Alkitab yang dari mungkin suku-suku terasing diterjemahin oleh penginjil oleh misionaris dan dicetak oleh dia gitu. Jadi bukan mencari profit. Jadi dan saya percaya Tuhan bela lah dalam pekerjaan dia. Itu sih, thank you Pak.
1: Ya, yeah, thank you. Kalau Loki udah join nih, kalau Loki mau dicoba.
3: Loki. Suara saya jelas.
1: Lumayan sih harusnya nih. Boleh dicoba kalau Loki lebih panjang.
3: Koneksian yang bagus. Oke, jadi saya berusaha untuk artinya punya hati untuk mendengar. Jadi mikrosel itu yang namanya Loki hanya pendengar. Dan kedua saya artinya ketika saya dengarin semua, terus Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada saya, lalu saya menjadi tukang, saya sampaikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, karena 3B adalah B yang kedua, belajar dari ajaran Kristus. Tapi bukan hanya itu saja, saya juga tentang pribadi, kesaksian hidup saya yang tadi contohnya seperti yang bingung. Jadi saya punya banyak teman kompak, sekali lagi ketika saya mengalami jalan buntu di dalam kehidupan saya atau kegiatan saya langsung telepon. Saya telepon teman kompak saya, terus saya bilang sama teman kompak saya, aku begini, aku pun sama kayak orang itu yang ngomong. Teman saya cuma jawab gini, sudah ngomongnya puas, sekarang kita doa ya. Setelah doa, jadilah sesuatu yang kita sudah ucapkan, kita sama-sama beriman, amin. Terus lakukan kerjaan saya sore sesuai dengan apa yang kita tukang kerjakan. Saya bilang bahwa semakin suka untuk membangun mikrosel, semakin hari saya semakin hidup di dalam kerajaan, di mana gaya hidup saya tidak ada gaya yang saya tidak mudah jalannya lancar. Saya punya berbagai masalah keluarga juga sampai sekarang, tapi bukannya malah keluarga saya tunggu selesai baru saya membangun mikrosel, justru dengan saya membangun mikro urusan ber semua itu kira kayak gitu. Jadi menu atau acara mikrosel adalah kan PA, tapi acara mikrosel adalah pendamping. Bagaimana kita mendampingi jiwa-jiwa yang sedang tahu mau kemana, mendampingi jiwa-jiwa yang sedang sulit. Nah, kembali ke tadi pertanyaan, bagaimana mulainya? Mulainya ada pemimpin. Kalau di kejadian ya mulai dari ring satu, selalu saya bilang dan mungkin kita kumpul ya, kita bagi ya PSA sama Peter B, box C sama box D, pemimpin D sama pemimpin F, bagi-bagi terus kita langsung mulai. Nah, pilot proyeknya ya mungkin 5 pasangan lah, 5 mikroset. Saya percaya sebagai pemimpin dalam 3 bulan kita akan melihat hasilnya. Kenapa saya ngomong gitu? Bukan saya yang ngomong, tapi saya mengalami. Saya melihat bahwa Tuhan bekerja di Indonesia. Begitu Roy. Mungkin ada ya pertanyaan.
1: Ya, saya sedikit menjelaskan kompak, mungkin banyak yang belum tahu. Kompak itu kepanjangan dari komunitas pakat. Sebetulnya mungkin tadi kalau Ki sebut kompak, komunitas pakat itu dasarnya ya, jika dua tiga orang berkumpul atas nama aku bla bla bla. Nah, jadi kompak adalah komunitas kecil atau microcell mungkin kalau ada yang belum tahu. Terus tadi ada yang di mention satu lagi apa ya, sorry saya lupa, satu kompak satu lagi tentang lupa nih saya tiba-tiba. Ya, tapi intinya by the way saya ingat kalau ini betapa effortnya itu luar biasa. Saya mungkin sedikit sharing gantiannya. Jadi yang saya tahu ini seorang dengan kesibukannya demikian padat gitu ya, tapi bisa berjam-jam dia datang ke mendatangi, dia kan Cikarang ya kantornya, dia datang ke Bekasi, perjalanannya aja 2 jam itu dari Cikarang ke Bekasi, perjalanannya itu belum saat dia mementor, ngajak ngobrol, dengerin, pulang ke rumah, ke rumah itu artinya daerah Pasar Baru, itu bisa sekitar jam 11 malam. Wow, saya pikir dari pagi, padahal perjalanan dari Pasar Baru menuju Cikarang itu bisa sekian jam gitu ya kalau dia. Jadi benar-benar apa ya kalau saya bilang, pemuritan itu enggak cuman sekedar enak gitu, malah jujur aja korbannya banyak gitu. Korban waktu, korban tenaga, biaya, ngajak makan dan sebagainya pasti gitu ya. Tapi ada satu yang membuat saya sangat-sangat termotivasi waktu terakhir kemarin kita ketemu hari Jumat itu ya. Yang tadi Pak Budi sempat singgung seorang driver Bluebird gitu. Di mana dia sedang ngisi di pool, ngisi gas ya. Jadi bukan bensin, ngisi gas. Dulu waktu sekian waktu lalu saya ingat waktu saya ketemu dia masih, kok Tuhan enggak nolong saya, Tuhan itu ada atau enggak, bla bla bla bla. Saya cuma cerita bahwa Tuhan itu baik gitu. Kemarin waktu di dalam mobil dia sambil nunggu gas dia cerita, "Iya benar. Tuhan itu baik sekali." Nah, waktu dia ngomong begitu itu benar-benar apa ya? Wah. Kami ini sangat-sangat happy gitu bisa dengar. Oh iya ya. Tuh. Ada satu transformasi gitu loh. Saya pernah ketemu dia enggak? Enggak, sama sekali saya enggak pernah ketemu. Cuman tatap muka aja gitu via Zoom gitu ya. Tapi saya bisa merasakan iya ya. Di sinilah nama Tuhan dimuliakan, saya lihat. Oh. Dan memang bukannya tujuan akhirnya itu ya. Jadi kita mengalami transformasi sehari demi sehari akhirnya semakin serupa Kristus, mengalami dia, melihat keindahannya, kebaikannya gitu. Nah, mungkin capeknya terbayar gitu. Ya itu yang saya sedikit share deh mau nambahin gitu. Mungkin di sini ada yang mau nambahin atau mungkin bertanya, oh ada Bro Yoga nih. Silakan Bro Yoga.
2: Udah open. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam.
2: Satu, saya senang kali ya mendengarkan pengalaman yang ternyata bukan dalam durasi bulanan, tetapi ternyata sudah sampai 15 tahun tadi ya pelayanan ini digerakkan dan dikerjakan oleh teman-teman teman-teman yang malam hari ini sharing. Nah, tadi saya sempat mendengar bahwa kalau microcell itu memang dipecah dari komsel begitu ya Pak Iman, betul ya? Ya, artinya betul. Memang komselnya itu yang menjadi pertanyaan saya, itu basisnya apa ya? Maksudnya menentukan kelompok sel itu berdasarkan kelompok umur atau profesi atau bagaimana, itu mungkin nanti bisa di-sharingkan. Kalau itu sudah dibagi-bagi, artinya dari tim pastoral begitu yang membagi di dalam kelompok-kelompok, lalu dipecah lagi menjadi dari 10 ke 5. Artinya nggak ada ruang nih untuk saya milih, saya maunya sama dia, sama nggak mau sama ini gitu loh. Karena jujur kalau kita lihat memang kadang-kadang kita ini untuk memulai sesuatu ya, memulai untuk terlibat aktif gitu, memang budaya kita saya rasa kok tidak apa ya, sangat jarang begitu loh yang punya inisiatif langsung loh. Kalau saya mau dimuridkan begitu, kalau memang ini ditentukan berarti tidak ada ruang gitu loh untuk artinya ya saya nggak ngerti, bahkan mungkin saya sendiri nggak sadar kalau saya ini butuh dimuridkan begitu loh, dimuridkan atau didampingi gitu dalam jangka waktu tertentu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan saya berikutnya ini Pak, pernah enggak ya ketemu seseorang atau orang-orang yang orangnya itu labil misalkan begitu ya, pernah enggak punya pengalaman seperti ini? Karena menurut saya ini penting, saya rasa ini praktis banget, karena seorang yang labil kan bisa jadi begini, tidak bisa dipercaya begitu, tidak bisa menjaga mungkin rahasia pembicaraan atau sharing gitu, atau mungkin kalau orang Jawa ya bilang isuk dele sore tempe begitu loh, nggak konsisten, ketemu si A begini nanti ini pokoknya cari siapa yang menguntungkan begitu. Nah itu kan orang-orang labil kan, bagaimana ini, punyakah pengalaman-pengalaman seperti ini penting bagi kita untuk bisa mengetahuinya. Mungkin itu Pak, terima kasih.
1: Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk memulai komsel mungkin kalau Oki kali ya, karena jujur saya juga follower nih, saya join di komsel ya. Kalau Oki, gimana kalau Oki dulu untuk awalnya gitu ya? Ya, saya kenal mungkin udah 20 tahun ada kali ya, 15 tahun lebih ya. Mungkin kalau Oki bisa bantu.
4: Apa suara saya terdengar jelas?
1: Jelas, jelas sih kalau Oki. Silakan.
3: Oke, jadi terima kasih Pak Yoga pertanyaannya. Pertama adalah bagaimana memulai komsel ya. Apa ada rumus-rumus tertentu begitu kan? Jadi tidak dirumuskan tertentu, yang penting mengumpulkan orang, 3 orang sudah bisa mulai komsel. Jadi bukan yang mau, tapi yang butuh. Entah itu nanti area rumahnya dia jauh, ada ibu-ibu yang satu, yang penting dia butuh. Jadi di kami, artinya di gereja kami, itu tidak membakukan aturan. Jadi seperti tadi, saya ngomong kami sel sudah 5 pasang karena kan gak ada yang mau mulai. Tapi kalau udah ada yang bilang saya sama Bro Iman, Pak Budi sama Bro William, ya itu silahkan gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah mau mulai mikrosel tapi tidak ada seorang milih yang langsung kita tunjuk aja kamu sama kamu, kamu sama kamu gitu. Waktu tahap-tahap awal ada mentornya, artinya didampingi. Jadi mereka berdua, ada seorang yang lebih senior mendampingi, memberikan pengarahan, dan itu semua kita harus berjumpa tiap hari ya. Jadi kalau seperti Bro Budi tadi bilang, dia bersama-sama saya 15 tahun, saya punya judul dan saya ya, hari bersen, tapi kita berjalan seiring bersama 15 tahun karena ada Yesus di tengah-tengah kita, ada Roh Kudus gitu. Jadi itu yang menjawab aturan. Jadi kita tidak membuat apa pola, tidak membuat aturan untuk memulai komsel dan mikrosel tadi. Saya rasa cukup jelas ya.
5: Iya, oke. Okay. Berarti artinya tidak ada basis dalam kelompok umur atau apa ya, siapa saja yang membutuhkan begitu ya.
3: Ya, akan mengalir secara alamiah. Jadi kalau yang tadi ibu-ibu tuh dengan anak-anak, nanti malah setelah dia klik atau tidak klik, nanti ada jalan keluar lain. Sebetulnya gini, yang paling menjadi kepala di dalam komsel atau mikrosel adalah Sang Mesias sendiri. Di dalam Matius 23 8 ya.
1: Halo, suaranya hilang kalau Ki.
3: Ya, di dalam berapa ini Matius 23 ayat 8 dibilang, tetapi kamu, suara saya dengar? Suara ya, saya jelas?
1: Jelas.
3: Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua apapun bapak. Karena hanya satu Bapamu, yaitu dia, dan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Jadi konsepnya adalah, kita gak ada yang bos, kita gak ada yang anak buah, tapi bos kita tertinggi adalah. Jadi nanti kalau kita raih, yang penting ada yang layak, yang butuh, bukan yang butuh, yang mau. Nah, ketika sudah mau, dia akan merasakan hasilnya. Contohnya adalah saya, karena saya merasakan tiap hari, saya nggak merasa rugi. Jadi yang tadi diomong sama Bro Iman, yang tadi diomong sama Bro Budi, saya tidak ada satupun yang saya rugi. Bahkan semua saya jawab ketika saya pergi ke masa saya buntu di kerjaan di kantor, saya tinggal kompak. Setelah saya kompak beberapa jam, nanti staff saya bilang, Pak yang ini udah beres Pak, Pak yang ini udah beres Pak.
6: Cuman masalahnya siapa yang berani nyebur gitu, Bro Iman ya. Kalau saya mah nyebur aja. Lanjut.
1: Ya, oke. Mungkin yang pertanyaan pertama terjawab, Yoga, atau Anda mau disambung dulu, terjawab ya. Nah, pertanyaan kedua, tadi kan kira-kira adakah orang-orang yang, apa tadi itu ya bahasanya ya,
6: labil nyeleneh
1: gitu ya. Wah, kalau itu sih pasiennya banyak ini, gitu. Cuman saya bingung yang mana nih.
6: Yang labil dikasih ke saya ya, Pak Yoga. Saya paling suka sama yang labil. Nah, teman saya labil semua Pak Yoga. Ada S2, ada S3 labil banget. Jadi dia S3 lulus cum laude, ya kan? Tapi labil. Ngapa saya temennya terus? Jadi teman saya seperti itu. Tapi mengenai kesaksiannya saya tambah ini selingan ya. Saya punya teman kompak dari Kalimantan. Itu saya lupa namanya, pokoknya desanya kecil. Ucuk-ucuk saya nggak kenal, dia telepon saya. Dia bilang, saya mau dimentor begini. Terus, satu pengerti gitu. Apa Anda mencari saya begitu? Oh, karena saya nggak mungkin terbuka dengan teman-teman gereja ya. Karena daim, ngerti ya. Jadi, karena dia pemimpin gitu kan. Terus, jadi problem kamu apa? Oh, saya punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa ya? Ya itulah kebiasaan buruk cowok ya. Ya kan? Terus kami doakan, terus besok pagi COVID. Akhir sekarang, dia sudah hidup berkemenangan dan luar biasa. Jadi, itu contoh Kalimantan. Terus, saya baru 1 bulan yang lalu, kira-kira lebih lah 1 bulan setengah. Suara saya masih jelas, Bro Iman?
1: Jelas. Lanjut.
6: 1,5 bulan yang lalu saya ketemu seorang pendeta. Beserta keluarnya saya makan bareng. Saya belum dekat sama dia. Kenal tapi nggak dekat. Lalu dia ngomong, sekalipun dia pendeta, dia kebetulan ada kahannya. Dia bilang, beban hidup saya ada 2. Pertama ada khawatir. Khawatir apa? Khawatir keuangan, dia bilang gitu. Terus saya bilang, burung pipit dipelihara, ya kan, bunga bakung didandanin. Tidak sehelai rambutmu akan jatuh. Teori, Pak. Loh, emang lu ngerti teori? Lu pendeta, saya bilang. Ya, saya kan lagi proses, Pak. Dia. Paham, dengar ya, Bro Iman. Saya kan lagi proses, Pak, dia bilang.
1: Yeah.
6: Terus yang satunya apa? Kesulitan kamu satunya apa? Saya itu harus tegas sama bini saya. Saya harus keras, harus disiplin bini saya. Jadi kalau bini saya kenapa-napa, saya bagaimana-bagaimana yang saya nggak suka, saya harus kerasin. Saya bilang, Yesus itu pasti kasih tangan, beri dalam kasih. Oh, nggak bisa. Loh, firmannya begini. Saya bilang gitu. Kalau dia begini, nggak bisa, harus ditegesin. Emang di firman ada, kamu harus mengasihi istri seperti apa Kristus terhadap jemaat, tapi kecuali kalau dia begini, boleh kamu kerasin, saya bilang gitu. Ya enggak sih, Pak. Ya jadi gimana? Ya kan aku proses, saya bilang. Sikat kata, saya kompak sama dia, 1 minggu 2 kali, baru 1,5 bulan. Kemarin dia kirim sama saya lagu yang AI itu tau ya, lagu pertobatan, lagu yang teriak-teriak kayak hard rock itu. Terus di salah satunya dia bilang gini, di lagu itu ngomong gini, bahwa proses itu dosa. Kalau kita mengaku kita nggak belum mau merubah karakter kita, terus kita proses, kita lagu itu, dia bilang gini. Pagi ketika saya dengerin lagu itu, saya nangis kegerungan, dibilang katanya. Saya langsung bertobat kalau mulai hari ini saya tidak akan pakai kata proses. Saya akan berubah seperti apa yang Tuhan mau. Saya akan belajar praktek setia dan taat melakukan firman Tuhan. Itu hasil kompak selama 1 bulan, 1 minggu. Tapi sekali ketemu 4 jam.
1: sekali ketemu 4 ya. Jam.
6: Iya.
1: Nah, itulah harga yang harus dibayar.
6: Ini terakhir nih, saya nggak bisa diem nih.
1: Ya, ya.
6: Saya kompak ya, sama seseorang yang bangkrut, dia pengusaha, dia bangkrut, bro Budi juga kenal orangnya. Dia bokek banget, dia bangkrut benar-benar nggak punya duit. Jadi kalau misalnya dia habis gitu ya, dia telepon saya, Pak, aku minta duit dong sini-sini gitu. Ya saya kasih, saya kirim, nggak bisa bayar listrik lah, nggak bisa bayar pengusaha lah gitu. Tapi singkat kata setelah kita berkompak sama dia, kira-kira 2 tahun lah mungkin ya. Hari ini dalam 3 bulan dia nyupir taksi Maxim loh. Taksi Maxim tahu dong yang paling naik.
1: Iya, iya. Ini yang di Duri Kepa bukan Koloki?
6: Iya.
1: Pasti yang Duri Kepa. Iya, iya, iya.
6: Dalam 3 bulan,
1: Putus-putus
6: bagaimana kalau... Musa membelah laut, bagaimana Musa membelah laut mati, ya kan? Tapi di dalam kompak setiap hari terjadi yang seperti ini. Silakan, Bro.
1: Ya, mengingat waktu ya, kita harus selesai di 8.30, tinggal sisa 2 menit, mungkin Pak Timo bisa menutup sekalian pengumuman kali Pak untuk Revival Worship Night minggu depan ya.
4: Ya, terima kasih ya Pak Loki, juga teman-teman yang lain.
6: Terima kasih.
4: Saya rasa ini adalah sharing-sharing yang membukakan banyak kepada kita juga cara kerja Tuhan yang luar biasa. Bahwa gereja masih punya masa depan yang baik, bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah, tetapi tempat untuk saling gereja, bukan lagi bergeser menjadi tempat hiburan, tetapi menjadi komunitas yang hidup dalam mikrosel yang masing-masing saling peduli, saling memperhatikan. Kehadiran menjadi sangat penting, firman Tuhan nyata dihidupi dan dihidupkan melalui kesaksian-kesaksian pribadi yang seperti ini. Saya sangat bersyukur karena kehadiran teman-teman, dan waktu ini tentu kalau untuk sharing ada banyak kisah, banyak cerita, karena pengalaman-pengalaman iman yang nyata itu memang perlu untuk dibagikan. Hanya karena waktu, mungkin kita atur di waktu lain lagi di bulan depan, karena minggu depan, hari Kamis depan itu ada Revival Worship Night yang akan diadakan di gereja. Mungkin bisa di-sharingkan di share screen untuk acara Kamis mendatang di GKMI ARK. Itu jam 7 malam kita hadir, lalu ada snack untuk 30 menit, dan kemudian kita bisa saling berbagi, saling ngobrol terlebih dahulu, itu di 30 menit, lalu jam 7:30 malam kita mulai untuk puji-pujian dan penyembahan. Dan Revival Worship Night pada besok Kamis itu ada Ilham Baso yang akan menjadi pemuji dan membawa kesaksian pujian dan pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kiranya lewat puji-pujian ini kita juga boleh dibangkitkan sampai jam 9 malam. Itu juga bisa diikuti lewat YouTube, itu bisa diikuti oleh teman-teman, di streaming juga di radio, baik di Iktus maupun di Radio Muria. Mulai streamingnya itu jam setengah delapan sampai jam 9 malam. Jadi tetap diikuti. Sedangkan bulan depan, Kamis, kita masih bisa lanjutkan untuk sharing kesaksian dan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa dari teman-teman, untuk bisa membangkitkan semangat bahwa ternyata untuk pemulihan tidak instan. Perlu adanya perubahan kehidupan yang disentuh oleh Tuhan dan komunitas dan diperhatikan, maka dari situ bisa berbagi. Dan kekuatan-kekuatan bersama dengan Tuhan dan pengalaman iman itu melahirkan banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan yang dinyatakan. Bagi orang yang setia akan mendapati buah-buahnya dari hasil pelayanan ini. Kita tetap percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah. Kita tetap percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut kita atau dari mulut Allah itu adalah power yang bisa memulihkan dunia ini. kita tetap terus berdoa supaya di gereja banyak orang-orang yang dimuridkan dan memuridkan, sehingga kerajaan Allah terus diberitakan, perubahan hidup, transformasi terus disaksikan, sehingga makin banyak orang melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan

0: kelihatan Bapa di surga. Terima kasih teman-teman, kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian pengalaman iman yang boleh dialami oleh teman-teman saudara-saudara kami yang berkesempatan pada malam hari ini menyaksikan. Ada keterbatasan fisik, tetapi roh Tuhan boleh terus bercahaya, bersaksi melalui keterbatasan. Ada yang keterbatasan karena waktu dan usaha dan harus membagi, tetapi Tuhan bisa menyediakan waktu di pagi hari untuk menyaksikan Injil sebelum karya-karya kehidupan itu dimulai. Terima kasih untuk banyak perubahan, terima kasih untuk banyak perhatian, terima kasih juga untuk banyak Injil yang diberitakan dari orang ke orang, pendampingan, bahkan dengan penuh kesabaran untuk membimbing orang pada pertobatan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Injil terus diberitakan, biarlah makin banyak orang mengenal kasih sayang Tuhan, dan biarlah gereja tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan melalui umatnya yang melakukan kemuritan dan pemuritan. Demi Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin.
1: Amin.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Pak Ronald, terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Terima
4: kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172, Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis, 23 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu pembacaan Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah suara-Mu lebih nyaring daripada segala kekhawatiran yang kami bawa. Ajarlah kami menemukan harapan baru di dalam firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel pasal 29. Orang Filistin menghimpun seluruh tentara mereka ke Afek, sedangkan orang Israel berkemah dekat mata air di Yisrael. Raja-raja kota orang Filistin berbaris maju dalam pasukan 100 dan 1000. Daud dan orang-orangnya juga berbaris maju di belakangnya bersama Akis. Berkatalah para panglima Filistin, "Bagaimana dengan orang-orang Ibrani ini?" Jawab Akis kepada para panglima Filistin itu, "Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, Raja Israel, yang sudah 1-2 tahun bersamaku dan tidak kudapati kejahatan padanya sejak ia membelot sampai hari ini?" Tetapi para panglima Filistin menjadi marah kepadanya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tentukan baginya. Ia tidak boleh pergi berperang bersama kita supaya ia tidak menjadi lawan kita dalam peperangan. Dengan apa orang ini dapat disukai lagi oleh tuannya kalau bukan dengan kepala orang-orang kita? Bukankah dia itu Daud yang dinyanyikan orang berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul membunuh beribu-ribu musuh tetapi Daud berpuluh-puluh ribu?" Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau ini jujur. Keluar masukmu bersamaku dalam pasukan tentara adalah baik di mataku, sebab aku tidak mendapati kejahatan padamu sejak engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau tidak baik di mata penguasa-penguasa kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan melakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin." Tetapi Daud berkata kepada Akis, "Apa yang telah kulakukan? Apa yang kau dapati pada hambamu ini sejak aku mengabdi kepadamu sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut berperang melawan musuh tuanku raja?" Jawab Akis kepada Daud, "Kuakui engkau baik di mataku seperti malaikat Allah. Hanya saja para panglima Filistin telah berkata, ia tidak boleh pergi berperang bersama kita. Jadi bangunlah pagi-pagi beserta hamba-hamba tuanmu ini yang datang bersama engkau. Ketika kamu bangun pagi-pagi dan hari cukup terang, pergilah." Daud dan orang-orangnya bangun pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedangkan orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael.

Sahabat Scripture Union Indonesia, mungkin kita pernah merasakan pahitnya penolakan, pekerjaan yang kita idamkan, pasangan yang kita harapkan, atau cita-cita yang kita perjuangkan tidak berakhir sesuai keinginan. Penolakan selalu meninggalkan jejak pedih, seakan semua harapan runtuh. Daud pernah merasakan pahitnya ditolak. Ketika ia hendak maju berperang bersama tentara Filistin, para panglima menolak kehadirannya karena mereka curiga ia akan berbalik melawan mereka. Kemasyhuran nama Daud yang mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh menjadi ancaman untuk orang Filistin. Bagi Akhis, Daud adalah orang yang tidak didapati kejahatan padanya dan diakui baik, tetapi tetap tidak dipercaya dan dipandang tidak layak. Karena penolakan, Daud dan orang-orangnya pun pulang. Namun tanpa Daud sadari, penolakan itu adalah cara Tuhan menyelamatkannya, mencegahnya dari melawan bangsanya sendiri. Allah sering bekerja melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Penolakan bukan berarti kegagalan atau keterpurukan. Penolakan bisa menjadi bentuk perlindungan. Ada kalanya Allah menutup pintu karena ia tahu jalan di balik pintu itu akan mencelakakan kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Ini yang kita perlu selalu ingat. Dan sebagai orang percaya, kita diajar untuk percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik, meskipun kita tidak segera melihat alasannya. Mungkin saat ini kita diperhadapkan pada situasi yang membuat kita meragukan jalan dari Allah karena kita tidak melihat pintu terbuka di depan kita. Namun, justru disitulah iman kita diuji. Apakah kita akan tetap berjalan bersama Allah atau memilih bersandar pada pemahaman kita sendiri yang terkadang keliru? Marilah kita belajar melihat penolakan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk semakin dekat dengan Allah. Saat satu pintu tertutup, kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan pintu lain yang lebih baik, yang akan membawa kita kepada rencana terbesarnya bagi kita. Di dalam penolakan ada perlindungan. Di dalam kekecewaan ada harapan. Mari kita berdoa. Ketika kami mengalami penolakan dan pintu-pintu tertutup di hadapan kami, tolonglah agar kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tetap bekerja di balik apa yang tidak kami mengerti. Ajarlah kami melihat bahwa terkadang penolakan adalah pagar perlindungan-Mu yang menjaga kami dari jalan yang bukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

一颗枪，请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 74 sampai pasal 77. Untuk perenungannya dari Mazmur 77 ayat 8 sampai 10, 12 dan 13. Judul renungan MK hari ini, Jangan Sampai Lupa. Saudara, salah satu kelemahan kita, kelemahan manusia yang paling aneh adalah kita mudah mengingat luka tetapi sering melupakan pertolongan. Satu kali saja perkataan yang menyakitkan bisa kita ingat bertahun-tahun. Tetapi seribu kebaikan yang pernah kita terima sering berlalu begitu saja. Oh, kita ingat kegagalan, kita ingat kekecewaan, kita ingat orang yang melukai kita. Tetapi kita sering lupa bahwa berkali-kali Tuhan sudah menolong dan memelihara kita. Mungkin karena itulah Alkitab berkali-kali mengajak umat Tuhan untuk mengingat. Bukan karena Tuhan itu pelupa, tetapi karena manusialah yang mudah melupakan dan lupa. Dalam Mazmur 74 dan 75, bangsa Israel sedang menghadapi keadaan yang tidak mudah. Mereka melihat kehancuran dan merasa seolah-olah Tuhan diam. Lalu dalam Mazmur 77, Asaf membuka isi hatinya dengan sangat jujur. Ia mulai bertanya, untuk selamanyakah Tuhan menolak? Sudah lenyapkah kasih setianya? Sudah habiskah janjinya? Oh, pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena Asaf tidak mengenal Tuhan, justru karena ia mengenal Tuhan. Tetapi keadaan yang dilihatnya tampak bertolak belakang dengan apa yang ia percayai. Bukankah kita juga pernah berada di titik itu? Ketika masalah kita kok rasanya tidak selesai-selesai. Ketika keadaan tidak juga berkunjung berubah. Lalu perlahan muncul pertanyaan, Tuhan, Engkau di mana? Sudah habiskah janjimu? Yang menarik, Asaf tidak menemukan jawaban dengan cara berpikir yang lebih keras. Ia menemukan jalan keluar dengan cara mengingat. Lalu Mazmur 77 ayat 12 berkata, Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara, Asaf tidak pertama-tama melihat ke depan, ia melihat ke belakang. Ia mengingat kembali bagaimana Tuhan memimpin umatnya, bagaimana Tuhan membuka jalan di laut teberau, bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun, bagaimana Tuhan berkali-kali menunjukkan kasih setianya. Dan semakin ia mengingat, semakin ia sadar bahwa masalah hari ini bukanlah seluruh cerita. Seringkali ketika kita sedang berada di tengah badai, pandangan kita menjadi sempit. Kita hanya melihat ombak yang tinggi yang ada di depan mata. Padahal di belakang kita ada begitu banyak jejak kesetiaan Tuhan yang sudah terbukti. Sebelum kita terlalu jauh tenggelam dalam kekhawatiran, maka cobalah berhenti sejenak. Cobalah ingat-ingat kembali siapa yang menolong kita sampai hari ini. Siapa memelihara keluarga kita sampai hari ini. Bukankah Tuhan yang sama yang masih menyertai kita sampai sekarang? Karena itu jangan sampai lupa. Sebab seringkali kekuatan iman tidak lahir dari menemukan sesuatu yang baru, melainkan dari mengingat kembali kesetiaan Tuhan yang sudah dikerjakan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, pertolongan Tuhan apa yang paling kita syukuri ketika mengingat perjalanan hidup kita? Yang kedua, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini, bagaimana kenangan akan kesetiaan Tuhan dapat menguatkan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami karena sering kami lebih mudah melihat dan mengingat masalah daripada mengingat dan melihat pertolongan-Mu. Ajari kami untuk selalu mengingat kesetiaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami gelisah, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sama, yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Iktus,
1: Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dan demikian untuk siaran kita di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga kami juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hambamu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa Bapak untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan berkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan berkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih Yesus, terpujilah Mu selama-lamanya. Haleluya, amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat pagi sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station Observation dari Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kembali saat ini berada di udara melalui 95 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Sahabat Iktus, segala kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan pada kami, dan kami pun bersyukur hari ini Radio Iktus boleh kembali mengudara. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran hari ini melalui setiap program atau acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Biarlah Tuhan urapi dengan urapan-Mu yang baru sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang akan berkati setiap hamba-hambamu dan Engkau yang akan memelihara kehidupan keluarga hamba-hambamu Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih. Berdoa juga untuk para pengiklan juga narasumber yang ada. Mari Tuhan Kau berkati dan buat usaha pekerjaan mereka berhasil. Demikian juga untuk para donatur yang setia, kami percaya Tuhan apa yang sudah ditabur Tuhan yang akan memberkati, mengembalikan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Saya berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Mari Tuhan Kau berkati setiap gerejamu Tuhan, dan biarlah setiap gerejamu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami minta berkat lautan Tuhan untuk bangsa Indonesia tercinta negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tetap dalam lawatan Tuhan, dan Bapa, biarlah Engkau juga yang akan terus campur tangan menolong untuk setiap kesulitan yang ada. Biarlah Bapa Engkau buat negeri ini kembali menjadi negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

0: siapa itu segera saja kita ikuti bersama untuk program acara yang pertama. Jumpa kita di kesempatan pagi hari ini bersama Kabar Baik. Dan inilah audio Bible dari studio. Saya beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 36 ayat pertama sampai 22. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lahis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah, bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya, bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu.

kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja,

berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, "Tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, 'Tuhan akan melepaskan kita.' Apakah pernah para allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, 'Jangan kamu menjawab dia.' Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung."

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat itu dimanapun Anda berada. Oke, senang sekali kembali di kabar baik hari ini. Kembali sama via Dirman Mani sahabat itu. Dan segera saja menemani kesibukan Anda di suasana pagi hari ini. Kami akan hadirkan serangkaian gedung-gedung indah yang penuh dengan sukacita, yang saya harapkan kiranya dapat membangkitkan semangat Anda. Seperti itu, selamat pagi Anda semuanya yang masih bermalas-malas di tempat tidur. Ayo segera bangun pagi, karena pekerjaan sudah menanti Anda. Selamat pagi dan tetap semangat di hari ini. Selamat. Oke, bersibuk-sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas maupun ke tempat pelayanan di mana Anda hari ini akan diutus oleh Tuhan. Oke, selamat pagi dan sambutlah segera kehadiran Frankie Kuncoro. Ada juga Oil Worship, ada juga JPCC Worship Choir. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik, seperti itu. Oke, doa kidung pujian yang penuh dengan sukacita tentunya pagi hari ini boleh membangkitkan semangat Anda untuk kembali melakukan segala aktivitas Anda. Baik, sahabat Iktus, persiapkan semuanya dengan baik. Dan bagi Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur, ayo segera bangun pagi. Ya, pagi hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Mari kita bersyukur karena hari ini merupakan hari yang penuh dengan sukacita tentunya buat kita semua. Mari sahabat Iktus, kita terima apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita syukuri. Dan hari ini, oke, merupakan pagi, pagi yang penuh berkat buat kita semua. Sebab itu, mari jangan biarkan kebiasaan buruk merusak pagimu. Segera mulailah dengan kebiasaan positif yang membangun. Dan sahabat Iktus, kalau kita mau renungkan bahwa pagi ini merupakan satu hadiah yang Tuhan berikan buat kita, sebab itu mari kita gunakan waktu dengan bijak untuk menciptakan hari yang luar biasa ini. Selamat pagi dan nikmati kembali pujian berikut ini dari GBCC Worship Choir. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Baik, sahabat itu serangkaian gedung-gedung indah yang penuh dengan sukacita yang pagi hari ini sempat menghiasi ruang dengar Anda, tentu dapat memberikan semangat baru buat sahabat semuanya. Oke, sahabat Iktus, mari kita awali pagi ini dengan doa dan rasa syukur, karena setiap hari adalah berkat Tuhan yang harus kita hargai. Dan pagi hari ini adalah waktu terbaik untuk merajut mimpi dan merancangkan langkah-langkah untuk mencapainya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan ya tugasan kesibukan Anda untuk segala persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Selamat pagi, tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Sekira kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Selamat pagi dan sehat selalu untuk Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ektus, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati berkat telawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang segera disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Sumiati dari GKT Sidoarjo, Jawa Timur.

Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Ikhtus yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-kebaikannya ada bersama dengan kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan yang setia, dan saya yakini juga dialami oleh setiap sahabat. Sahabat Ikhtus yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan, saya Pendeta Mia dari GKT Sidoarjo rindu mengajak sahabat merendahkan diri, memohon Roh Kudus menolong kita ketika akan mendengar maupun merenungkan firman-Nya. Sahabat Ikhtus, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga yang penuh kasih karunia demi kasih karunia, kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu beserta dengan setiap kami, sahabat Ikhtus, di dalam setiap segi kehidupan. Kami mengucap syukur sepanjang hari, sepanjang malam Tuhan telah menjagai, melindungi setiap sahabat Ikhtus. Dan pada pagi hari ini, oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan sudah bangunkan kami. Mungkin ada yang keadaannya baik, mungkin masih lemah, mungkin ada yang sedang berduka atau sedih hati, ada yang mungkin keberkatan sepanjang minggu-minggu dan hari-hari ini. Bagaimanapun keadaan sahabat Ikhtus, biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus bimbing kami mengerti firman-Mu dan dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, kami bersyukur. Amin.

Ayat itu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca satu ayat saja bagian firman Tuhan yang mengingatkan setiap sahabat supaya kita memiliki ketaatan yang berdampak dan menjadi berkat. Yohanes 14 ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Maafkan saya ulangi sekali lagi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, bagaimana ketaatan kita berdampak dan menerima berkat. Ketaatan yang berdampak dan menerima berkat. Dampak di sini juga bisa menjadi berkat. Tapi kita sendiri yang taat itu mengalami atau menerima berkat. Demikian akan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Biarlah setiap kita adalah berbahagia oleh karena kita mau mendengar, mau menaati firman-Nya. Amin. Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, mengapa ketaatan kita bisa berdampak dan menerima berkat? Yang pertama, kita lihat bahwa ketaatan itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Ketaatan itu bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bukan sekedar legalitas atau ketaatan formalitas oleh karena patuh terhadap sejumlah aturan. Jangan ini, jangan itu, jangan menyentuh ini, jangan menyentuh itu, jangan berlaku ini dan berlaku itu. Tetapi itu berbicara tentang relasi kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, kita berkata, "Ini aku, ya Tuhan." Ya, berbicara Tuhan, hamba-Mu ini mendengar, seperti yang diajarkan Imam Eli kepada Samuel kecil ketika Tuhan bersabda kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, relasi kita dengan Tuhan menentukan ketaatan kita. Kalau relasi kita dengan Tuhan jauh, maka tidak heran kita lebih banyak bolongnya untuk taat. Dan lebih kerap untuk berbuat ketidaktaatan atau melakukan hal-hal yang menunjukkan kita memberontak kepada Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika ketaatan itu berbicara kepada kita, menyatakan relasi kita kepada Tuhan, maka saat kita memutuskan untuk taat, hal itu bukan saja mendatangkan berkat atau kita menerima berkat, namun dampaknya itu nyata dalam hidup pribadi dan dampaknya bagi keluarga atau orang lain. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai aspek kehidupan kita, dalam khususnya dalam kerohanian kita. Ketaatan kita kepada Tuhan itu haruslah karena didasari kita mengasihi Tuhan atau kasih kepada Tuhan. Ketaatan bukanlah jadi beban atau keterpaksaan, tetapi bentuk respon setiap sahabat itu dan saya untuk mewujud nyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi, Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Yang pertama, hal itu kita bisa lihat dari kehidupan orang yang taat berdampak dan menerima berkat ketika ia selalu mengalami pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Atau selalu mengalami 3P, pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Seperti contohnya Abraham, saat ia taat, Tuhan memberkati dan membuat ia lebih lagi diberkati dan menjadi berkat. Hidupnya berdampak, ia bahkan disebut bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Melalui keimanannya, ketaatannya kepada Tuhan, walaupun doa-doanya belum terjawab, janji-janji Tuhan belum terpenuhi, tetapi ia tetap mau taat. Dan ketaatannya itu mendatangkan dampak yang besar bagi dunia dan bagi juga dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti yang dialami Ishak, ketika Ishak juga dalam catatan Alkitab, saat ia taat tidak pergi ke Mesir di masa kelaparan yang hebat, Tuhan berkata Tuhan mampu memelihara dia. Tuhan melimpahkan berkat dan melipat gandakan hasil panenannya oleh karena ia taat. Jadi ada penyertaan, ada pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Kita bisa mengoreksi diri kita, sahabat itu masing-masing. Apakah nyata pimpinan Tuhan dalam hidup sahabat? Atau kabur seperti GPS yang kehilangan sinyal? Apakah kita mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan itu sungguh kita rasakan, kita aminkan, dan kita sungguh-sungguh mengalaminya tanpa ragu sekalipun dan dapat kita katakan, kita saksikan? Yang kedua, itu bisa terlihat ketika
kita mengalami doa-doa yang didengar Tuhan. Doa yang didengar Tuhan itu tidak selalu artinya 100% semuanya dikabulkan Tuhan. Seperti permintaan kita. Tapi Tuhan mendengarnya. Dan kadang-kadang menurut hikmat bijaksananya, Ia mengganti permohonan kita itu dengan hal yang lain yang Ia sediakan yang jauh lebih tepat sesuai kebutuhan kita. Atau Dia memperbesar apa yang kita mohonkan kecil, ternyata di pemandangan Tuhan, Tuhan mempercayakan satu hal yang besar, berkat yang besar bagi kita. Jadi doa yang didengar, apakah doa-doa kita didengar Tuhan atau kita merasa Tuhan terlalu jauh dan Dia tidak mendengar doa kita. Saat kita menjalani hidup yang taat, hal itu membuat hati Tuhan disenangkan. Dan itu akan membuka jalan keluar bagi doa-doa kita. Doa-doa kita dikenannya. Di dalam Mazmur 66 ayat 18-20 dikatakan, jika sekiranya ada niat jahat di hatiku, Tuhan tentu tidak mendengar. Tapi ayat-ayat selanjutnya berkata, Tuhan mendengar doaku. Tuhan mengabulkan doaku. Jadi sahabat yang dikasih Tuhan, ada jalan keluar bagi doa-doa kita untuk dijawab Tuhan menurut waktu dan kehendaknya. Itu adalah salah satu hal yang bisa terlihat dan kita rasakan doa yang didengar Tuhan. Yang ketiga, ketika kita berkata ketaatan itu berdampak dan membuat kita menerima berkat, atau ketaatan itu berdampak dan menerima berkat. Artinya orang yang taat itu ketaatannya membawa dampak. Orang yang melakukan ketaatan itu hidupnya menjadi luar biasa. Ia mengalami berkat-berkat Tuhan yang sangat-sangat jauh daripada logika manusia. Terkadang sangat mustahil, tetapi Tuhan memberikan hal yang mustahil itu. Akan menuai buah-buah kebenaran, buah-buah rohani, buah-buah ketaatan. Berkat tidak selalu berupa materi. Bisa juga itu adalah kedamaian yang luar biasa. Ada hikmat, ada kekuatan, ada sukacita di tengah-tengah pergumulan dan tantangan. Dan ketika itu terlihat, buah-buah ketaatannya membuat orang lain termotivasi, membuat orang lain mengalami terinspirasi lewat ketaatan kita itu. Sehingga buah-buah rohani itu terlihat. Ada sukacita yang tidak bisa bukan dibuat-buat, tapi memang kita mengalami sukacita. Ada kekuatan di tengah-tengah kelemahan dan mungkin kerapuhan. Biarlah melalui ketaatan dan kesetiaan kita, itu membuat dampak yang luar biasa bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga khususnya, bagi tetangga kiri kanan, bagi teman kerja, bagi rekan sepelayanan. Apakah kita sungguh-sungguh terlihat mengeluarkan buah-buah rohani, mengeluarkan buah-buah buah roh? Apakah kita terlihat ada tuayan-tuayan dalam kesetiaan dan ketaatan kita itu? Entah doa kita yang sudah bertahun-tahun di Tuhan jawab. Saya mengalami ketaatan itu berbuah kemanisan pada saat tidak enak, khususnya ketika saya akan sekolah Alkitab. Saya mengalami dilema dan perkataan tetangga kiri kanan dan perkataan saudara-saudara yang tidak menyetujui, keluarga besar. Mereka akan berkata apa? Kalau kamu taat kepada Tuhan, berarti artinya kamu memberontak kepada papamu, orang tuamu. Ketika engkau taat pada orang tuamu, berarti kamu memberontak kepada Tuhan. Lalu mana yang harus dipilih? Saya memilih untuk taat kepada Tuhan karena sudah berjanji sama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan buka jalan keluar. Dan ketika ketaatan itu saya lakukan, dan seumur hidup saya sampai hari-hari ini, saya merasakan bahwa ketaatan itu tidak sia-sia. Ketaatan itu berbuah, ketaatan itu berdampak, ketaatan itu juga melahirkan berkat atau memunculkan berkat-berkat. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang tidak bisa nilai dengan uang. Dan juga berupa uang. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan setiap sahabat? Apakah sahabat mengalami ketaatan sahabat kepada Tuhan itu berdampak, terlihat, menjadi teladan? Anggota keluarga yang tadinya tidak taat melihat ketaatan kita itu sebagai satu contoh, sebagai satu bukti iman, sebagai satu kebenaran. Apakah ketaatan kita itu membuat anggota keluarga kita diberkati dengan pimpinan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan? Apakah orang lihat, orang tahu doa-doa kita didengar Tuhan dan kita bisa menyaksikannya? Walaupun tidak selalu Ia menjawab sesuai dengan keinginan kita,
tapi ia menjawab sesuai dengan kehendak yang terbaik dan jauh lebih baik daripada keinginan kita. Karena ia tahu apa yang kita paling butuhkan dan kehidupan ketaatan kita. Apakah terlihat ada buah-buahnya, ada kita menuai buah ketaatan itu, buah-buah rohani lewat kehidupan kita yang kuat, diterpa dengan berbagai badai kehidupan, konflik, masalah, kesulitan ekonomi, kita terlihat orang tahu betapa iman kita terus teguh, betapa iman kita itu nampak, bisa bersinar, kasih kita terasa, sehingga itu membuat orang lain menuai dan kita menuai hal-hal yang baik. Sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, saya rindu sahabat juga mengalami ketaatan, berkomitmen untuk taat, dan mengalami ketaatan-ketaatan sahabat itu berdampak. Ketaatan-ketaatan itu berbuah, buah-buah roh, buah-buah ketaatan itu nyata, dan itu berdampak, dan bukan saja berdampak, menjadi berkat, dan kita sendiri yang taat itu menerima berkat, karena orang taat tidak akan pernah dikecewakan. Berbahagialah sahabat Iktus yang mendengar firman dan meresponinya dalam ketaatan, membaca firman dan menaati apa yang menjadi perintah, kehendak, pimpinan, dan arahan daripada Tuhan sendiri. Apakah firman Tuhan benar-benar menjadi pedoman, menjadi tolok ukur dalam kehidupan, standar dalam kita mengambil keputusan dan dalam kita berperilaku. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Iktus. Hidup dalam ketaatan yang berdampak, hidup dalam ketaatan yang menerima berkat Tuhan. Amin.

0: Sahabat itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau terus mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami mengiring Tuhan. Ada banyak kali kami ingin tidak taat. Ada banyak kali kami gagal berkomitmen untuk taat. Kiranya Roh Kudus menolong kami ketika kami berkata, ya Tuhan, aku mau taat. Mampukan kami merespon menaatinya walaupun mungkin liku-liku jalannya untuk kami tempuh. Tapi biarlah kami meyakini bahwa pimpinan, perlindungan dan penyertaan Tuhan akan membuat kami keluar sebagai pemenang, akan membuat iman kami muncul bagaikan emas. Tuhan tidak akan mengecewakan ketaatan kami. Biarlah ketika kami taat, kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kami taat, kami boleh melihat anugerah demi anugerah Tuhan. Kami mengalami, merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketaatan kami boleh terlihat, ada buah-buah yang nyata. Orang lain melihat ketaatan kami yang menimbulkan sukacita, yang menimbulkan penghiburan, yang menimbulkan kerelaan di dalam memberi, kerelaan di dalam berbagi. Kami mengalami dan menikmati damai sejahtera, meskipun mungkin secara manusia kami sedang rapuh, kami sedang lemah, kami sedang sakit, kami sedang dalam kesedihan, atau bahkan mungkin kami ditimpa kesulitan dan pergumulan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga orang lain melihat iman kami dalam kehidupan kami. Biarlah orang lain melihat Engkau dalam kehidupan kami. Orang lain melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati Radio Ictus, berkati setiap sahabat Ictus, apapun pergumulan dan tantangan, situasi yang sudah dihadapi. Berkati bangsa dan negara kami, pulihkanlah perekonomian, pulihkanlah kehidupan, tatanan politik, kehidupan dan pemerintahan dari pusat sampai daerah. Sehingga sungguh-sungguh bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari Roh Kudus Kau ingatkan, Kau berkati umat-Mu, Kau berkati setiap sahabat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni dosa dan kelemahan kami, kabulkan doa kami, karena kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dan jika sekiranya ada niat jahat di dalam doa dalam hati kami, tentu Tuhan tidak akan menjawab. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat itu sekalian. Shalom.
1: Baik sahabat itu, demikian sabda kebenaran firman Tuhan yang baru saja melawat kita semua. Dan tadi disampaikan oleh hambanya Pendeta Mia dari GKT Sidoarjo, Jawa Timur. Baik sahabat itu, selanjutnya kita akan jalan bersama menuju pukul 6 pagi.

Stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Baik sahabat itu, selamat pagi dan selamat kembali di Happy Birthday untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan pagi hari ini banyak sahabat-sahabat Iktus yang sedang merayakan ulang tahunnya tepat di hari ini. Oke, di sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami, kami akan segera menyapa satu persatu dan kami berikan ucapan. Demikian juga kado-kado manis sudah saya siapkan berupa serangkaian kidung-kidung pujian yang pasti bisa memberikan sukacita buat sahabat itu. Oke, sebelumnya kita akan awali dulu percobaan kita dengan pujian indah dari Symphony Worship. Dia mengingatkan pada kita sahabat Iktus bahwa berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita, kalau memang itu berkat untuk kita nikmati dan berkat itu tak akan kemana. Dan sahabat Iktus, dengan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa, kita diberikan umur panjang, demikian juga berkatnya terus mengalir. Terus Tuhan atur buat kita. Dengan demikian mari kita dengan setia untuk terus mengikut Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita sambut bersama kehadiran Symphony Worship lewat pujian tak akan kemana.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Pujian indah yang membuka perjumpaan kita di pagi hari ini begitu luar biasa, mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita semua untuk senantiasa kita setia di dalam mengikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari ini merupakan hari yang istimewa buat sahabat-sahabat Tiktus yang tentunya sedang dikenapkan dengan sejumlah usianya, tepat di 24 Juli. Sebab itu kita harus tetap setia, karena berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Baik sahabat Tiktus, di setiap musim apapun kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Bahkan ketika kita dalam kesulitan, Tuhan pun datang menolong kita. Dan pujian indah berkat di setiap musim kami akan hadiahkan untuk beberapa sahabat Tiktus yang berulang tahun di pagi hari ini. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk yang berbahagia. Halo Ibu Eni Mariani S. Monitor 552 yang ada di Jalan Serayu 3 nomor 3A. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Nini Aryani RD monitor 1156 yang ada di Jalan Cempolo Rejo. Kemudian kami ucapkan juga untuk paling spesial nih yang berbahagia, halo Pendeta Heno Hedi Aryanto yang ada di Melati Utara 11. Halo Bapak, apa kabar di pagi hari ini? Penuh sukacita tentunya. Sukacita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengasihi Bapak. Doa kami santiasa untuk Pendeta Heno. Ya, terus semangat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Semakin dipakai Tuhan lebih heran lagi. Dan banyak orang yang merasakan berkat Tuhan di dalam setiap pelayanan Pendeta Heno. Oke, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ada juga paling spesial juga nih untuk Pendeta Timothy Setiawan di GKI Beringin. Halo untuk Pendeta Timothy Setiawan, apa kabar nih Bapak pagi hari ini? Penuh dengan sukacita bersama keluarga tercinta. Selamat merayakan ulang tahun yang keberapa nih Bapak, boleh tahu nih? Oke, yang pasti diberkati senantiasa dalam kehidupan Bapak secara pribadi, dalam pelayanan Anda, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan juga keluarga Bapak semakin diberkati, juga setiap pelayanan yang Bapak lakukan benar-benar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, doa kami sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Ada juga yang berbahagia, halo adik Nadia Puspita hari ini yang ada di Gatot Subroto Ungaran. Apa kabar nih, jauh dari Ungaran? Wah, mudah-mudahan bisa mendengarkan itu sekalipun lewat streaming begitu ya. Dan juga yang berbahagia, halo Bapak Harto di Ronggo Warsito. Selamat berbahagia buat sahabat-sahabat itu yang nama-namanya sudah saya sebutkan. Oke, doa kami sehat semuanya, panjang umur, dan inilah pujian indah sebagai kado istimewa buat sahabat-sahabat Tiktus. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan di...
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024 354 6036 02.

0854-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @dprbatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, bareng lagi di Happy Birthday untuk gadis hari ini. Kembali berikut ini kami akan yang menjumpai beberapa sahabat itu, dan juga kami akan bingkiskan kado manis. Ada satu gedung pujian yang sudah siap berikut ini dari Sari Simorangkir, yang mengingatkan pada kita bahwa apa yang kita nikmati di hari ini merupakan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Oke, spesial kami peruntukkan untuk yang berulang tahun dan yang berbahagia di hari ini. Halo Ibu Elia V. Lindi Astuti, monitor kami 1535 ya, ada di Perumbungan Tol. Kami jumpai juga, halo yang berbahagia, Bapak Suhartono ya, ada di Semarang. Tempatnya di mana nih Bapak? Kalau lagi denger itu, kasih tahu dong untuk alamat Bapak yang jelas. Oke, Bapak Suhartono monitor 1847. Dan juga kami jumpai untuk yang berbahagia, adik Nadia Puspita Arini di Gatot Subroto Ngarang. Kemudian ada juga Bapak Harto yang ada di Ronggo Warsito. Dan yang berbahagia juga Saudara Joko yang ada di Ronggo Warsito. Oke, untuk kelima sahabat Iktus yang baru saja kami sebutkan namanya, baiklah kami ucapkan selamat ulang tahun, berbahagia di hari ini, menikmati berkat kemurahan Tuhan yang begitu besar. Dan inilah kado manis yang kami peruntukkan buat sahabat-sahabat Iktus.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tak terjadi ya. Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara, Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026, pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172, Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1.

0: Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Baik, sahabat itu kembali bareng lagi di Happy Birthday untuk edisi hari ini. Dan untuk sahabat-sahabat itu yang mungkin pagi hari ini ingin bergabung bareng di acara ini, ada ucapan selamat yang ingin Anda sampaikan buat teman-teman, sahabat saudara Anda, atau mungkin ya sesama sahabat itu, silakan. Anda bisa menghubungi telepon offer di 831-3611. Dan juga sahabat Iktus bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 081-74-505-96. Baik, terima kasih banyak untuk beberapa sahabat Iktus yang sudah bergabung bareng melalui nomor WhatsApp. Oke, sebelum kami bacakan, berikut kami sampaikan dulu selamat ulang tahun untuk beberapa sahabat Iktus. Berikut ini kami jumpa yang berbahagia. Halo Bapak Yahya Budiman yang ada di Jalan Pengapon, Kampung Pesaten, monitor 3328. Dan juga yang berbahagia, halo Ibu Hana Beni Santoso di Kuala Mas 12. Selamat pagi Ibu, sukacita di hari ini tentunya. Dan kami jumpai juga yang berbahagia pagi hari ini. Halo sahabat Yosephine yang ada di Kelinci. Demikian juga yang berbahagia sahabat Meme yang ada di Jalan Sawi. Ada juga yang berbahagia, halo Ibu Wati yang ada di Karang Ingat Sambirejo. Dan kami jumpai juga yang berbahagia, halo saudari Pramita Sari yang ada di Bendungan. Oke, untuk beberapa sahabat Iktus yang baru saja kami sapa, kami ucapkan selamat ulang tahun, berbahagia di hari ini, hari yang sangat istimewa, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Karena hari ini sahabat-sahabat Iktus sudah menerima berkat anugerah Tuhan sejumlah usia. Baik, sahabat itu semuanya, kami doakan sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Pagi hari ini ada juga ucapan selamat ulang tahun yang dikirimkan oleh keluarga Sutopo. Shalom, selamat pagi Radu itu. Ya, ingin mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Asrip yang ada di Tanah Mas. Selamat ulang tahun Ibu Asrip. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini ucapan selamat dari keluarga Sutopo yang ada di Pos Panjolo Timur, Semarang. Terima kasih buat radio itu. Salam untuk seluruh kru yang bertugas. Baik, untuk keluarga Sutopo.

Terima kasih banyak juga, dan tentunya hari ini penuh dengan semangat. Ada juga Bapak Suradi yang ada di Demak. Wow, bisa menerima siaran kami Bapak. Puji Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Bapak Suradi yang ada di Guntur Pamungan Demak. Salam, selamat pagi. Itu sahabatku, semenjak kerusakan

Haleluya, amin begitu. Untuk Mbak Wiwi yang lagi tugas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Surati, sama-sama Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak juga, selalu sehat dan diberkati dalam segala hal. Oke, sahabat Iktus, Karumani sudah siap menemani Anda. Silahkan kami hadirkan berikut ini pujian dengan judul Kasih Melayakkan Diriku. Demikian Sidney Mohede yang akan menemani sahabat Iktus di kesempatan pagi ini. Tetap bareng lagi di Happy Birthday.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat itu, bareng lagi di Happy Birthday. Dan pagi hari ini merupakan season yang terakhir. Segera kami ucapkan selamat ulang tahun dan sukacita selalu tentunya, antara lain untuk yang berbahagia. Halo Ibu Gracie Sheila Yvonne Gunawan yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Wow, jauh banget. Monitor kami 2824. Kiranya pagi hari ini sedang dengerin iklus melalui streaming. Dan penuh sukacita untuk Ibu Gracie Sheila Yvonne Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun juga untuk yang berbahagia. Halo, ya, halo Ibu Eko di Murtiasi. Ada juga yang berbahagia, Saudari Lucia Diana Ekawati yang ada di Petolongan. Yang berbahagia juga, halo Saudari Bella Vanita yang ada di Progo. Kemudian yang berbahagia juga Saudara Kakak yang ada di Wonodri. Dan yang berbahagia juga untuk Bapak Edi Suntoro di Majapahit. Ada juga yang berbahagia Ibu Maria Lindawati yang ada di Gedong Songo Manyara. Dan juga halo yang berbahagia Ibu Emmy Yulia yang ada di GKI Beringin. Demikian juga yang berbahagia, halo Ibu Suwarti Asrif yang ada di Tanah Mas. Oke, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda hari ini. Bila kasih anugerah dan kemurahan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan sahabat-sahabat Tiktus, selamat mensyukuri dengan segenap hati dan terus setia serta percaya bahwa apa yang Anda nikmati di hari ini merupakan berkat kemurahan Tuhan. Oke, pagi hari ini juga ada kata-kata bijak yang disampaikan oleh Ibu Tanglin Elizabeth buat kita semua. Sahabat itu, saat kita tak tahu apa yang harus dilakukan, pergilah berdoa. Selamat pagi untuk saudaraku dan sahabatku semuanya. Sukses untuk hari ini. Amin. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Tanglin Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sahabat itu, pujian lidah dari Andy Shursi segera hadir menemani dan menyemarakkan ulang tahun sahabat-sahabat itu di pagi hari ini. Dan juga ada satu pujian lagi yang selanjutnya mengantar kita bersama menuju pukul 7 pagi. Oke, selesai sudah jumpa kita di Happy Birthday pagi hari ini. Juga selesai sudah Bibi menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Selamat pagi, tetap bersemangat. Sukses selalu untuk Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.